0: melihat bahwasannya amonium fosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
1: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutlah. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutlah.
2: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
3: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
1: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutlah menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
5: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
6: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
7: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
5: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa. Sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan bahan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
8: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari Kementerian Lembaga.
5: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
9: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
5: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
5: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
11: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
12: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
13: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang telantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diproteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar-mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi pancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. 3 kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yeri dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match, dan Yeri Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yeri dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
16: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Bareng terpantau relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan Pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini, arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light, kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan, Mas Duh Rudi, bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1x24 jam

0: tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVMBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Trasle Linda melaporkan langsung dari studio Intimsi Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Trasle Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiart menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak

0: bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: Informasi cuaca.
1: Pendengar, kami update kembali informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda. Di hari ini, hari Senin 7 September 2026 dari BMKG wilayah 4 Makassar. Pendengar, pagi hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu dan Luwu Utara. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Nrekang, Luwu dan Luwu Utara. Malam harinya diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Dini hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Suhu udara 18 hingga 36 derajat Celsius, kelembaban udara 50 hingga 98% dan angin bertiup dari utara ke timur dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Baru, Bulukumba, Goa, Jeneponto, Luwu Timur, Luwu Utara, Sidrap, Sopeng, dan Takalar. Serta waspada potensi udara panas di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Nrekang, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Maros, Palopo, Parepare, Pinrang, Sidrap, Sinjai, Sopeng, Takalar, dan Wajo. Demikian updatean terbaru informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebentar pukul 9 waktu Indonesia Tengah kita akan bersama lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi ya. Dan di halaman parkir RRI Makassar ini udah ramai ya di acara pembukaan olahraga hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, karena memang nanti Jumat 11 September Radio Republik Indonesia ini merayakan ulang tahunnya yang ke-81. Jadi kalau nggak ada kegiatan, bisa datang ya untuk turut meramaikan pendengar. Terima kasih juga kami ucapkan untuk Anda semua yang saat ini masih terus setia bersama kami hari ini.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1 Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi mengklaim vaksin cacar air atau chickenpox vaksin menyebabkan peningkatan kasus shingles atau herpes zoster hingga disebut sebagai pandemi shingles. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, vaksin cacar air justru menurunkan sirkulasi virus di masyarakat secara keseluruhan. Centers for Disease Control and Prevention CDC menyebutkan bahwa vaksin terbukti aman dan efektif mencegah infeksi serta komplikasi berat dari cacar air. Adapun bukti yang tersedia menunjukkan bahwa risiko herpes zoster justru lebih rendah pada anak yang menerima vaksin varicella dibandingkan mereka yang mengalami cacar air secara alami. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiat menyapa Anda di kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Hari ini hari Senin 7 September 2026 membahas topik kita seputar SMK dan tantangan dunia kerja. Kita akan bahas ini pendengar ya, masukan tadi dari Anda lewat opini publik Makassar Pagi juga akan menjadi bahan diskusi kami. Dan saat ini kami sudah bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Dr. Jaya Dinas Esos MSI, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis. Baik, terputus pendengar, pagi hari ini kita akan membahas topik kita seputar SMK dan tantangan dunia kerja, di mana tadi lewat data yang ada dari Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Selatan yang menginformasikan kalau untuk TPT atau tingkat pengangguran terbuka paling tinggi didominasi oleh lulusan SMK. Sedangkan kita ketahui bersama bagaimana SMK ini hadir ya, diharapkan yang telah memiliki skill ini bisa langsung kerja dan juga paling tidak bisa mandiri atau paling tidak ini bisa membuka lapangan kerja begitu. Kita akan perbincangkan topik ini pendengar. Kami sudah terhubung dengan narasumber kita, ada Pak Dr. Jaya Dinas Esos MSI, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis.
1: Waalaikumsalam, selamat berkat.
0: Ya, sehat-sehat ya Pak Kadis ya.
1: Sehat-sehat Pak Kadis.
0: Ya, sehat Pak Kadis.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baiklah Pak Kadis, kita bahas seputar SMK dan tantangan dunia kerja, di mana seperti yang kita ketahui bersama kan informasinya dari data Badan Pusat Statistik bahwa TPT atau tingkat pengangguran terbuka paling banyak ini didominasi oleh lulusan SMK. Bagaimana Anda melihat disesuaikan dengan data yang hadirin dari BPS ini Pak Kadis?
1: Ya, data BPS memang menunjukkan bahwa lulusan sekolah menengah kejuruan itu merupakan suatu tantangan tersendiri bagi kita, karena dari tingkat pengangguran terbuka rata yang terbesar alumni SMK itu yang belum terekrut atau belum terakomodasi masuk dalam dunia kerja, sehingga ini bagi kita dalam menjawab bahwa seharusnya anak SMK justru dia adalah memiliki potensi kerja atau peluang kerja yang jauh lebih besar.
0: Betul.
1: Dibandingkan dengan alumni-alumni SMA, Alia dan segala. Ini anak SMK yang merupakan yang memang diharuskan untuk bagaimana diterima yang tidak terekrut. Berarti kan ada masalah bagaimana pelaksanaan atau semua di sekolah menengah kejuruan. Saya melihat bahwa membutuhkan suatu tingkat komitmen dan konsistensi dan fokus kita di dalam bagaimana memberikan pendidikan yang baik buat anak SMK kita. Nah, misalnya begini, apakah proses yang dilakukan di SMK itu bersesuaian dengan apa yang menjadi kebutuhan daripada itu, ya kan, dunia industri dan dunia usaha. Jangan sampai kurikulum pembelajaran yang diberikan anak-anak SMK itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dunia kerja, karena keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja justru itu yang harusnya dimiliki oleh anak-anak kita di SMK. Tadi itu kan tidak sesuai seperti itu. Sehingga terjadi mismatch, ada ketidaksesuaian antara alumni yang dihasilkan oleh sekolah-sekolah SMK dengan kebutuhan dunia.
0: Nah, Pak Kadis, seperti yang Anda sampaikan tadi begitu, ada mismatch ketenagakerjaan begitu ya, dan mungkin ada kurikulum yang berbeda ini dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Nah, adakah sinergi mungkin dengan pihak dinas pendidikan dari Disnaker tersendiri, ada koordinasi yang dihadirkan begitu dalam revisi mungkin kedepannya kurikulum SMK ini agar betul-betul berbasis data kebutuhan pasar kerja di daerah kita ini Pak Kadis?
1: Betul. Jadi tentu kami dengan Dinas pendidikan sudah pernah membicarakan sama, dan termasuk di dalamnya dengan teman-teman di Balai Pelatihan Kerja, Balai Besar Peningkatan baik yang ada di yang merupakan perpanjangan dari Kemenaker, yaitu yang ada di Makassar, yang ada di Bantaeng, dan ada di Pangkep. Begitu juga dengan Balai Latihan Kerja yang ada di setiap kabupaten kota. Kita berharap proses kurikulum yang dimiliki dan proses belajar mengajar yang dilakukan itu lebih mengedepankan bagaimana kemampuan kita semua di sekolah SMK ini betul-betul mendidik anak-anak kita untuk dapat memiliki skill atau keterampilan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dunia kerja. Dan itu harus dimulai dari proses bagaimana pembuatan kurikulum dan proses pembelajaran, dan bagaimana berfungsinya laboratorium-laboratorium yang ada di setiap sekolah, ditambah lagi dengan sarana dan prasarana yang update. Ya, updating itu karena biasanya alat-alat yang ada di lab itu misalnya sudah lama dan tidak sesuai lagi dengan alat-alat atau sarana-prasarana yang dipakai di dunia kerja, misalnya di dunia usaha dan dunia industri. Sehingga alumni-alumni kita ketika mereka masuk ikut tes di setiap perusahaan-perusahaan yang ada, itu tidak mampu mengoperasikan apa yang menjadi keinginan dunia usaha. Karena kenapa? Alat-alat yang dipakai di laboratorium di sekolah SMK itu sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan yang ada di setiap perusahaan. Ini salah satu tantangan mendasar. Yang tentu banyak hal lain lagi yang harus kita lihat. Kemudian yang kedua adalah mungkin pentingnya bagaimana mengajak dunia usaha, ada yang disebut dengan dunia usaha mengajak, atau bagaimana orang-orang yang ada di perusahaan itu diajak untuk diberikan materi di dalam proses pembelajaran yang ada di SMK, sehingga betul-betul dunia usaha itu menyampaikan seperti apa kebutuhan dan seperti apa orang-orang yang dibutuhkan, seperti apa skill yang dibutuhkan di dalam dunia kerja. Saya kira seperti itu, Mbak.
0: Nah, Pak Kadis, Anda menyampaikan tadi ada program dunia usaha mengajak gitu. Ada materi yang dihadirkan dari dunia kerja ke SMK supaya mereka mengetahui apa sebenarnya yang paling dibutuhkan begitu di dunia kerja. Lantas bagaimana Anda melihat efektivitas program magang industri atau mungkin adanya fasilitas sertifikasi kompetensi yang dihadirkan dari pihak-pihak terkait, misalnya salah satunya mungkin dari Disnaker Trans ini dalam menaikkan daya saing lulusan SMK kita ini di mata pemberi kerja ini, Pak Kadis?
1: Ya betul, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia bersama dengan teman-teman di Dinas Tenaga Kerja Provinsi maupun Kabupaten Kota, kita memiliki sistem program pemberian latihan bagi alumni-alumni SMK. Karena kan kita tidak boleh mengganggu kalau sementara mereka belajar. Ya kan? Nah, sehingga alumni-alumni SMK, dan saya sudah rapat dengan teman-teman di kepala sekolah SMK agar memberikan datanya kepada pihak Balai Besar Pelatihan Vokasi yang mau dilatih. Ya. Nah, supaya anak-anak yang selesai di SMK dilatih kembali di Balai Besar Pelatihan Vokasi untuk memberikan bekal keterampilan yang nantinya siap untuk memasuki dunia kerja. Yang harusnya ini sebelum mereka tamat di SMK dia sudah harus miliki itu. Nah, jadi sudahlah. Apa yang harus kita lakukan dengan kondisi seperti ini adalah membekali saudara anak-anak kita yang lepasan SMK untuk dilatih, kemudian atau dibekali keterampilan baik dalam bentuk upskilling, mungkin meningkatkan keterampilan yang sudah ada pada dirinya, atau reskilling, atau mungkin ada keterampilan baru yang dibutuhkan oleh dunia kerja yang perlu diberikan kepada alumni-alumni SMK kita. Itu untuk alumni SMK. Begitu juga dengan alumni yang perguruan tinggi. Alumni perguruan tinggi ada program magang hub yang kita berikan selama 6 bulan untuk membekali. Nah, pengalaman kita tahun lalu 100 ribu sarjana fresh graduate yang kita rekrut itu 60% langsung diajak oleh perusahaan bersangkutan untuk kerja di situ. Ini kan tanda-tanda yang baik. Yang kedua adalah ditambah tahun ini menjadi 150.000. Dan itu kalau dianggap efektif dan efisien di dalam mempersiapkan para calon-calon tenaga kerja di dunia usaha, maka tidak menutup kemungkinan di kemudian hari insya Allah semua anak-anak kita sebelum mereka selesai tidak hanya mendapatkan ijazah, akan tetapi mereka juga memiliki sertifikat kompetensi tentang talenta-talenta yang dia miliki untuk memasuki dunia kerja. Dan sangat berharap, ini mimpi besar kami, alumni-alumni SMK itu sebelum mereka keluar, dia sudah tahu apa yang mereka harus lakukan. Apakah memasuki dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja supaya dia bisa mempekerjakan orang-orang yang ada di sekitarnya.
0: Nah, Pak Kadis, selain mungkin mendorong mereka menjadi pekerja ini, adakah skema pendampingan atau mungkin juga fasilitasi yang disiapkan dari Disnaker Trans secara khusus ini bagi lulusan SMK yang mungkin ini kedepannya ingin membangun usaha sendiri begitu, Pak Kadis?
1: Iya, saya sudah katakan tadi, alumni-alumni SMK yang ingin mendapatkan keterampilan di dalam memasuki dunia kerja, kita punya balai besar pelatihan kerja. Nah, bisa di situ anak-anak mendaftar, dan kalau ada yang mau silakan aja. Apakah nanti mendaftarkan lewat balai besar atau lewat misalnya di Senaki, boleh. Karena dan ini kan melakukan kampanye di mana-mana. Ini Sulawesi Selatan digempur oleh sejumlah peluang sekitar 12.000 sampai 14.000 orang yang diminta untuk dilakukan pelatihan. Nah, ini lagi bergerak terus nih. Ada beberapa daerah sudah yang ada di balai yang ada di Bantaeng, balai yang ada di Pangkep, maupun balai yang ada di Makassar. Dan itu sudah berlangsung saat ini ketika kita terus menggenjot. Tidak ada hari tanpa informasi terkait tentang bagaimana mendorong alumni SMK untuk diberikan pelatihan, dan begitu juga dengan teman-teman kita yang alumni fresh graduate di sarjana untuk ikut magang, dan termasuk di dalamnya adalah jangan sampai ada yang kena PHK. Nah, kena PHK kita bisa membangun semangat kerjanya kembali dengan diberikan pelatihan di balai besar pelatihan itu.
0: Iya, bagaimana di Disnaker Trans terus mendukung begitu ya teman-teman dari SMK begini untuk mendapatkan pekerjaan dan bisa menjadi membuka usahanya sendiri. Yang terakhir Pak Kadis, ada yang ingin Anda sampaikan bagaimana anak-anak yang tergabung dalam SMK ini tetap semangat, bagaimana mereka ini bisa menjawab tantangan dunia kerja yang ada untuk bisa terus tampil ke depannya sehingga next untuk data selanjutnya ini tingkat TPT yang hadir dari data BPS ini akan menurun ini Pak Kadis?
1: Iya. Pertama, kami mengucapkan terima kasih dari tahun 2025 sampai 2026 ini terjadi penurunan tingkat pengangguran. 2025 itu ada pengangguran sekitar 4,96. Nah, 2026 ini, 2 Februari kemarin, 4,95 turun 0,0. Bulan Mei 2026, 4,66. Ini kan tanda-tanda yang baik. Nah, itu adalah salah satu buah secara perlahan kita hasilkan. Nah, apakah kita berpuas diri? Enggak. Iya kan? Tentu kita mendorong alumni-alumni SMK mulai dari proses pembelajarannya, alat pembinaan dan praktikumnya itu tetap harus kita genjot bersama, dan ini pekerjaan kita bersama. Dinas Pendidikan, Tenaga Kerja dan tentu dengan usaha untuk bagaimana supaya betul-betul anak-anak yang sekolah di SMK kita proses menjadi orang-orang yang siap untuk memasuki dunia kerja dengan cara bagaimana kita berkolaborasi, membangun sinergi di antara kita, dan kita selesaikan bersama tantangan yang ada di hadapan kita masing-masing. Karena ini adalah tidak boleh berdiri sendiri, hanya persoalan dinas pendidikan tok yang memproses, tetapi tentu dunia usaha yang akan menerimanya juga penting memberitahu lebih awal tentang seperti apa yang namanya tantangan dunia kerja, seperti apa kebutuhan dunia kerja. Yang paling terpenting adalah apakah kita sudah siap untuk memasuki dunia yang penuh dengan tantangan dan kompetisi yang membutuhkan skill yang luar biasa. Ini yang tidak boleh berhenti, kita melakukan terus upaya untuk bagaimana mendorong terus anak-anak SMK, alumni SMK untuk siap memasuki lapangan kerja atau siap menciptakan lapangan kerja.
0: Baik, baik, terima kasih waktunya Pak Kadis sudah bersama dengan RRI Makassar saat ini. Kita harapkan bersama SMK terus maju begitu dan terus menjawab tantangan dunia kerja saat ini. Sehat selalu Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Pendengar Pro Satria Makassar, demikian perbincangan kita dengan Bapak Dr. Jaya Dinas, SOSMSI, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans Provinsi Sulawesi Selatan, yang sudah berbincang bersama dengan kita terkait SMK dan tantangan dunia kerja. Kami kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi, membahas topik kita seputar SMK dan tantangan dunia kerja. Dan kalau tadi kita sudah bersama dengan Bapak Dr. Jaya Dinas Esos MSI, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Profesor Dr. Haji Abdullah Sindring, MPD, pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Makassar. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Prof. Baik, terputus ya, kami akan mencoba untuk terhubung kembali ya dengan Bapak Profesor Dr. Haji Abdullah Sindring, MPD, pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Makassar. Bagaimana untuk menjawab tantangan dari dunia pendidikan, seperti apa sebenarnya kurikulum yang paling tepat di SMK, sekolah menengah kejuruan, dan tantangannya juga di dunia kerja. Kita akan perbincangkan topik ini pendengar dengan beliau ya, bersama dengan Bapak Profesor Dr. Haji Abdullah Sindring, MPD, pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Makassar. Kita kembali menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Prof.
1: Halo.
0: Iya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Prof.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, saya

0: sehat Pak Prof?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, baiklah. Pak Prof, kita membahas topik kita seputar SMK dan tantangan dunia kerja. Nah, Pak Prof, berdasarkan data dari BPS Sulsel ya, per Mei 2026, ternyata lulusan SMK ini mencatatkan tingkat pengangguran terbuka atau TPT yang cukup tinggi. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat SMA, diploma 1, 2, dan 3, kemudian juga sarjana begitu. Menurut Anda, apa sebenarnya faktor utama yang menjadi penyebab paradoks ini? Mengingat SMK ini kan, kalau kita ketahui, dirancang langsung untuk siap kerja begitu Pak Prof.
1: Ya, itu memang idealnya, tetapi yeah, dalam realitasnya seperti tidak semua membalik telapak tangan.
0: Oke.
1: Okay. Banyak yang harus disiapkan. Yang pertama adalah untuk lima ini. Terus dan tata cara yang harus disiapkan.
0: Iya.
1: Dari kebutuhan punya kerja.
0: Mm-hmm.
1: Mulai dari sesuai kebutuhannya, guru-guru yang disiapkan untuk mengajar, laboratoriumnya, karena laboratorium,
0: yeah,
1: bagaimana proses belajar mengajarnya, kurikulum, orientasi pada kebutuhan dunia kerja,
0: yeah,
1: itu yang kami maksudkan menjadi tantangan terbesar bagi kita. Kemudian bagaimana mengajak teman-teman di dunia kerja dunia industri untuk mengajar di sekolah-sekolah menengah kejuruan.
0: Yeah. Mm-hmm. Nah, Pak Prof, apakah kurikulum SMK di Sulawesi Selatan secara khusus saat ini sudah benar-benar linear begitu dengan kebutuhan industri lokal kita di daerah kita juga, atau mungkin masih ada mismatch kompetensi yang lebar di dalamnya ini kalau menurut pandangan Anda?
1: Ya, tentu ini adalah persoalan, bukan persoalan baru.
0: Yeah.
1: Masih zamannya Pak Harto, zamannya Pak Habibie sampai sekarang. Itu selalu yang menjadi masalah besar adalah mismatch. Ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dengan alumni-alumni kita. Dan ini kita harus akui bukan cuma SMK,
0: yeah,
1: SMA maupun misalnya perguruan tinggi, masih sangat banyak angkatan kerja kita yang kadang tidak bersesuaian kebutuhan dunia kerja.
0: Yeah.
1: Ini pekerjaan kita sudah tinggalkan ini, karena ini bukan isu baru. Nah, inilah tantangan kita dan harus kita bersama-sama di dalam bagaimana kita bergerak secara sinergis di dalam mewujudkan apa yang disebut dengan kesesuaian antara dunia kerja, kebetulan dunia kerja dengan apa yang kita persiapkan untuk memasuki saudara-saudara kita calon tenaga kerja kita.
0: Iya. Nah, Pak Prof, sejauh mana efektivitas atau kerjasama atau MOU ini antara sekolah SMK yang ada di Sulawesi Selatan dengan dunia usaha dan dunia industri yang ada di daerah kita saat ini, apakah memang sudah kepada tahapan penyerapan tenaga kerja atau mungkin baru sebatas formalitas pemagangan saja ini begitu, kalau Anda melihatnya saat ini?
1: Kalau saya ini pekerjaan rumah kita bersama, baik bagi dunia usaha maupun di dunia pendidikan. Ada kecenderungan, ada rutinitas belaka bahwa biasa anak-anak kita yang mengikuti magang di setiap atau misalnya praktek kerja lapang atau PKL di setiap perusahaan maupun instansi itu tidak bersesuaian dengan apa yang telah mereka pelajari di sekolah. Anggaplah contohnya begini, sekolah menengah kejuruan yang bergerak di bidang pertanian. Itu justru melakukan PKL di perkantoran, di mana nyambungnya itu.
0: Okay.
1: Anak pertanian, kemudian berikutnya magang di perkantoran. Nah itu karena kenapa? Kita lebih cenderung menyuruh anak-anak untuk melakukan apa yang disebut dengan tempat mereka magang.
0: Yeah.
1: Akhirnya dihubungi lah keluarganya, ada dekmu itu mau PKL, tolong diterima.
0: Okay.
1: Ya kan, kasihan, siapa mau terima lagi. Oke, akhirnya apa? Dia hanya datang duduk-duduk, tidak tahu apa yang dia mau kerjakan. Ya kan? Karena tidak sesuai dengan waktu PKL, saya tidak bersesuaian. Ada juga yang sesuai, misalnya begini. Baru-baru ini saya melepas anak-anak SMK untuk ikut PKL di sejumlah perusahaan. Ya kan? Nah, saya lepas pada saat itu. Satu minggu kemudian, saya tanya teman-teman di dunia usaha, bagaimana dengan anak-anak SMK yang PKL? Dia tidak bisa mengoperasikan alat-alat yang dipakai di perusahaan. Kenapa? Ternyata alat-alat yang di perusahaan beda dengan alat yang dipakai praktek di laboratoriumnya, sehingga tidak cocok memang. Nah, yang saya katakan, updating sarana prasarana harusnya dilakukan sesuai dengan apa yang dipakai di dunia usaha dan dunia industri.
0: Iya, Pak Prof. Kita
1: membutuhkan anggaran yang besar.
0: Ya. Seperti yang Anda sampaikan tadi, bahwa ketersediaan sarana dan prasarana dan teknologi di SMK ini seringkali tertinggal dibandingkan mungkin perkembangan industri nyata yang ada di lapangan saat ini. Nah, apakah dengan adanya ketimpangan fasilitas ini justru mempengaruhi kualitas kelulusan siswa begitu untuk masuk ke dunia kerja?
1: Itu pasti, karena tentu ada ketidaksesuaian antara keterampilan yang diberikan kepada anak-anak kita di sekolah dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja. Itu yang saya katakan tadi, perlu dunia usaha mengajar. Jadi tentu kalau dunia usaha mengajar, tidak, dia menyampaikan kepada kita bahwa di perusahaan seperti ini loh, begini cara kerjanya, begini yang harus dibutuhkan. Sehingga anak-anak tentu mengatakan, waduh, kalau begini harus kita mampu mengikuti betul.
0: Yeah.
1: Nah, ini yang harus terus saya katakan tadi, bagaimana kita duduk bersama dunia usaha, dunia industri dan dunia pendidikan kita untuk membekali anak-anak kita di dalam menyiapkan betul orang-orang yang kita siapkan masuk ke dunia kerja. Karena begini, ini kerugian bersama, dunia usaha rugi, begitu juga dengan dunia pendidikan. Dunia pendidikan dianggap gagal dalam mempertahankan tenaga kerja, kemudian dunia usaha juga anggap tidak mendapatkan calon tenaga kerja yang betul memiliki skill yang baik dalam mengusir tenaga kerja. Bukan cuma di SMK.
0: Nah, Pak Prof.
1: Harus kita benahi dengan baik.
0: Iya, kalau kita melihat ini kan untuk para pengajar mungkin yang di pihak SMK begitu. Bagaimana Anda menilai kualitas dan juga sertifikasi kompetensi para pengajar atau guru kejuruan di SMK saat ini? Apakah mereka ini harus rutin begitu mendapatkan pembaruan industri atau skilling mereka sehingga ini bisa diimplementasikan, bisa diteruskan begitu kepada para siswa di tingkat SMK ini, Pak Prof?
1: Ya, dua hal mendasar. Bagaimana kurikulum yang harus bersesuaian dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Yeah. Sehingga betul-betul yang diajarkan di sekolah, baik teori maupun praktik, itu betul-betul mampu menjawab tantangan dunia kerja.
0: Yeah.
1: Yang kedua adalah praktek pengajar. The right man and the right place. So, bagaimana menempatkan orang yang sesuai apa yang menyertakan kebutuhan kita. Ya, misalnya kalau di situ adalah dibutuhkan, harus memiliki pengetahuan guru-guru di bidang otomotif.
0: Iya. Iya. Baik, Pak Prof. Iya, Pak Prof. Iya. Pak Prof. Nah, Pak Prof.
2: Halo.
0: Baik, Pak Prof. Ini kan selain menjadi pekerja ya, lulusan SMK kita ini kan juga didorong begitu untuk menjadi wirausahawan mandiri. Nah, kalau Anda melihat mengapa jalur kewirausahaan ini belum mampu begitu akhirnya menjadi solusi signifikan dalam menekan angka pengangguran lulusan SMK di Sulsel, kalau kita berkaca pada data BPS yang baru saja disurvei begitu di bulan Mei 2026 ini?
1: Ya, kami berharap adalah SMK itu dua hal yang bisa tercipta. Itu yang saya katakan tadi, sebelum mereka keluar, dia sudah tahu dirinya dia mau kemana. Jangan mereka keluar, dia sudah sekarang melihat dia mau kemana ya.
0: Yeah.
1: Ya, siapa yang harus kerja ya? Hanya sekarang tambahan aja dia kerja kan?
0: Yeah.
1: Nah, yang kita butuhkan adalah sebelum mereka keluar, dia sudah harus tahu dirinya. Apakah dia akan masuk ke dunia kerja baru? Itu aja.
0: Yeah.
1: Dia keluar sudah harus jelas apa yang harus kita lakukan. Bagi alumni yang
0: berprestasi.
1: Yeah. Ya. Ya, kita harus begitu saja melakukan penamatan, bangga dengan banyak yang ditamatkan, tapi indikator yang paling mendasar untuk mengukur keberhasilan suatu sistem itu adalah sejauh mana sistem pendidikan kita mampu melahirkan alumni-alumni yang nanti akan mengatakan, saya kerja seperti ini, saya sudah seperti ini. Itu yang kita butuhkan. Nah, oleh karena itu, ini adalah pekerjaan kita bersama sekali lagi. Coba pikirkan, tenaga sumber daya manusianya, pengajar dan siswanya, sarana-prasarana pendukungnya, yeah, dan apa yang menjadi kebutuhan dunia kerja.
0: Baik, Pak Prof, apa evaluasi Anda begitu terhadap peran Dinas Pendidikan maupun pemerintah daerah dalam memetakan potensi pasar kerja daerah sebelum membuka atau mempertahankan jurusan-jurusan di SMK kita ini, khususnya di Sulsel?
1: Kita berharap bahwa ke depan tidak boleh lagi terjadi ada mismatch atau ketidaksesuaian antara apa yang akan di SMK atau yang dilahirkan di SMK dengan apa yang tidak. Apa bisa terjadi ini, maka kita mempertemukan antara saat yang mempabrik dan saat ini adalah yang membutuhkan. Tetapi yang membutuhkan harus memberitahu kepada yang memproses bahwa kan butuh yang begini-begini. Misalnya sekali sekali, misalnya pembuatan kurikulum duduk bersama, libatkan itu yang sama. Ayo, yang seperti apa? Di situ yang tentukan siapa nanti proses pembelajarannya, kemudian bagaimana nanti kontrak mereka bahwa sudah mengajar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, terima punya anak-anak. Nah, harusnya seperti itu dong yang harus kita lakukan. Atau juga peluang-peluang untuk bagaimana mereka membuka peran usaha sendiri dengan memberikan sarana dan prasarana fasilitas yang kita dengan talenta yang dimiliki oleh anak-anak kita yang baru selesai dari SMK. Harusnya seperti itu, Bu.
0: Baik, baik, terima kasih Pak Prof sudah bersama dengan Prof. 1 RRI Makassar untuk edukasinya saat ini. Okay. Sehat-sehat selalu Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Pro 1 RRI Makassar, perbincangan kita dengan Bapak Profesor Dr. Haji Abdullah Sindring MPD, pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Makassar. Dan memang dari perbincangan kita pendengar ya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan juga terus mendorong penguatan kompetensi para lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK di Sulawesi Selatan ini dalam menekan angka tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Sulawesi Selatan. Seperti yang diinformasikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Sulawesi Selatan yang mencatat bahwa TPT atau tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 lalu khusus lulusan sekolah menengah kejuruan ini mencapai 9,60% atau lebih tinggi ketika dibandingkan dengan TPT SMA sebanyak 5,74% dan disusul juga diploma 1, 2, dan 3 yakni 7,73%, sedangkan untuk diploma 4, S1, S2, dan S3 ini tercatat 7,61%. Dan inilah banyak tantangan di dunia kerja yang perlu dijawab gitu, khususnya dari pihak SMK. Bagaimana tadi perbincangan kita dengan kedua narasumber kini bisa memberikan inspirasi sehingga SMK juga terus tampil di depan, entah itu mereka bergabung di dunia kerja ataupun juga dia dunia kerja bersama dengan perusahaan industri ya, dan atau mendirikan perusahaan sendiri ya, menjadi wirausahawan sendiri, menjadi mandiri dan mampu membuka lapangan pekerjaan begitu. Demikian perbincangan kita dengan kedua narasumber kita, Bapak Dr. Jaya Dinas Esos MSI, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, dan tadi juga bersama dengan Bapak Profesor Dr. Haji Abdullah Sindring MPD, pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Makassar. Dan baiklah pendengar, akhirnya saya Arti Alfiat bersama dengan rekan pengarah acara Hari Purnomo, ada juga rekan Imam di meja operator, menutup kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar menyapa pagi hari ini Senin 7 September 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Makassar pagi ini.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Bu, makanan ini berapa harganya?
2: Rp10.000, nak. Ibu buat sendiri.
1: Baik, Bu. Saya coba satu. Wah, enak sekali, Bu. Ini kalau dipromosikan lewat media sosial, pasti bisa lebih dikenal.
2: Iya, nak. Ibu juga sedang belajar memasarkan produk secara online. Dukungan dari pelanggan sangat membantu usaha kecil seperti ibu.
1: Ternyata membeli produk lokal bukan sekedar membeli makanan ya, Bu. Kita juga ikut membantu usaha masyarakat tetap berjalan.
2: Betul, nak. Dari usaha ini, ibu bisa membeli bahan baku, memenuhi kebutuhan keluarga, dan kalau usaha berkembang, mudah-mudahan bisa membuka lapangan pekerjaan.
1: Berarti mendukung UMKM juga sejalan dengan Astacita, Bu?
2: Iya, semangat Astacita mendorong kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian masyarakat.
1: Kalau begitu, kita bisa mulai dari hal sederhana.
2: Benar, pilih produk lokal, dukung usaha masyarakat, dan bantu memperkenalkannya kepada orang lain.
1: Karena satu pilihan kecil
2: bisa memberikan dampak yang besar.
1: Dukung UMKM,
2: kuatkan ekonomi masyarakat
1: untuk Indonesia yang maju.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, hingga di sini saya Arti Alfiar menemani Anda sedari pukul 5 subuh tadi. Dian Setting saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mendengar masuk bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di siang hari ini bersama Sudi Kartika menemani Anda hingga nantinya menjelang pukul 15. Menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi yang menarik dan juga menginspirasi kami hadirkan sepanjang hari ini dan mengawali kebersamaan kita pendengara di siang hari ini dalam Makassar siang ini. Kami hadirkan di ruang dengar Anda Halo RRI. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 082133339440 di kebersamaan kita. Dan juga bersama dengan teman-teman dari Bone, sudah ada belum ya Bone ya? Belum ya? Baik pendengar, sambil menanti partisipasi Anda di siang hari ini dalam Halo RRI, kami hadirkan beberapa persembahan di ruang dengar Anda.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Pernah merasa ada masalah di sekitar Anda, tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya, jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro 1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: Makassar pagi ini.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Makassar siang ini. Halo RRI, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 08213333 9440 di kebersamaan kita tentunya dalam Makassar siang ini. Kita sudah bersama dengan rekan Andi Imran di Bone. Selamat siang. Halo.
2: Selamat siang.
1: Gimana Bone?
2: Bone panas.
1: Masih panas ya. Tapi pemadaman listriknya masih berlanjut atau belum nih Bone?
2: Oh, sudah tidak.
1: Sudah
2: jadi
1: tidak ya.
2: Sejak tanggal 5 kemarin memang sudah tidak ada lagi pemadaman. Setahu saya ya. Alhamdulillah aman. Saya pikir Ismail Bahtiar sudah membuktikan begitu ya ucapannya untuk tidak ada pemadaman setidaknya di Bone begitu ya.
1: Iya, kalau kita mau tahu juga nih untuk di beberapa wilayah Sulawesi Selatan yang lain ini apakah masih ada pemadaman bergilir atau tidak ya, karena
2: kita butuh update ya.
1: Betul, kemarin saya seharian di rumah, alhamdulillah nggak ada pemadaman bergilir ya. Kita iya, kita harapkan ini juga daerah-daerah lain juga mengikuti begitu ya, sudah tidak ada.
2: Jadi,
1: lagi nih.
2: Ternyata bisa ya, dengan intervensi tertentu ternyata bisa gitu.
1: Benar.
2: Jadi memang perlu ada seseorang yang menyuarakan itu gitu. Ada saja mungkin tidak ada, bisa saja
1: agak panjang gitu ya.
2: Masih, iya,
1: betul,
2: masih.
1: Apalagi kan sekarang sudah banyak juga nih pembangkit listrik tenaga lain gitu ya, kayak panel surya sudah ada juga yang pakai batu bara, tenaga angin juga itu banyak begitu ya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu pembangkit listrik tenaga air saja begitu ya, apalagi di musim yang saat ini air udah susah banget gitu ya. Banyak yang kekeringan.
2: Kita ada 81 tahun Indonesia merdeka, masa iya belum upgrade hal-hal atau teknologi yang bisa membantu meningkatkan listrik kita begitu ya.
1: Betul, harusnya ada sudah ada plan B, plan C gitu ya. Kalau misalnya plan A-nya batal gitu ya, Imran ya. Kita ada telepon Imran ya, kita terima dulu ya. Halo. Halo, selamat siang. Halo RRI.
3: Selamat pagi, Mbak
1: Dwi. Halo Ica.
3: Halo juga.
1: Gimana?
3: Sama siapa nih yang di Bone?
2: Imran.
1: Ada Imran di Bone, Ica.
3: Halo, Imran, apa kabar?
2: Kabar baik, Ica. Ica gimana kabarnya?
3: Panas nih.
1: Kenapa?
2: Panas katanya.
1: Oh iya, di rumah aja kalau panas, gak usah kemana-mana Imran ya.
3: Asli aku seneng banget di.
1: Kenapa?
3: Katanya tanggal 5 katanya udah normal lagi.

0: jangan membeli itu loh, Dwi.
1: Apa tuh?
0: Lampu-lampu yang di-charge, gitu, lampu yang bisa.
1: Bahkan ada yang pakai apa lagi? Apa sih namanya, kayak generator gitu tuh untuk pembangkit listriknya yang pakai solar gitu.
0: Oke. Kan juga bisa banyak tuh yang dijual yang pakai panel surya, kan juga banyak ya sebenarnya.
1: Iya,
0: ya.
1: Tapi panel surya katanya agak mahal gitu. Oh, gitu. Iya, soalnya kayaknya kalau nggak salah nih dia hitungnya per apa gitu ya, per meter atau per apa gitu untuk gitu. Iya, dan mungkin kalau untuk skala rumah tangga panel surya itu memang sebenarnya bagus sih, tapi mungkin kan banyak juga nih kalau mendang-mending kayak kita nih ya. Kalau misalnya balik modalnya itu mungkin butuh waktu, nggak langsung balik modal karena kan panel surya-nya sendiri memang sudah mahal. Tapi untuk jangka panjang ini bisa menjadi solusi juga nih untuk
0: efektif ya.
1: Ya tidak hanya untuk industri tapi juga untuk rumah-rumah perumahan gitu ya. Mungkin dampaknya sekarang nggak terlalu terasa, tapi mungkin ke depan ini pembayaran listriknya sudah semakin berkurang begitu. Okay. Dampaknya bisa lebih banyak ke depan. Baik, silakan mendengar 082133339444. Nah, halo RRI.
2: Halo Mbak Dwi.
1: Kenapa terputus Ica? Pulsanya habis?
2: Enggak, tadi nggak tahu kenapa tiba-tiba tutup. Aku telepon ke
1: Bone
2: nggak diangkat.
1: Loh, kok telepon ke Bone? Teleponnya ke Pro 1 Makassar aja. Iya. Satu arah aja. Nanti bingung.
2: Nggak bisa. Nggak diangkat.
1: Apa nih Ica yang ingin dikeluhkan mungkin disampaikan di Halo RRI siang hari ini, Ca?
2: Kalau aku keluhkan itu apa ya kak? Jalan nggak ada di Bandung karena di sini juga udah lagi. Lampunya juga sudah menyala terus. Tadi itu kayak BBM-nya juga. Apa namanya tuh?
1: Antriannya gimana? Sudah bagus?
2: Bukan BBM. Gabung juga sudah banyak di sini, sudah ada juga.
1: Oke, okay, aman. Ya? Air bersih gimana air bersih? Ini kan El Nino begini biasanya kesulitan air bersih nih.
2: Oh, di sini bagus, melimpah ruap.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, nah itu. Senang aja di sini.
1: Baik. Siap.
2: Di situ yang aku nyaja nih paling kayak panas-panas gitu.
1: Sabar ya, kalau panas kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ya itu adalah nikmat karunia dari Tuhan yang Maha Esa gitu ya.
2: Iya betul, itu semua kehendak Allah.
1: Benar.
2: Jangan kita kayak kesel-kesel gitu kan, jangan.
1: Betul.
0: Sepertinya perlu rekayasa cuaca ya.
1: Biasanya kalau rekayasa cuaca kan ada case tertentu juga gitu ya. Baru bisa ada rekayasa cuaca. Baik. Oke, makasih Ca ya partisipasinya. Siap. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ca ya. Silakan.
0: Senang ya dengar gitu masyarakat menyampaikan.
1: Iya. Jadi jangan hanya keluhan gitu ya. Apresiasi.
0: Jadi antrean BBM sudah aman, gas LP juga katanya sudah tersedia, air melimpah, alhamdulillah.
1: Gitu. Alhamdulillah. Jadi bisa juga gak hanya keluhan, tapi apresiasi mungkin kepada pihak-pihak yang terkait begitu ya, bahwa keluhan-keluhan yang kemarin-kemarin itu sudah, alhamdulillah sudah ada solusinya gitu. Itu bisa juga tuh di Halo RRI ya. Baik, silakan mendengar 082133339440 ya di kebersamaan kita. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Aldi.
3: Iya, di Pangaparol Lembang.
1: Iya, gimana ini Pak Aldi, apa yang ingin dikeluhkan mungkin?
3: Ya, terkait dengan kondisi sekarang ini, apakah memang sudah tidak ada lagi pemadaman bagaimana ini?
1: Kalau tempatnya Pak Aldi masih ada pemadaman nggak?
3: Informasi yang berseliweran di sosial media itu katanya jam 10, tapi sekarang sudah 10.30 ini masih sinyal ya.
1: Nah, alhamdulillah kalau begitu ya.
3: Tapi cepatnya jadwalnya berubah lagi.
1: Tapi kalau kemarin kan tanggal 6 nih. Kemarin ada pemadaman nggak di tempatnya Pak Aldi?
3: Semalam mulai jam 5.30 sampai 9.30.
1: Malam?
3: Iya.
1: Artinya sore ke malam ya?
3: Malah, hampir berapa jam itu? Hampir 5 jam ya.
1: Oh, jadi di Pinrang masih ada pemadaman?
3: Iya, semalam.
1: Semalam ya, artinya tanggal 6.
3: Jam 5.30 petang sore

0: sampai 9.30 malam baru nyala.
1: Oke, baik-baik. Nanti kami teruskan informasinya ya Pak Aldi ya.
0: Iya.
1: Siap.
0: Ya kan begini. Mm-mm. Banyak sih info-info berseliweran di sosial media, cuman ya kadang-kadang apakah ini berita sekedar mengisi beranda atau gimana?
1: Bisa cek di ini Pak Aldi, apa Instagramnya PLN langsung ya? Mungkin oh, iya, biasanya iya, biasanya kan diinfokan di situ.
0: Iya, tapi kan ya tentu ada semacam apa ya ketegasan ketika RRI memberikan informasi dari yang bersangkutan ke pendengarnya.
1: Oke.
0: Dan ini juga terkait dengan apa namanya hari ulang tahun RRI ke 81.
1: Iya.
0: Oh, tadi itu di evaluasi apanya ya?
1: Apa tuh?
0: Penyiar terbaik dan pendengar terbaik apakah ya?
1: Ah, bukan. Penyiar terfavorit. Ini untuk Pro 1 aja ya Pak ya. Nggak tahu kalau Bone mungkin ada event-eventnya juga nih Bone Imran ya. Kalau di Pro 1 ini teman-teman lagi ngajak seru-seruan juga nih pendengar. Jadi seru-seruan aja nih Pak Aldi dalam rangka hari ulang tahun kita ngadain kuis gitu ya. Untuk iya tiap RRI beda-beda. Jadi nggak semua RRI nih ya Pak Aldi ya. Untuk Pro 1 aja nih, Pro 1 RRI Makassar kita ada.
2: Dan tajuknya favorit ya.
1: Iya, jadi penyiar favorit sama pendengar teraktif gitu ya. Karena kan kita kalau terbaik itu kan kesannya kayak siapa kita gitu kan. Masih kompetisi banyak yang harus di gitu. Iya benar, masih banyak yang harus diperbaiki juga. Tapi terfavorit kalau pendengar ini bukan terbaik juga, tapi yang paling aktif bergabung di setiap acaranya Pro 1 RRI Makassar. Seperti itu aja ajang seru-seruan kita lah Pak Aldi sama pendengar. Jadi yang kemarin ini mungkin kan banyak juga nih pendengar yang mungkin di satu acara saja aktifnya atau mendengar aja tapi gak bergabung, gak menelpon. Nah ini boleh nih gabung silahkan sekarang.
0: Seperti itu ya karena
1: iya.
0: Banyak mendengar tapi hanya mendengar saja.
1: Benar, jadi inilah momennya pendengar-pendengar aktif nih ya. Benar. Jadi kalau, bukan terbaik ya, bukan. Saya kaget juga ulang terbaik.
0: Kalau menurut saya itu apa ya? Kalau penyiar terpopuler semuanya favoritnya baik.
1: Ya vote aja semuanya Pak Aldi. Jadi satu orang bisa vote semuanya, nggak hanya satu penyiar aja. Jadi kalau Pak Aldi mau vote semua penyiarnya boleh.
0: Pro 3, Pro 2.
1: Khusus Pro 1 di komennya Pro 1. Jangan ke RRI lain, nanti pusing RRI lain kenapa tiba-tiba ada vote.
2: Ada vote-nya Pak Aldi di sini. Nyasar gitu.
0: Apa ya di
1: iya. Pro 1 ya. Iya, jadi ini kuis ya. Kuis seru-seruan di Pro 1 RRI Makassar. Jadi bukan nyebrang-nyebrang bahwa ini ya Pak Aldi ya. Seru-seruan dalam rangka radio. Kan tahun lalu juga ada kalau enggak salah ya. Yang bikin kuis apa apa sih yang di Instagram? Di Instagram juga kan ada food-food gitu. Nah, tahun ini kita ada food-food gitu juga, tapi untuk seru-seruan aja.
0: Waktu yang lalu kan ada pernah itu di apa itu di apa namanya itu yang di grup itu kan ada.
1: Benar.
0: Seragam-seragam begitu ya.
1: Apa tuh seragam-seragam?
0: Ada itu ya.
1: Oh, enggak tahu saya tuh Pak Aldi. Kalau tahun lalu kan ada pertanyaan tentang tunggu saya ke flashback ke satu tahun dulu nih, saya udah lupa lagi ya. Tentang ini penyiar favorit yang sudah lama gitu. Penyiar lawasnya RRI kalau enggak salah. Ada beberapa. Nah, tahun ini penyiar yang sekarang begitu.
0: Kira ada apa Cendra Mata
1: ada nanti dipilih RRI. Nanti dipilih ada, ya? Dari nanti di spin tuh siapa-siapa yang sudah bergabung nanti di spin dipilih, nanti hasilnya juga akan di share di Instagramnya kita.
0: Nah, kalau dipilih terfavorit agak-agak berat ya kalau saya memilih itu
1: pilih aja semuanya Pak Aldi, nggak apa-apa mau 1 sampai 6 semuanya dipilih juga nggak apa-apa Pak Aldi. Enggak ada. Kan kalau kalau yang lain-lain itu Pak Aldi harus pilih satu orang saja dipilih. Ini biar kita pilih semua juga tidak masalah. Aman semuanya.
2: Yang penting jangan pilih saya di Bone.
1: Iya, ya. Yang penting jangan dipilih Pro 1 Imran. Wah, itu tidak terdata itu.
2: Bingung pasti.
1: Iya, nanti bingung yang data di sini gitu.
0: Oh, berarti intinya ada general master dari ulang tahunnya.
1: Ada ini, dari kuisnya ini.
0: Berarti iya. Dia mungkin ya.
1: Iya, dari kuisnya ini. Jadi seru-seruan sport, aja, Pak Aldi. Ya. Jengki berat Pak Aldin, biar Mi Iqbal saja yang berat.
0: Menurut saya baik semua ya kalau berat
1: ya. Siap.
2: Vote semua Pak berat ya?
1: Iya nanti vote vote semua ya Pak Aldi ya. Satu-satu vote. Ya, ini Pro 1 Arti, Pro 1 Idam. Pokoknya semuanya aja kalau berat. Yang penting ikut meramaikan, happy happy aja kita di Pro 1 ya. Ada lagi Pak Aldi?
0: Seperti yang disampaikan minggu lalu, 3 hari yang lalu ya.
1: Apa tuh?
0: 3 hari yang lalu.
1: Di,
0: terkait dengan di adakannya satu apa ya di kantor Camat Lembang untuk pemadaman pemadaman ya. Karena kalau di kecamatan sebelah itu jauh ya.
1: Apa itu Pak Aldi? Apa yang diadakan?
0: Madam Pinker. Harus ada di paling ujung juga di sini karena melihat situasinya ya, kondisi medannya berjauhan ya berapa seperempatnya Kota Pindra ya Kabupaten Pindra. Ya, maksudnya kalau ada juga di kecamatannya.
1: Apa itu pemadam kebakaran apa?
0: Ya damkarnya.
1: Ya. Oh posko damkar.
0: Kalau jauh ya jauh.
1: Oke baik.
0: Sudah kejadian sampai sudah hangus semua ya kan
1: ini. Nanti kami konfirmasi kalau ya. Ada, ya di daerah Pindrang ya Pak Aldi ya.
0: Yeah.
1: Desa Pangaparang ya.
0: Ujung.
1: Baik, ya, nanti kami coba konfirmasi siapa tahu ada dari pihak pemadam kebakaran provinsi ini yang bisa memberikan informasi. Baik, terima kasih Pak Aldi ya.
0: Ya.
1: Baik.
0: Sisa menghitung hari ya.
1: Betul.
0: 21 RI mengudara. Menjang kolaborasi seluruh masyarakat dengan manualnya dan digitalnya.
1: Baik.
0: Di kondisi persaingan media yang sangat ketat. Ada namanya sosial media dan berbagai tantangan dunia penyiaran.
1: Baik, siap.
0: Oke.
1: Makasih Baldi. Iya. Baik, silakan pendengar ya di 0821-3333-9440. Iya, jadi katanya tadi pagi ramai juga nih Imran. katanya kenapa apa? Di kotak-kotakan seperti itu enggak sebenarnya ini ajang seru-seruannya kita biasanya kan tiap tahun seperti itu Imran ya ada games-games gitu ya. Nah di tahun ini ada vote untuk penyiar favorit dan pendengar yang paling aktif bergabung.
2: Wah, itu keren.
1: Iya itu. Jadi ini juga mengapresiasi pendengar-pendengar kita yang selama ini sudah aktif bergabung di Pro 1 RRI Makassar. Jadi nanti tidak hanya satu orang, mungkin ada akan ada beberapa nama begitu ya yang terbanyak begitu dari vote-nya pendengar.
2: Itu indikatornya apa untuk memilih
1: indikatornya
2: pendengar yang
1: itu,
2: aktif?
1: Sabar ya, ini ada saya tadi Kakak Idam sudah memberikan indikator.
2: Soalnya nanti akan menimbulkan berpotensi aktif kok gak dipilih.
1: Yes. Jadi indikatornya itu kriterianya adalah pendengar aktif. Nah ini baru diseleksi katanya menjadi 10. Jadi semua itu pendengar akan di akan didata yang aktif-aktif nih. Kemudian nanti akan diseleksi lagi nih menjadi 10 orang begitu. Yeah. Dan ini postingannya juga katanya sudah diarsipkan. Jadi kita kan sekarang ada apalagi namanya yang pendataan itu dari ada Dias. Sekarang kan di RRI kita punya Dias tuh ya yang merangkum semua data-data pendengar yang aktif bergabung di tiap program acaranya kita gitu ya yang interaktif kayak gini. Kemudian yang pagi-pagi opini publik, request lagu itu kan semua datanya ada ya? Di Dias. Nah, dari situ direkap siapa yang paling banyak teraktif. Jadi bukan terbaik ya pendengar tapi teraktif. aktif gitu aja. Betul. Ya. Baik, silakan 082133339440 di kebersamaan kita pendengar. Halo RRI.
3: Halo RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dari Bone pasti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini di Bone ini?
3: Dengan Zakir di Bone.
1: Pak Zakir di Bone.
2: Jadi Dwi.
1: Iya. Yeah.
2: Dari assalamualaikumnya saja sudah tahu ada Bone pasti.
1: Sudah ada ciri khasnya ya.
2: Ada khasnya gitu. Pak Zakir, apa kita mau sampaikan Pak Zakir?
3: Ini masalah keluhan saya, cuma BBM masih terkendala.
2: Kendalanya apa Pak?
1: Pertalite ya Pak ya?
3: Iya Pertala.
2: Pertalite ya. Kendalanya apa Pak? Masih.
3: Kadang kita mau beli tapi nggak ada tersedia di kios-kios di sini karena antrean banyak kota kalau mau ambil kadang dia pulang nggak ada.
1: Pertalite yang susah atau solar sih yang susah?
2: Semua susah.
1: Semua susah. Saya kira hanya solar gitu yang antreannya panjang.
2: Pertalite juga di sini antreannya luar biasa. Tapi
3: ya, antreannya
2: saya pikir sudah mulai.
3: Kadang pulang nggak ada boleh jadi nggak ada terjual di sini.
1: Oh gitu ya.
3: Ya, karena dibutuhkan tapi tidak ada. Kalau ada sih, tapi yang pentingnya adalah tapi kalian tidak ada. Cuma pemandangan listriknya kemarin dari Malang kan tidak sudah.
1: Aman nih pada pemadaman listrik tadi sudah. Ya, sudah terang nih sekarang semua di.
3: Cuma hanya sebanyak.
1: Okay,
2: bensin baik. Lagi nih Pak
1: Pertalite lah ya. Oke baik ya. Siap nanti kami coba. Ini sudah didata nih sama PA saya di sini nih. Ada Mas Hari. Pusing nih Mas Hari mau yang mana duluan nih ya. Oke. Selain Pertalite ada lagi nih Pak Zakir.
2: Yang Pak Zakir keluhkan itu penjualan di eceran ya, bukan di SPBU ya.
3: Ya ada.
1: Di SPBU atau di ecerannya nih Pak Zakir?
3: Ya.
1: Di SPBU atau di ecerannya nih?
3: Di ecerannya di sini tidak ada.
1: Oh.
3: Karena ecerannya kalau ditanya karena antrian panjang karena di kota karena tidak teroleh pulang di sini tidak ada jadi.
1: Saya.
3: Ada di sini.
1: Oke baik. Ya. Siap.
3: Itu aja.
2: Memang sekarang ini duit semakin diperketat itu penjualan eceran itu.
1: Baik, makasih banyak Pak Zakir.
2: Dampaknya ke situ. Jadi harus terdata mereka-mereka yang karena sekarang justru dengan kondisi fenomena antrian Pertalite yang membludak dalam sepekan terakhir itu menimbulkan usaha baru yaitu penjual Pertalite dadakan. Yang menjual sampai 20.000 per botol. Entah itu ukurannya apakah 1 liter atau berapa gitu. Yang penting per botol. Jadi itu muncul dan itu yang kemudian dikeluhkan oleh masyarakat dan direspon Pak Bupati. Dan kemudian semakin diperketat itu pemberian bahan bakar Pertalite kepada pihak-pihak yang tidak seharusnya menerima
1: gitu. Tapi kalau di Bone ada ini nggak? Kan kalau di Makassar banyak juga tuh eceran, tapi dia formatnya kayak Pertamini begitu.
2: Ada
1: berapa? Itu, tapi harganya sama tadi dengan eceran yang hampir sampai 20.000 atau dia masih ya range. Kalau di sini kan mungkin harganya 11-12.000 lah paling maksimal gitu ya.
2: Terakhir sih saya dengar 15-17 ya yang di Pertamini.
1: Pertamini
2: kalau eceran ada yang sampai 20 paling murah tuh 15.
1: Oke, jadi bisa dikatakan memang cukup langka ya untuk Pertalite ya.
2: Makanya.
1: Saya kira cuman solar nih kalau di Makassar ini yang saya dapatin cuman solar. Soalnya tadi saya isi bensin, alhamdulillah Pertalite ada. Pertalite juga. Mas Hari katanya Pertalite juga susah pindah SPBU Pak Hari ya, sama tau di SPBU 1 ini. Nah, soalnya banyak juga orang yang mengira bensin itu sulit karena melihat antrian solar itu gitu. Saya juga biasanya tertipu gitu, mau ngisi bensin, cuman dari jauh udah kelihatan banyak antrian, dikirainnya sampai ini ya Pertalite juga susah, ternyata pas lewat ternyata enggak, antrian khusus Pertalite masih kosong begitu. Jadi di Bone susah nih Pertalite ya Pak Aldi. Di Makassar juga ya Pak Hari ya. Semalam Oh, caranya katanya antrenya malam. Kalau mau ngisi bensin malam ya Pak Hari ya. Jadi gak sulit ya, gak dapat macet juga, gak dapat antrean juga. Baik, kita tampung dulu ya Imran ya. Ini beberapa keluhan juga tadi Pak Aldi terkait dengan pos pemadam kebakaran ya, posko pemadam kebakaran yang katanya sangat jauh begitu dari desanya Pak Aldi. Kalau bisa untuk beberapa daerah situ bisa lebih dekat. Kalau Pak Sakir terkait dengan Pertalite, nanti kita coba di hari Rabu ya, kira-kira apakah ada dari dua keluhan masyarakat ini bisa kita konfirmasi lebih lanjut lagi ya Imran ya.
2: Oke.
1: Baik, kita cukupkan kalau begitu. Halo RRI pendengar di siang hari ini. Terima kasih Imran sudah bergabung bersama kita.
2: Terima kasih di pusat RRI. Saya bergabung. Dwi nggak ikut lomba-lomba gitu? Saya lihat ramai.
1: Iya benar. Kebetulan saya masih ada next lagi nih ya. Ada tamu saya yang juga mau hadir di sini. Jadi yang ikut lomba ini mungkin teman-teman yang sudah lepas tugas atau yang nanti nih di Depart 3 nih baru bertugas ya yang ikut bergabung. Baik, terima kasih Imran kebersamaan dengan Pusat RRI Makassar. Selamat kembali beraktivitas di RRI Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar itulah tadi kebersamaan kita dengan Imran di RRI Bogor dan juga beberapa pendengar yang sudah memberikan masukan ya. Terkait dengan Pertalite, terkait dengan posko pemadam kebakaran dan juga apresiasi dari Ica karenanya di daerahnya ini semua sudah aman alhamdulillahnya ya, dari gas Pertalite-nya juga dia aman, kemudian airnya juga aman ya, pemadamannya juga udah gak ada gitu ya. Dan kita harapkan juga pendengar yang kemarin-kemarin mengeluhkan kemudian telah ada perbaikan, ini juga bisa memberikan apresiasinya melalui kami di Halo RRI. Kami cukupkan kebersamaan kita mendengar di Halo RRI. Sebentar juga ada kami hadirkan informasi dari DP3A terkait dengan pengarus utamaan gender seperti apa, perempuan, pemberdayaan perempuan dan juga UMKM di Sulawesi Selatan. Kami hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalbi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kalbi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kalbi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit, sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
2: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
3: Iya, tuh aku buang.
2: Kamu jangan buang sembarangan.
3: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
2: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
0: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
4: Kilau Pancasila.

101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Makassar siang ini.

Mengapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar. Makassar siang ini.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami sesaat lagi akan menghadirkan di ruang dengar Anda pengarus utamaan gender terkait dengan pemberdayaan perempuan dan juga UMKM di Sulawesi Selatan. Sesaat lagi pendengar, kita dengarkan persembahan dari Andin dengan Meniti Pelangi.

0: Pendengar masih bersama kami di Persatu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi, melanjutkan kebersamaan kita dalam pengarus utamaan gender, berbicara terkait dengan pemberdayaan perempuan dan UMKM di Sulawesi Selatan bersama dengan Ibu Meisy Papayungan MSCPH, Kepala Bidang P3A, Dinas P3A Daldukabe Sulawesi Selatan. Selamat siang Ibu Meisy.
1: Selamat siang juga untuk seluruh pendengar RRI.
0: Baik, terdengar jelas suara saya Bu Meisy?
1: Sangat jelas.
0: Baik, ya. Baik, Bu Meisy, berbicara terkait dengan pemberdayaan perempuan dan juga UMKM di Sulawesi Selatan. Terlebih dahulu mengawali kebersamaan kita terkait dengan peran DP3A Sulsel sendiri ini khususnya di bidang pemberdayaan perempuan dan UMKM itu seperti apa nih Bu Meisy?
1: Baik, terima kasih untuk diskusi siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang senang sekali bisa ketemu lagi dalam diskusi terkait dengan pemberdayaan perempuan dan UMKM di Sulawesi Selatan. Nah, kita bicara soal pemberdayaan perempuan, salah satu pemberdayaan atau bentuk pemberdayaan dalam bidang ekonomi tentu saja. Nah, kalau kita lihat perempuan yang bekerja di sektor formal dalam bentuk usaha kecil bahkan mikro yang biasa kita kenal dengan UMKM, ini mungkin sebagian besar ya, jadi mungkin sekitar 80% dari membentuk ekosistem.
0: Baik, Ibu Meisy.
1: Halo.
0: Iya, sepertinya jaringan ya. Ibu Meisy. Ya. Baik. Silakan.
1: Oh iya. Iya. Kalau kita melihat

0: Baik, Ibu Messi, kita coba hubungi kembali Ibu Messi mungkin dengan nomor yang berbeda di siang hari ini. Baik, kami mencoba menelpon di nomor berbeda untuk mendengar. Kami akan kembali terhubung dengan Ibu Messi ya, terkait dengan pemberdayaan perempuan dan juga UMKM di Sulawesi Selatan, seperti apa peran DP3A Sulsel sendiri khususnya dalam bidang pemberdayaan perempuan dan juga UMKM, dan seperti apa kontribusinya, kontribusi dari perempuan ini bagi perekonomian Sulawesi Selatan. Sesaat lagi pendengar ya, kami masih mencoba untuk menghubungi Ibu Messi di siang hari ini, mengingat ya kita terkendala jaringan ya, terputus-putus suaranya Ibu Messi. Kami terima di studio Pro 1 RRI Makassar. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Baik, mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Makassar. Siang ini pengarus utama gender terkait dengan pemberdayaan perempuan dan juga UMKM di Sulawesi Selatan. Masih bersama dengan Ibu Meisi. Ibu Meisi.
1: Iya.
0: Baik. Baik, Ibu Meisi, bisa diulang tadi jawabannya ini terkait dengan peran dari DP3A khususnya terkait dengan bidang pemberdayaan perempuan dan juga UMKM di Sulawesi Selatan.

0: dan juga dengan perdagangan. Di tahun ini kami melakukan pelatihan ke beberapa kabupaten terpilih untuk mengembangkan, melatih, kemudian mengembangkan ekonomi perempuan di beberapa bidang usaha. Dan setiap kabupaten itu berbeda-beda keterampilan yang diajarkan.
1: Baik, Ibu Messi, terkait dengan kontribusi perempuan khususnya di bidang UMKM, seperti apa kontribusinya bagi perekonomian Sulawesi Selatan sejauh ini, Ibu Messi?
0: Oh, baik ya. UMKM secara keseluruhan merupakan penggerak utama ekonomi di Sulawesi Selatan. Di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan UMKM berkontribusi sekitar 67,2% dari kegiatan terhadap perekonomian daerah. Dan kalau kita lihat lapangan usaha, 82% dari lapangan usaha itu merupakan UMKM.
1: Baik. Nah, kalau melihat nih dari DP3 provinsi sendiri, Ibu Messi, apakah ada mungkin program-program khusus untuk perempuan-perempuan, pemberdayaan perempuan yang ada berada di wilayah 3T dan juga di kepulauan-kepulauan kita yang ada di Sulawesi Selatan, Ibu?
0: Iya, betul. Jadi karena pemerintah provinsi itu memang tidak khusus menangani semua gitu ya, tidak punya wilayah khusus, maka kehadiran DP3A provinsi itu bekerja sama dengan program yang ada di kabupaten kota. Salah satunya yang dilakukan yang menjadi prioritas Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur adalah penguatan kapasitas perempuan rentan, baik itu rentan secara ekonomi ataupun juga kelompok-kelompok yang rentan terhadap kekerasan. Kemudian perempuan-perempuan di daerah pesisir sesuai dengan kondisinya itu kita memberikan pelatihan yang akan menggunakan resort setempat. Jadi contohnya di Kabupaten Jeneponto misalnya, karena di sana potensi lautnya cukup bagus, sehingga kita melakukan pelatihan untuk bagaimana pengelolaan hasil laut ya, berupa ikan untuk bisa dijadikan nugget, kemudian bisa membuat kita fasilitasi pelatihan dan alat dan bahan untuk membuat ikan asap misalnya, kemudian nanti dikemas dan bisa dikembangkan menjadi usaha yang ada nilai added value-nya lah.
1: Baik, nah kalau melihat kondisi saat ini perempuan-perempuan yang ada di Sulawesi Selatan, sebenarnya apa nih Bu Messi yang menjadi tantangan-tantangan utama perempuan, terutama pelaku UMKM yang ada di Sulsel?
0: Iya, jadi sebetulnya kalau kita bertanya ya, kendala utama mereka itu adalah dari permodalan. Jadi meskipun kelompok-kelompok ini sudah dilatih, diberikan stimulan, bahan maupun peralatan, tapi untuk berproduksi setidaknya itu butuh modal ya. Selain tentu saja produknya nanti bagus untuk dijual, tapi link ke permodalan itu juga yang cukup dibutuhkan. Kendala dalam permodalan adalah biasanya kalau mengakses kredit dari bank, perbankan, itu umumnya perbankan meminta jaminan berupa sertifikat misalnya. Nah, tidak semua perempuan-perempuan ini punya aset gitu ya, atau stop

0: punya sertifikat sebagai jaminan.
1: Baik, nah Bu Messi, beberapa waktu terakhir kan kita juga sempat membahas nih terkait dengan Kabupaten Kota Layak Anak. Nah, apakah program dari pemerintah provinsi ini juga ada kaitannya begitu terkait dengan pemberdayaan perempuan di bidang UMKM nih Bu Messi?
0: Iya, saya kira ada banyak erat ya, karena untuk membangun sebuah kota yang layak, yang melindungi anak, tentu juga perlu dipenuhi hak-haknya, termasuk hak untuk gizi dan sebagainya. Nah, keluarga-keluarga yang mampu memenuhi hak kesehatan, pemenuhan gizi yang baik, kemudian pendidikan yang baik, itu tentu saja kita harapkan dari keluarga-keluarga yang secara ekonomi itu mampu. Nah, kalaupun juga yang beberapa skema pemerintah ya untuk PKH ataupun jaminan sosial yang lain, itu kita harapkan kelompok-kelompok ini bisa berkembang menjadi mandiri, sehingga tanggung jawab terhadap pengasuhan anaknya itu bisa lebih optimal dan dalam rangka mencapai kabupaten yang layak atau kota yang layak.
1: Baik, nah tadi sempat diungkap juga nih Bu Messi bahwa salah satu mungkin yang paling menjadi permasalahan ataupun tantangan terbesar dalam pemberdayaan perempuan adalah permodalan. Nah, dari DP3A sendiri apa nih yang dilakukan untuk membantu akses-akses permodalan ibu-ibu ataupun perempuan-perempuan nih untuk bisa mandiri secara ekonomi nih Bu Messi?
0: Iya, salah satu upaya betulnya ya adalah memperkenalkan skema-skema penyediaan kredit untuk usaha mikro, ya mengharuskan ada jaminan. Walaupun jadi kur, ya kur dari bank-bank tertentu itu ada. Jadi informasi itu sangat penting. Walaupun ya, ini memang kalau dari DP3 itu tidak menyediakan itu sarana untuk penyelenggaranya ya. Nah, memperkenalkan kami berkembang dengan juga untuk penyelenggaraan dari perbankan yang kita menggunakan perbankan yang bisa membantu penyeluruhan kredit di penyelenggaraan.
1: Baik, nah kalau berbicara terkait dengan UMKM tentunya ini kan tidak hanya bagaimana ada pelatihan-pelatihan tapi juga bagaimana hasil produk dari UMKM itu sendiri nih Bu Messi. Nah kalau dari DP3A sendiri agar produk-produk dari UMKM ini mampu untuk bersaing begitu dengan produk dari mungkin retail ataupun bahkan bisa naik kelas begitu, apa nih yang dilakukan untuk membantu teman-teman ini Bu Messi?
0: Iya, jadi memang kita tidak bisa bekerja sendiri ya. Ada dinas-dinas juga yang seperti untuk melakukan pendampingan dan pendampingan untuk kemasan. Nah, teman-teman dan kooperasi dan UKM itu juga sudah banyak membantu. Walaupun memang mungkin tidak bisa sekaligus ya, jadi biasanya pelatihan itu dan berdiri sesuai dengan
1: kuota yang ada. Baik, nah Bu Messi, tentunya ini kan terkait dengan pemberdayaan perempuan. Kembali lagi perempuan-perempuan ini kan butuh support begitu ya Bu Messi. Nah bagaimana nih seharusnya peran keluarga dalam mendukung perempuan ataupun istri untuk bisa mandiri secara finansial melalui UMKM itu sendiri?
0: Iya, jadi usaha-usaha UMKM ini yang dilakukan perempuan umumnya kan memang berbasis rumah ya, rumahan. Jadi mereka melakukan semua usaha itu masih dari rumah. Cuman memang biasanya kalau kita lihat kendala-kendalanya, memang ada beban ganda yang harus ditanggung oleh perempuan ya, selain melakukan usaha, itu juga tanggung jawab terhadap pekerjaan rumah itu harus dilakukan, penguatan terhadap anak dan sebagainya. Disinilah sebetulnya pentingnya pembagian peran kerja sama di dalam keluarga. Misalnya semua pekerjaan domestik biasanya dilakukan oleh perempuan. Tapi di satu pihak, di lain pihak juga perempuan harus bekerja produktif. Misalnya usaha rumahan yang memproduksi makanan atau minuman, kemudian kerajinan-kerajinan tangan, kuliner, ya, banyak yang online dan sebagainya. Nah, itu semua kan dilakukan mandiri oleh perempuan. Sehingga kadang-kadang mengatur waktu antara pekerjaan domestik, ya, dalam cuci, masak buat keluarga, mengatur anak, dan sebagainya, itu biasanya juga mengurangi produktivitas yang sebetulnya bisa dioptimalkan. Nah, lalu bagaimana? Disinilah sebetulnya peran-peran, pembagian peran, ya. Kalau kita bicara kesetaraan gender, kemudian bagaimana pembagian peran, apakah kemudian misalnya ayah-ayah, suami-suami bisa membantu mengambil, melaksanakan peran-peran, sebagian peran itu untuk bisa mengurangi beban perempuan.
1: Baik, jadi harus walaupun perempuan dikatakan berdaya, tetap membutuhkan support begitu ya Bu Messi ya, dari anggota keluarga yang lain. Betul. Ya. Baik, nah ya. Baik, nah Bu Messi, kalau misalnya nih ada perempuan di luar sana yang mungkin ingin dibina begitu ya oleh DP3A Provinsi Sulsel ini, apakah ada apa ya layanan begitu, harus mendaftar ke manakah mereka ini Bu Messi, atau seperti apa?
0: Iya, sebetulnya kami lebih mendorong untuk masing-masing kabupaten kota melakukan pemetaan, pendataan, dan mungkin menghasilkan analisis kebutuhan, keterampilan yang dibutuhkan, kemudian potensi usaha sesuai dengan potensi daerah, sehingga kami dari provinsi mungkin bisa secara selektif bisa memprioritaskan daerah-daerah atau kebutuhan-kebutuhan yang bisa dikerjasamakan seperti itu. Apalagi sekarang ini kan memang anggaran pemerintah sangat terbatas. Ya. Sehingga memang semuanya perlu kita prioritaskan gitu.
1: Baik, jadi memang harus dimaksimalkan gitu ya Bu Messi ya. Baik, terakhir nih Bu Messi, yang ingin disampaikan mungkin kepada perempuan di luaran sana gitu ya, apa harapan dari Bu Messi mewakili DP3A Sulawesi Selatan untuk perempuan-perempuan di Sulawesi Selatan agar bisa mandiri dan juga agar bisa berdaya di era saat ini? Silakan Bu Messi.
0: Ya, terima kasih. M itu kan mungkin mengambil 80% dari peluang-peluang kerja di Sulawesi Selatan, bahkan di Indonesia. Nah, potensi itu perlu dimanfaatkan, perlu diambil gitu ya. Nah, itu keterampilan sehingga ini bisa naik. Nah, yang penting juga adalah bagaimana sebenarnya dukungan-dukungan administratif ya, misalnya untuk laporan halnya, kemudian juga NIB-nya ya, nomor induk perusahaan, kemudian mungkin untuk dapat izin BP POM. Kemudian pokoknya semua yang harus yang mendukung sebuah usaha walaupun dia mikro maupun kecil itu perlu dipenuhi sehingga sesuai dengan standar dan bisa berkompetisi. Dan ini tentu saja butuh kerjasama secara integral dengan banyak dinas-dinas lain.
1: Baik. Jadi tidak berdiri sendiri begitu ya Bu Messi. Jadi P3 tentu masih perlu support dan dukungan dari dinas-dinas yang lain untuk memberdayakan perempuan di Sulawesi Selatan. Baik, Ibu Messi, terima kasih kebersamaannya dengan Persatuan RRI Makassar di siang hari ini. Hati-hati di jalan Ibu Messi, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar itulah tadi kebersamaan kita dengan Ibu Messi Pepayungan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan UMKM di Sulawesi Selatan. Tentunya perempuan perlu, butuh support dari keluarga, dari suami terutama ya. Bagaimana agar mereka bisa mandiri, bisa berdaya di sektor UMKM. Dan tentunya sedikit besarnya ini akan berpengaruh juga pada bagaimana perekonomian kita yang ada di Sulawesi Selatan. Saya Dwi Kartika pamit dalam Pengaruh Utama Gender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Ki, aku mau cerita sesuatu. Jadi kemarin itu aku pergi ke...
2: Aku tahu. Kamu pasti pergi sama teman-teman kamu kan?
1: Iya, tapi aku belum selesai cerita.
2: Oh iya, maaf, lanjut saja.
1: Jadi kemarin aku pergi ke acara itu. Terus aku...
2: Terus kamu ketemu temanmu yang itu kan? Yang pernah kamu ceritain sebelumnya?
1: Bukan Ki, tunggu dulu, aku belum selesai ngomong.
2: Iya, aku terlalu cepat menebak.
1: Nah, makanya dari tadi kamu selalu memotong sebelum aku selesai.
2: Memangnya mengganggu ya?
1: Sedikit. Kadang kalau kita sedang cerita lalu dipotong, rasanya seperti apa yang mau kita sampaikan gak benar-benar didengarkan.
2: Wah, aku baru sadar. Aku kira kalau langsung menanggapi itu berarti aku antusias mendengarkan.
1: Antusias itu bagus, tapi tetap harus memberi kesempatan orang lain menyelesaikan pembicaraannya.
2: Berarti kalau aku punya pendapat atau ingin menanggapi, aku harus menunggu sampai kamu selesai.
1: Iya, apalagi kalau pembicaraannya penting. Kalau kita buru-buru menyela, bisa saja kita malah salah memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan.
2: Benar juga. Kadang aku memang suka langsung menyela karena takut lupa sama yang mau aku bilang.
1: Kalau takut lupa, bisa dicatat dulu atau tunggu sebentar gak sih? Yang penting jangan sampai orang yang sedang bicara merasa gak dihargai.
2: Oke, aku ngerti sekarang.
1: Jadi kemarin aku pergi ke acara itu, terus ternyata aku malah ketemu...
2: Aku hampir motong lagi.
1: Nah, begini kan lebih enak. Aku bisa cerita dengan tenang, kamu juga bisa memahami ceritaku dengan lebih baik.
2: Setuju. Ternyata hal kecil seperti tidak memotong pembicaraan bisa membuat komunikasi jadi jauh lebih nyaman.
1: Karena setiap orang punya hak untuk didengar.
3: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan Informasi.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mengejutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Calafiori pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Koval di menit ke-63. Dan tembakan Estafo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, akui kecewa dengan hasil negatif ini.
3: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil game lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alpaco Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere. Questa è la
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya. Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: Metallica Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Ya, kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Ben Shelton mengalahkan Stefano Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya, George Russell, dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Rangers. Anda saksikan pemirsa bagaimana Evan berhasil mencetak gol bagi Indonesia. Sebuah serangan balik bagi Gunners.
1: Timnas Indonesia.

0: selanjutnya.
1: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju.

0: dari para pemain, jajaran pelatih, hingga tim ofisial.
1: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang saling dukung.

0: Beralih ke Liga Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juku Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan, di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari Bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini. Malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Bobotoh.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Ando Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sapi Kerat berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
3: Tarawal, kita memang masuk pertandingan malam ini dari babak satu dan babak dua kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak satu, tapi di babak dua kita kembali ke lebih kuat. Akhirnya kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
2: Sementara itu pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional, termasuk hasil compound sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun

0: Anda berada. Kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
3: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
2: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
4: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
2: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
5: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
2: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
8: Mendengar masuk bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Di kebersamaan kita siang hari ini pendengar, kami akan menghadirkan beberapa informasi menarik lainnya. Dan nantinya juga di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda edisi spesial Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia, pembacaan berita yang berbeda. Biasanya berita dibacakan oleh penyiar, namun saat ini berita dibacakan oleh tokoh-tokoh penting yang ada di Sulawesi Selatan. Salah satunya mendengar sebentar juga akan dibacakan oleh Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz SHMH dan Kodairal ke-6 yang akan menghadirkan Warta Siang edisi istimewa HUT RRI ke-81. Seperti apa pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Makassar siang ini.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Makassar siang ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi terkait dengan salah seorang figur teknisi ataupun operator teknik yang berani berdiri di garda depan untuk mempertahankan operasional Radio Republik Indonesia. Sudarmaji menunjukkan dedikasi luar biasa di tengah situasi genting pasca kemerdekaan, tepatnya saat terjadinya pergolakan daerah yang mengancam kedaulatan informasi Radio Republik Indonesia. Salah satu kontribusi dan momen krusial perjuangan Sudarmaji tercatat pada peristiwa pertengahan tahun 1950 di RRI Makassar, Sulawesi Selatan. Pada Mei 1950, situasi politik di Makassar sangat mencekam akibat meletusnya pemberontakan Andi Aziz. Pasukan Serdadu XKNIL yang memberontak mencoba melumpuhkan saluran komunikasi resmi pemerintah dan menguasai studio penyiaran radio. Keberanian di garis besar saat pasukan pemberontakan bersenjata menyerbu dan menduduki studio RRI, Sudarmaji yang saat itu bertindak sebagai operator teknik tetap bertahan di posisinya bersama beberapa kru penyiaran lainnya seperti Chris Betaria, Nyonya Madias, Alex Romim Pandey, dan juga Nurdin Adam. Akibat mempertahankan studio penyiaran dari pengambilan ilegal, Sudarmaji bersama rekan-rekan sempat ditahan oleh pasukan pemberontak. Meskipun studio utama berhasil dikuasai musuh dan para kru ditahan, aksi bertahan mereka memberi waktu bagi kru RRI lainnya untuk bergerak cepat. Bantuan dari petugas kantor pos dan telegraf berhasil mendirikan pemancar darurat di kantor gubernur agar suara Republik Indonesia di wilayah timur tidak senyap dan tetap bisa mengudara. Stasiun RRI Makassar akhirnya berhasil direbut kembali sepenuhnya oleh pangkuan Republik pada Agustus 1950.

0: here. Make it off at your.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
3: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
5: Makassar siang ini.

0: Thank you. It's very much.
1: Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih terkait dengan sosok inspiratif Sudarmaji. Dan berbicara terkait dengan perjuangan mempertahankan studio di Radio Republik Indonesia. Dampak dari perjuangan itu, meskipun studio utama berhasil dikuasai musuh dan para kru yang ditahan, aksi bertahan telah memberikan waktu bagi kru RRI lainnya untuk bergerak cepat dan bantuan dari petugas kantor pos serta telegraf yang berhasil mendirikan pemancar darurat di kantor gubernur agar suara Republik Indonesia di wilayah timur tidak senyap dan tetap bisa mengudara. Stasiun RRI Makassar berhasil direbut kembali sepenuhnya oleh pangkuan Republik pada tahun 1950. Kisah Sudarmaji ini pendengar tentunya membuktikan bahwa sejarah RRI tidak hanya dibangun oleh para pembaca naskah ataupun tokoh politik di balik mikrofon. Di belakang suara-suara yang mengudara ada para teknisi pemberani yang siap mempertaruhkan keselamatan nyawa mereka di ruang mesin demi menjaga frekuensi penyiaran nasional agar sekali di udara tetap di udara. Dan mendengar beragam program edisi khusus kami hadirkan di menyambut hari ulang tahun RRI ke-81, diantaranya pada saat membaca naskah berita, warta berita pukul 14 waktu Indonesia Tengah yang nantinya akan dibacakan oleh Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz, SHMH dan Kodairal 6 pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan

0: cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar masuk bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita siang hari ini. Mendengar RRI Makassar menggelar pekan olahraga dalam rangka menyambut hari radio ke-81. Kegiatan yang diikuti seluruh pegawai menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan, meningkatkan soliditas, dan juga menumbuhkan semangat sportivitas di lingkungan kerja. Pekan olahraga dibuka oleh Kepsta RRI Makassar Anom Andadari. Dalam sambutannya ditegaskan bahwa semangat kebersamaan menjadi modal utama bagi seluruh insan RRI dalam menjalankan tugas sebagai lembaga penyiaran publik yang melayani kepentingan masyarakat. Dikatakan bahwa peringatan Hari Radio tidak hanya menjadi ajang seremonial tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi antar seluruh pegawai. Kekompakan internal dinilai menjadi salah satu kunci agar RRI mampu terus beradaptasi dengan perkembangan dunia penyiaran yang semakin dinamis. Pekan olahraga Hari Radio ke-81 di RRI Makassar mempertandingkan sejumlah cabang olahraga yang melibatkan seluruh pegawai dari berbagai bidang kerja. Selain menjadi sarana menjaga kebugaran, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mempererat silaturahmi, membangun sportivitas, serta memperkuat komunikasi antar pegawai.

0: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
2: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
1: Kenapa?
2: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
1: Oh iya, terus kapan dong?
2: Minggu aja deh, gimana?
1: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
2: Izin sekali gak apa-apa kali.
1: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
2: Terus?
1: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
2: Oke, let's go.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI dengan esensi buku. Buku Perjalanan Menuju Pulang karya Lala Bohang dan Lara Noberg 2020. Buku Perjalanan Menuju Pulang adalah sebuah buku memoir yang mengajak pembaca dalam perjalanan menelusuri akar dan identitas diri. Dua penulis dengan latar belakang yang berbeda namun saling melengkapi, menggali lebih dalam tentang warisan keluarga mereka yang terjalin erat dengan sejarah kolonialisme Indonesia-Belanda. Buku ini bermula dari pertemuan tak terduga antara Lala, seorang seniman visual Indonesia, dan Lara, seorang sejarawan Indo-Belanda. Keduanya terhubung melalui sebuah lokakarya dan menemukan kesamaan yang mengejutkan dalam hidangan khas nenek mereka. Dari situlah mereka mulai menyadari adanya benang merah yang menghubungkan kisah hidup mereka dengan sejarah panjang kolonialisme. Lala dan Lara kemudian memulai perjalanan untuk menelusuri garis keturunan mereka masing-masing. Mereka menggali arsip keluarga, berinteraksi dengan kerabat jauh, dan mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang terkait dengan leluhur mereka. Melalui proses ini, mereka menemukan bahwa identitas mereka tidak hanya terbentuk dari satu garis keturunan saja, tetapi dari perpaduan berbagai budaya dan sejarah. Perjalanan Menuju Pulang lebih dari sekedar buku genealogi. Buku ini juga merupakan sebuah refleksi tentang pengalaman menjadi perempuan di tengah persimpangan sejarah dan budaya. Lala dan Lara berbagi kisah pribadi mereka, termasuk perjuangan mereka dalam menemukan jati diri dan tempat mereka di dunia. Mereka juga membahas tentang dampak kolonialisme terhadap generasi penerus, serta pentingnya menjaga ingatan kolektif. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah kemampuannya menyajikan sejarah yang kompleks melalui lensa kisah pribadi. Dengan gaya penulisan yang mengalir dan jujur, Lala dan Lara berhasil membawa pembaca untuk ikut merasakan perjalanan emosional mereka. Buku ini tidak hanya memberikan informasi sejarah saja, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan serupa tentang diri mereka sendiri. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
2: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
2: Emang apa?
3: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu, apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan?
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Makassar Siang

0: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar menjelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Siang edisi istimewa HUT RRI ke-81 bersama dengan Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz SHMH dan Kodairal 6.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi

0: Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar di berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran terestrial TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz. Sari Berita. Hasil seleksi kandidat jabatan lingkup Pemkot Makassar diserahkan ke Wali Kota Makassar. Danko Daerah 6 menegaskan penerimaan prajurit TNI Angkatan Laut tidak dipungut biaya. Hasil seleksi kandidat jabatan lingkup Pemkot Makassar diserahkan ke Wali Kota Makassar. Laporan Edwin Masud.
2: Pemerintah Kota Makassar telah merampungkan tahapan penilaian terhadap sejumlah kandidat yang mengikuti proses seleksi untuk menduduki jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Sekda Kota Makassar Sulkifli Nanda mengatakan terdapat dua metode penilaian utama yang digunakan dalam proses seleksi, yakni wawancara dan rekam jejak kandidat. Menurutnya, hasil dari kedua metode penilaian tersebut kemudian dipadukan dengan penilaian kinerja serta hasil wawancara untuk menjadi bahan pertimbangan penempatan kandidat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD yang sesuai. Ia menjelaskan proses selanjutnya menjadi kewenangan Wali Kota Makassar untuk menentukan jabatan yang akan ditempati masing-masing kandidat berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan.
3: Seperti disampaikan oleh Pak Wali, dua metode penilaian, yang pertama wawancara, dan kemudian yang kedua rekam jejak, dan itu kita sponsor semua. Dan ini sudah kami sampaikan kepada Pak Wali Kota. Nah, inilah menjadi bahan pertimbangan Pak Wali Kota untuk memilih SKPD mana saja yang pas, baik dari karena penilaian beliau, penilaian kinerja, penilaian hasil wawancara, dari rekam jejak, ya nanti beliau yang akan melihat. Regulasinya memang satu nama itu kita lampirkan tiga jabatan. Nah, nanti Pak Wali akan memilih di tiga jabatan itu dalam satu nama.
2: Sulkifli menambahkan, mekanisme tersebut tetap mengacu pada regulasi yang berlaku. Setiap satu nama kandidat akan dilengkapi dengan tiga pilihan jabatan yang dinilai sesuai dengan kompetensi dari hasil penilaian kandidat.
0: Dan Kodairal 6 menegaskan penerimaan prajurit TNI Angkatan Laut tidak dipungut biaya. Selengkapnya dilaporkan Sarifuddin.
4: Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut 6 dan Kodairal 6, Laksamana Muda Laksda TNI Andi Abdul Aziz memimpin langsung penandatanganan fakta integritas bagi panitia seleksi calon bintara cabah PK pria dan calon tantama Jata PK TNI Angkatan Laut Gelombang 3 tahun anggaran 2026, panitia daerah Panda Kodairal 6 di lapangan Arapuru Kodairal 6 beberapa hari lalu. Penandatanganan fakta integritas tersebut sebagai langkah tegas dan Kodairal 6 untuk menjamin proses rekrutmen prajurit Jalasena berjalan secara jujur, objektif, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan maupun percaloan. Laksda TNI Andi Abdul Aziz menegaskan tidak ada toleransi bagi oknum panitia maupun pihak luar yang mencoba-coba bermain dalam seleksi prajurit TNI Angkatan Laut. Hanya orang-orang jujur dan disiplin yang pantas menggunakan seragam kebanggaan TNI Angkatan Laut. Jika dalam proses seleksi prajurit TNI Angkatan Laut terjadi kecurangan maupun hal-hal yang janggal, agar segera melaporkan untuk diberikan sanksi tegas. Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengingatkan, satu kesalahan dapat menghancurkan generasi dan mencoreng nama baik institusi. Setiap panitia wajib memegang teguh kejujuran. Jika ada oknum yang mencoba bermain kecurangan, akan mendapat tindakan yang sepadan.
5: Satu kesalahan atau keberpihakan dapat menghancurkan masa depan generasi dan mencoreng nama baik institusi. Hadirin yang berbahagia, saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi permainan kotor dalam proses seleksi ini. Setiap panitia wajib memegang teguh kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab moral. Jika ada oknum yang mencoba bermain kecurangan, dipastikan akan mendapat tindakan yang sepadan. Jangan noda institusi ini hanya karena kepentingan sesaat. Kita tidak sedang menjadi prajurit titipan. Kita sedang memilih anak-anak terbaik yang mampu memperkuat pertahanan. Mari kita jaga marwah TNI Angkatan Laut.
4: Salah seorang cacis bintara TNI Angkatan Laut seleksi Panda Koda Eral 6, Putra Ramadan, usai penandatanganan fakta integritas, panitia dan calon siswa bintara TNI Angkatan Laut, dirinya telah mempersiapkan diri untuk seleksi calon siswa bintara TNI Angkatan Laut dan tidak ada biaya yang dikeluarkan dalam seleksi bintara TNI Angkatan Laut yang diikuti.
6: Perkenalkan, nama saya Putra Ramadan dari Panda Makassar, siap mengikuti seleksi bintara TNI AL tanpa pungut biaya sebesar pun dan lingkungan juga bersih, ramah dan adil.
4: Seleksi penerimaan bintara dan tamtama TNI Angkatan Laut yang sedang berlangsung di Panitia Daerah Koda Eral 6 menyeleksi sangat ketat peserta untuk memilih yang terbaik, selanjutnya menjalani seleksi panitia pusat yang lebih ketat. Peserta yang memenuhi syarat dan aturan penerimaan prajurit TNI Angkatan Laut yang akan berhak menggunakan seragam kebanggaan TNI Angkatan Laut.
0: Armada pengangkut sampah Makassar masih terbatas. Aan Ariska melaporkan.
7: Keterbatasan armada pengangkut sampah masih menjadi salah satu tantangan dalam pelayanan persampahan di Kota Makassar. Kondisi ini perlu mendapat perhatian karena kebutuhan pengangkutan sampah di setiap kecamatan berbeda, menyesuaikan luas wilayah dan jumlah penduduk. Ketua UPT TPA Tamangampa Antang Nasrun mengatakan jumlah armada yang tersedia saat ini belum ideal untuk mendukung pelayanan persampahan secara maksimal. Menurutnya, kebutuhan kendaraan tidak dapat disamaratakan antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya.
8: Jujur, memang fasilitas armada pengangkut sampah belum memadai. Idealnya, satu kelurahan itu minimal harus dua kendaraan. Karena ada yang mengangkut sampah basah, sampah kering, itu pengeluasannya tidak terlalu banyak. Bagaimana beda, tidak bisa disamakan. Misalnya Makassar dengan Tamalate tidak boleh, jumlah penduduknya juga padat. Bisa dikali dua, satu kelurahan bisa empat, tergantung dari jumlah penduduk. Karena sampah diukurkan dari jumlah penduduk.
7: Nasrun menjelaskan, kecamatan dengan wilayah yang lebih luas dan jumlah penduduk yang lebih padat membutuhkan armada dalam jumlah lebih banyak. Bahkan kebutuhan kendaraan di satu kecamatan dapat mencapai 4 unit, tergantung volume sampah yang dihasilkan masyarakat. Ia menilai penambahan armada perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah, sehingga pengangkutan sampah dapat berlangsung lebih efektif. Upaya tersebut juga penting untuk memastikan sampah dari permukiman dapat terangkut secara rutin sebelum dibawa ke TPA Tamangapa Antang.
0: Rumah Potong Hewan atau RPH Tamangapa akan diubah menjadi Rumah Mangot. Selengkapnya dilaporkan Kwistanti Ruslia.
9: Pemerintah Kota Makassar berencana mengubah kawasan Rumah Potong Hewan atau RPH Tamangapa menjadi lokasi pengelolaan sampah organik berbasis megot. Hal ini diungkapkan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat meninjau lokasi tersebut beberapa hari lalu. Munafri mengatakan langkah ini menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan aset daerah sekaligus mendukung pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi. Ia menjelaskan kawasan tersebut nantinya akan dilengkapi rumah megot yang diproyeksikan mampu mengolah sekitar 2 ton sampah organik setiap bulan.
10: Dari DP2 akan membangun greenhouse di sini. Ada zona pertanian perkotaan terintegrasi yang akan dibangun di sini. Magot pun perencanaannya akan membuat rumah magot itu bisa menghabiskan kurang lebih 7,2 ton per bulan sampah. Nah, artinya di sini akan kita menjadikan percontohan dari pemerintah yang mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh masyarakat yang ada di Kota Makassar kalau mau lihat percontohan terintegrasinya ada di sini. Lalu akan membangun greenhouse dengan sistem IoT seperti yang kita sampaikan. Nah, ini lagi berproses. Yang kedua, kita akan memaksimalkan kembali ini RPH. Nah, sehingga dalam kondisi hari ini RPH akan sangat sulit untuk bergerak. dengan keterbatasan anggaran yang mereka miliki, dan ini adalah aset yang sudah dipisahkan karena ini adalah perusahaan daerah.
9: Ditambahkan keberadaan rumah megot di kawasan RPH Tamangapa diharapkan mampu menjadi lokasi percontohan pengelolaan sampah organik bagi masyarakat Kota Makassar.
0: Anggota Komisi 1 DPR RI Samsul Rijal mengapresiasi penyiar RRI dalam menyampaikan berita. Syarifuddin melaporkan.
11: Anggota Komisi 1 DPR RI Dr. Samsul Rijal, salah satu pembaca berita dalam warta berita siang di program 1 RRI Makassar, Minggu 6 September 2026. Samsul Rijal memenuhi undangan RRI Makassar, salah satu pejabat yang diundang membaca berita dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT RRI ke-81. Samsul Rijal tiba di RRI Makassar 30 menit lebih awal sebelum membaca berita dalam warta berita pukul 14.00 WITA yang disiarkan langsung melalui siaran radio dan kanal YouTube serta di relay TPRI Sulawesi Selatan. Dengan karakter yang selalu energik, Samsul Rijal membaca satu buletin berita dengan semangat, memberikan suasana tersendiri dalam siaran berita RRI Makassar. Usai membaca berita, Samsul Rijal yang akrab disapa Deng Nical mengaku walaupun suatu pekerjaan yang rutin dilaksanakan seperti di penyiaran, namun tetap jantung berdebar-debar apalagi pembaca berita dadakan. Deng Nical mengapresiasi para pekerja di RRI yang menyampaikan informasi kepada masyarakat walaupun secara spartan memiliki endurance sebagai penyampai berita.
12: Sama aja dengan pekerjaan lain, tetap biar tiap hari kita lakukan, pasti juga teman-teman merasakan dumba-dumba galeter. Ya, semuanya proses, tapi saya menyampaikan apresiasi luar biasa untuk seluruh teman-teman yang bekerja di Radio Republik Indonesia karena mampu secara spartan memiliki endurance sebagai penyampai berita, pembaca berita, berarti dia tiap hari dumba-dumba geleter. Berarti salut atas kekuatannya mampu beradaptasi terus, mudah-mudahan semakin profesional, dan RRI ini benar-benar mendorong kita yang selalu menjadikan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
11: Pada kesempatan tersebut, Deng Nical pun mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 sebagai media perekat bangsa dengan berbagai perbedaan, banyak pulau, agama, dan suku. Menurut Deng Nical, yang paling penting, RRI terus menjadi perekat berbagai warga negara Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta selalu memberikan informasi yang terbaik kepada masyarakat.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Lapas kelas 2A Watampone menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah tahun 2026 di Masjid Miftahul Taubah. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
13: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Watampone menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah tahun 2026 di Masjid Miftahul Taubah. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2 Watampone Ashar mengatakan, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi momentum bagi seluruh jajaran Lapas Watampone untuk mengenang kelahiran Rasulullah sekaligus memperkuat keimanan dan ketakwaan. Dikatakan, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat menumbuhkan semangat untuk menerapkan keteladanan dan akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari hari termasuk dalam pelaksanaan tugas di lingkungan pemasyarakatan. Menurut Ashar, peringatan Maulid Nabi bukan sekedar kegiatan keagamaan tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat nilai spiritual dan kebersamaan seluruh unsur di lingkungan lapas. Lanjut Ashar, peringatan Maulid Nabi ini menjadi momentum untuk kembali meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya dalam menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan, kesabaran, tanggung jawab, dan integritas. Olehnya itu, semoga nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di lingkungan lapas diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi seluruh jajaran maupun warga binaan.
14: Menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah tahun 2026 di Masjid Miftahul Taubah. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi momen momentum bagi seluruh jajaran lapas Batam Puni untuk mengenang kelahiran Rasulullah sekaligus memperkuat keimanan dan ketakwaan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan semangat untuk menerapkan keteladanan dan akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam pelaksanaan tugas di lingkungan pemasyarakatan.
13: Ditambahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah tahun 2026 berlangsung tertib, aman dan lancar. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Lapas Watan Pone dalam mendukung pembinaan keagamaan bagi warga binaan serta memperkuat spiritualitas dan silaturahmi di lingkungan pemasyarakatan.
0: Satlantas Polres Bone menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur melalui mekanisme diversi. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
13: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur melalui mekanisme diversi. Dalam proses diversi tersebut dihadiri pihak Bapas Kelas 2 Watan Pone, keluarga, kedua pihak serta pemerintah desa. Kasat Lantas Polres Bone melalui Kanit Gakum Satlantas Polres Bone, Ibda Chandra mengatakan upaya diversi ditempuh untuk mencapai penyelesaian terbaik bagi seluruh pihak yang terlibat sekaligus memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dikatakan dengan tujuan utama untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak untuk menghindari anak dari masalah hukum. Menurut Chandra, diversi merupakan upaya yang wajib dilakukan penyidik dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Lanjut Chandra, hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, dalam proses diversi tersebut, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan. Keluarga korban dan keluarga anak yang berhadapan dengan hukum sepakat menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.
15: Upaya diversi ditempuh untuk mencari penyelesaian terbaik bagi seluruh pihak yang terlibat, sekaligus memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan tujuan utama untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak untuk menghindari anak dari masalah hukum. Diversi merupakan upaya yang wajib dilakukan penyidik dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam proses diversi tersebut, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan keluarga korban dan keluarga anak yang berhadapan dengan hukum sepakat menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.
13: Chandra menambahkan, kesepakatan tersebut membuat proses pelaksanaan diversi dinyatakan berhasil. Pemerintah desa dari kedua pihak yang hadir juga menyampaikan apresiasi kepada Unit Gakum Satlantas Polres Bone atas upaya mediasi sehingga tercapainya perdamaian.
0: Anggota DPR RI nobar film Solata, dukung karya lokal mendunia ke kancah internasional. Selengkapnya disampaikan MHI Bafadal.
16: Anggota DPR RI dari fraksi PKB Dr. Haji Samsur Rizal, MSOS MSI atau yang akrab disapa Deng Ical menunjukkan dukungannya terhadap perkembangan industri kreatif nasional khususnya perfilman. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan nonton bareng nobar film Solata di Makassar Minggu malam di CGV Panakukang. Menurutnya, keberhasilan Solata tidak hanya dilihat dari penghargaan yang diperoleh dalam Festival Film Internasional, tetapi juga dari kemampuannya membawa cerita dan identitas lokal Indonesia ke tingkat global. Ia berharap semakin banyak film Indonesia dengan kekuatan budaya lokal yang mampu menembus Festival Film Internasional. Deng Ical menyebut film ini soft power diplomasi yang efektif dan ia mengapresiasi film ini yang berlokasi di Toraja. Orang luar tidak hanya kenal Bali, tapi bisa mengenal Olon yang ada di Tanah Toraja.
17: Original sekali idenya, original sekali tempatnya, settingnya, pokoknya otentik deh. Dan itu mewakili banyak persoalan di Republik ini yang sebenarnya memang bisa dikontribusikan oleh banyak orang. Tidak harus pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat juga bisa ambil peran, bisa ambil bagian. Sekali lagi saya bilang, level dan porsinya kita yang berbeda-beda, karena potensi orang lain mungkin bisa menjadi solusi bagi persoalan bagi masyarakat lain. Demikian seterusnya siklusnya, dan kita bisa saling mengisi.
16: Deng Ical memberi apresiasi kepada film Solata yang tak saja meraih penghargaan dari festival berskala internasional, namun juga hadir untuk memperkenalkan pariwisata Tanah Toraja, Sulawesi Selatan ke masyarakat dunia. Sementara itu, sutradara sekaligus produser Solata, Iwan Persada, menyambut positif dukungan Deng Ical. Iwan mengatakan film ini menjadi gambaran apa yang terjadi saat ini di Sulawesi Selatan, potret kecil kehidupan nyata di Tanah Toraja.
18: Ya, tuh kita tidak terlalu banyak membahas soal budaya ya, karena filmnya itu lebih ke bagaimana kondisi masyarakat Indonesia saat ini gitu. Jadi yang dilihat oleh masyarakat internasional itu mungkin nilai-nilai universalnya. Nilai-nilai misalnya kalau di luar negeri itu film Selata itu diperkenalkan sebagai film tentang kehilangan, film tentang harapan, film tentang penerimaan kembali. Nah, nilai-nilai ini kan bisa diterima semua orang di seluruh dunia gitu. Jadi nilai-nilai ini yang beresonansi sama mereka, akhirnya mereka bisa terima dengan baik.
16: Apa yang jadi tantangan dalam pembuatan filmnya, Kak?
18: Tantangannya bikin film seperti ini susah cari duitnya. Karena isunya tidak populer, satu dianggap tidak komersial. Terus juga kita kan di luar Jawa ya, kita harus memahami bahwa film Indonesia sekarang tuh masih Jawa sentris, Jakarta sentris.
16: Iwan Persada menyebut Deng Ical menjadi pejabat pertama Indonesia yang merayakan kemenangan film ini di Bulgaria dengan menggelar program nonton bareng secara khusus. Sekaligus ini menjadi sinyal bagi semua pelaku kreatif di tanah air bahwa pejabat pemerintah juga mendukung upaya-upaya untuk memperkenalkan Indonesia ke masyarakat internasional. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
0: Perserosi Makassar bidik prestasi atlet lewat kompetisi rutin. Ika Fatmawati melaporkan.
19: Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia Perserosi Kota Makassar menyiapkan agenda kompetisi berbentuk liga sebagai wadah mengasah kemampuan atlet dari berbagai klub. Ketua Perserosi Kota Makassar periode 2026-2030, Firman Setiawan mengatakan kompetisi tersebut menjadi salah satu program yang akan membedakan pembinaan sepatu roda di Makassar dari tahun-tahun sebelumnya. Hal itu disampaikan saat kegiatan visit klub sepatu roda Squirrel Roller Skate SRS Makassar di parkiran Pinisi Point Mall Makassar Minggu 6 September 2026. Ia menjelaskan Perserosi Makassar ke depan akan mengagendakan kompetisi sepatu roda yang bersifat liga maupun digelar secara berkala setiap 3 bulan.
20: Bahwa insya Allah ke depannya Perserosi Kota Makassar akan membuat warna berbeda dari tahun sebelumnya, yaitu di mana kita akan mengagendakan untuk kegiatan kompetisi sepatu roda bersifat liga ataupun diadakan per kuartal, per tiga bulan untuk mengasah dan juga mengevaluasi dari pola latihan anak-anak yang didapatkan di klub. Jadi outputnya adalah semoga di akhir tahun kita dapat melihat hasil yang maksimal dari hasil pelatihan-pelatihan klub yang di mana kompetisinya diwadahi dan diadakan di organisasi Perserosi Kota Makassar.
19: Saat ini, Perserosi Kota Makassar mencatat terdapat 10 klub sepatu roda yang telah terdaftar. Keberadaan klub-klub tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembinaan atlet, sekaligus membuka lebih banyak kesempatan bagi anak-anak untuk mengembangkan kemampuan di olahraga sepatu roda. Final!
0: 181 peserta adu nyali di sirkuit baru Sidrap tahun 2026. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
21: Sebanyak 181 peserta dari berbagai daerah di Indonesia turut ambil bagian dalam MRD Slebes Series, Grace Track, dan Motocross Kejur Pro putaran ketiga yang digelar di sirkuit CV Cahaya SPR, Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Minggu 6 September 2026. Ajang ini resmi dibuka Bupati Sidrap Saruding Aldrif. Kegiatan turut dihadiri Bupati Bone Andi Asman Sulaiman, Bupati Wajo Andi Rosman, Kapolres Sidrap AKBP Indra Waspada Yuda, serta Ketua IMI Sulsel Najamuddin. Ketua IMI Sulsel Najamuddin menyambut baik pelaksanaan kejuaraan ini. Pihaknya mendukung kegiatan otomotif di Sidrap. Ini bagian penting pembinaan dan pengembangan olahraga otomotif.
22: Di samping
2: untuk olahraga ketangkasan juga mempererat persatuan dan kesatuan di antara kita.
21: Sementara itu Bupati Saharudin Alrib menyebut Sidrap memiliki 4 sirkuit dan terbuka mendukung event otomotif selama diselenggarakan secara profesional. Bupati Sidrap termasuk daerah yang sukses menyelenggarakan berbagai event otomotif.
3: Salah satunya yang terbaru, sirkuit Sinar Sulawesi dan SPR 51, sirkuit Saromase Sidenreng Rapa. Saat ini dulu hanya semak belukar dan banyak pepohonan yang itu. Tapi di belakang sirkuit ini, hamparan sawah dengan hasil cetak sawah rakyat. Dan inilah kurang lebih 3 hektar dimanfaatkan untuk sirkuit untuk mendorong kemajuan pertumbuhan ekonomi Desa Talumai, Kecamatan Wata Sidenreng.
21: Kehadiran ratusan peserta dari luar daerah juga berdampak positif bagi ekonomi masyarakat sekitar, mulai dari kuliner, penginapan, hingga jasa transportasi. Sidrap pun semakin mengukuhkan diri sebagai salah satu pusat olahraga otomotif di Sulawesi Selatan.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: informasi dan inspirasi.
1: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.

0: Baik. Baik, mendengar masih bersama kami di Persatuan RRI Makassar. Saya lagi nunggu Hairul ini
1: untuk opening
0: tapi... dia terlalu banyak bacaan pembuka.
1: Ada baca-bacanya, ayat kursinya dulu. Ini mic saya nyala gak ya?
0: Nyala. Oh, tempatnya nyala. Kita pokoknya tempatnya nyala hari ini.
1: Benar. Agak keroyokan tapi gak apa-apa.
0: Gak apa-apa. Jadi 30 menit di awal kita keroyokin Hairul dulu ya. Benar. Gak sampai 15 menit di awal.
1: Mana suaranya Hairul ini ada di tadi enggak? Iya, siap.
2: Aduh.
0: Siap.
3: Sementara persiapan tahu.
0: Iya.
1: Kasih tenang lu dirinya.
2: Iya kan.
0: Jadi kok ingat jadi topik kita apa Hairul hari ini?
2: Ingat kan.
0: Apa ini topik Hairul?
2: Acara favorit di Prosat.
0: Oke, saya kira kok lupa lagi kita punya.
2: Alhamdulillah masih ingat.
0: Acara favorit. Silakan mendengar ya yang mau gabung 0821-3333-9440. Halo, 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
0: Ya.
4: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, dari Sri Sinta di MU.
1: Sri Sinta di MU, Manchester United. Gori Man United.
0: Jauh. Kenapa tertekan sekali mukamu, Heru?
1: Calm down, okay. Santai.
0: Okay, apa topiknya, Heru?
2: Acara favorit di Pro 1 kan?
0: Acara favorit tadi Pro 1 nih.
3: Acara favorit di Pro 1.
4: Ya, banyak, ada 100%, ada apalagi itu kalau malam.
1: Ruang rindu.
4: Ruang rindu.
0: Ya. Apalagi?
4: Berita.
3: Apalagi kira-kira?
4: Anak agama.
0: Oh, Mutiara Pagi.
1: Masya Allah.
0: Apalagi nih, Mbok? Yang paling andalan tak ini apa?
4: Oh, 100 putih dengan yang malam itu.
0: Oh, request lagu di?
3: Iya.
0: Kalau begitu mau makin request lagunya siapa ini? Saya punya dua lagu ini. Di Dadaku Ada Kamu, Vina Panduwinata, Samudra Mengering dari Jikustik.
3: Wih.
0: Suara saya yang menghabis.
1: Suara Anda yang mengering.
0: Mau yang mana nih, Bu Sri Sinta?
4: Di Dadaku Ada Kamu.
0: Wih, ada siapa? Ada Hairul kah?
3: Siapa nih itu?
0: Oke, punya apa lagi untuk siapa ini?
4: Ada Bunda Sopi, Kaina Gisa Lara, Karasunga Yersi, ada Ama, Oida Matawati, Uki, Mbak Dewi, Mbak Indah, terus ada Paradin, Junaidi, Gafur, terus Arfa
0: dan semuanya,
4: terus anak Yanir, Nemnur, Aldi dan semuanya nih yang lagi manis.
0: Baik, semuanya, terima kasih Bu Sri Sinta.
1: Terima kasih banyak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada siapa lagi? Silakan ya.
3: Ya, selanjutnya.
0: Selanjutnya ada siapa?
1: Halo. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
5: Ya, banggakan Indonesia.
1: Iya. Dengan siapa ini?
5: Dengan Upi di Bone.
1: Pak Upi di Bone.
0: Tugasmu ini Hairul.
1: Hairul please.
0: Hairul, banyak ini teman-temanmu yang mau duduk di situ Hairul hari ini.
1: Betul.
0: Jadi kamu ditugaskan hari ini, cobalah maksimal.
1: Ayo.
0: Jangan ngangguk-ngangguk dong. Walaupun ini kita ada ngangguk-ngangguknya kelihatan di TikTok, tapi di radio enggak kelihatan ngangguk-ngangguk.
3: Iya. Sapa dulu pendengar tadi ini.
0: Sapa dulu Pak Upi, Pak Hairul. Aduh, Hairul. Padahal itu sudah berapa kali dibawa ini 100%? Tiga ya?
2: Dua kali kan?
0: Dua dengan ini. Sapa dulu Hairul. Halo Pak Upi.
2: Halo Pak Upi.
0: Gimana kabar tak sehat?
2: Bagaimana kabar tak sehat?
1: Dituntun ya?
3: Iya.
0: Bagus tuntunnya kalau saya terima nih, kayaknya beda.
1: Beda, itu tuntunannya beda lagi.
0: Tapi itu udah lolos loh dia.
1: Ah, benar.
0: Anda yang
1: belum. Ya, wah.
5: Iya,
1: Wah, baik betul.
3: Lagi di mana posisi nih Pak Upi?
5: Oh, ada di rumah nih.
3: Oh, di rumah Ki.
1: Lagi bersantai ya Pak Upi ya?
5: Lagi bersantai.
0: Oke, baik. Pak Upi.
3: Sembari santai ini.
0: Apa ini topiknya Hairul? Kasih tau Pak Upi.
2: Iya. Acara favorit di Pro 1 Pak Upi.
0: Apa acara apa ini?
5: Saya sendiri favoritku yang pertama.
3: Iya.
5: Itu
3: nih.
5: Warta berita.
3: Wow.
1: Ya tahu.
5: Yang kedua, yang kedua apa? Halo RRI.
0: Iya, Halo RRI. Ya. Oke. Yang ketiga.
5: Ya. Yang ketiga.
0: Kasih cukup ke tiga.
5: Titian Ilahi.
3: Nah, kira-kira kalau di warta berita itu apanya yang kita senangi sebenarnya?
0: Cari berita aja sih.
1: Atau spesifik ini beritanya ya. Edwin Masud.
0: Iya.
1: Iya.
0: Jelasnya
5: penyebar beritanya.
0: Iya tahu. Kukira saya pas sekian warta berita kalau saya yang kusuka
1: suka. Atau Jumur Negeri ya.
3: Closing.
5: Iya. Senang sekali kedengerin.
3: Tidak dipeduli misinya berita di.
0: Walaupun tidak keluar di pinter.
1: Tapi memang tahu Pak Upi ini pemain subuh. Beliau ini rajin monitor.
0: Iya.
1: Gitu.
5: Pagi dengan warta berita. Iya. Dengan opini publik.
3: Iya.
1: Iya tahu.
0: Tapi sih yang hilang itu. Kalau sore hilang ini Pak Upi.
1: Mengumpulkan energi lagi untuk besok.
0: Biasa kalau malam jalan-jalan, tapi datang kalau sekarang ya dulu jalan-jalan kan.
1: Baik Pak Upi.
0: Baik Pak Upi, satu bami lagi nih bisa kita pesan Pak Upi. Ikut Makina?
5: Ya ikut saja.
3: Iya.
0: Kayaknya apa Makin Pale?
3: Menyapa siapa kira-kira yang disapa?
5: Mau menyapa buat seluruh pendengarnya RRI ya. Utamanya jangan sekarang juga lagi di real di. Di Reboni ini acara 100% ya, mudah-mudahan semuanya lihat-lihat semuanya
1: semuanya
5: untuk RRI selamat menyambut hutnya yang ke 81 ya, semoga RRI satu jajah di udara. Jadi serana informasi dan aplikasi kepada masyarakat dan bisa menjangkau caranya sampai di pelosok.
3: Itu
5: paling utama. Dan yang paling yang paling utama paling up to date. Ada di mana-mana, di mana-mana, ada di media sosial, ada juga di terestrial, mudahan nih.
0: Oke, baik Pak Upi. Makasih Pak Upi.
1: Terima kasih.
0: Hairul Top pembuka di Halo dan terima kasih.
1: Iya. Itu. Ayo Hairul. Tunjukkan pesonamu.
0: Hairul sudah berapa lama di RRI? Magang.
1: Mau 1 tahun kayaknya nih.
3: Sekalian itu kalau 1 tahun.
0: Masa 1 tahun masih begini Hairul?
1: Malu-malu banget.
0: Iya kan diusahakan. Jadi apa ini acara favoritmu Hairul? Ya aku bilang 100% selain 100%.
2: Apa kak?
1: Selain 100% apa acara yang Hairul ikuti?
0: Iya di Pro 1.
2: Kalau saya ini kak siang 100%
0: selain ini kan kok dari pagi itu dari jam 8 sampai jam 5 ada standby di kantor tuh banyak ini program acaranya Pro 1 Hairul.
2: Kalau saya ke obsesi.
0: Obsesi. Kita bicara-bicara kan ada sumber obsesi. Kayaknya itu yang disuka sama Hairul.
2: Iya betul kak.
0: Baik ada penelpon lagi, coba Hairul disapa dulu pendengarnya kita. Silakan Hairul.
2: Halo, assalamualaikum.
6: Persen Indonesia, saya mau yang menyapa duluan kak.
3: Masih mau tadi.
0: Lalu ditunggu Hairul
6: nih. Ditunggu-tunggu mau disapa nanti tidak? Disapa-sapa kan jadi saya yang mau menyapa duluan. Mana matayang?
0: Kalau udah bilang gitu orang lama kan di PHP ini ditunggu-tungguin terus di ghosting ini sama Hairul. Ya siapa ini namanya Hairul? Kita tanya dulu Hairul.
2: Dengan siapa dan di mana?
6: Di saya set ya tempatku menetap di Mamasa tapi sering ke Antang di Makassar. Iya.
2: Di Antang.
1: Mampir kirain Z Daning ya.
0: Iya. Kenapa bapaknya sini Z?
6: Enggak lah.
0: Kita punya Z juga di sini temennya.
6: Ramai sekarang penyiarnya ini, ramai.
0: Iya.
2: Iya, ramai.
0: Ini edisi sana, ini. Edisi mensupport Hero selama 15 menit ke depan. Jadi ini pemanasan, ini pemanasan.
2: Iya kak, betul, betul.
0: Jadi sebentar ini Pak Z, dari jam 3 sampai jam 4 Hero sendiri kita tinggalkan.
6: Iya. Iya.
0: Ini kita
6: kasih tinggal.
0: Iya, kita kasih panas dulu mesinnya tuh 15 menit. Kan biasanya
2: pemanasan, Kak.
6: Oh iya.
0: Kan biasanya itu
6: pemanasan di
0: iya. Biasanya itu kan harus ada apa namanya? Support dulu di awal.
1: Betul.
0: Yeah. Nah, dumba-dumbanya hilang lah. Nih 15 baru, menit di awal lah, baru sendiri Hero.
1: Silakan ambil alih.
0: Sebentar Hero sendiri di sini.
2: Insya Allah kak.
6: Yang penting banyak pendengarnya tunggu itu.
0: Iya.
6: Banyak ya, pendengarnya menanti di.
2: Iya betul.
6: Iya.
3: Lagi di Antang gini Pak Zet atau
6: di Mamasa.
3: Oh di Mamasa.
0: Oh lagi di Mamasa Pak Zet.
6: Iya.
0: Baik. Pak Zet lagunya saya ikutkan ki. Apa topiknya Hero?
6: Itu mau dipandu Miwinata tadi. Kudengar.
0: Apa itu?
1: Vina Panduwinata.
0: Oh, Vina Panduwinata. Oh,
6: iya. Vina Panduwinata di situ mau saja.
0: Oh, taruh iya. Di situ. Di dadaku ada Hero.
6: Boleh Ji.
2: Boleh, boleh.
0: Boleh, boleh, boleh. Silakan apa boleh, topiknya tahu ini Hero.
2: Acara kan favorit di RRI Pro 1.
0: Apa acara favorit
1: apa, Pak Z?
0: Pak Z.
6: Oh yang favorit kah?
0: Iya.
6: Tadi kayak pagi-pagi jam 7 ya. Apa itu masalah kita?
0: Iya apa masalah? Masalah kita? Masalah tamu Pak Yuki
3: bawa.
1: Bagi-bagi masalah guys.
0: Opini publik.
1: Iya.
0: Yang mana nih?
6: Kan disitu ada klannya biasa. Kan ada klannya biasa.
0: Halo RRI.
1: Oh halo RRI. Jam 10 itu Pak Z.
6: Iya.
2: Kesiangan.
6: Karena ada masalah apa? Jadi kukira sih masalah kita.
1: Masalah.
3: Cocotong dia.
0: Bisa juga iya tapi kita bisa aja. Kita mau ikut.
1: Apa lagi Pak Z? Dua lagi.
3: Ya itu salah satunya.
6: Itu favoritku satu Kiro yang satu yang menyanyi-menyanyi malam minggu ya.
0: Oh kafe musik. Kafe musik. Ipin tak menyanyi juga.
6: Lumayan, 11-12 dengan penyanyi.
0: Oh iya benar.
1: Musisi beliau kebetulan.
0: Ya, baru sekali-sekali dengar suaranya live ini deh.
1: Betul.
0: Iya kan tidak cukup buat tuta kalau disuruh menyanyi sekarang.
1: Jangan. Jangan dulu.
6: Ya tentunya ini acara sore-sore kalau dibilang ya, acara favorit ya ini juga 100%
1: Indonesia. 100% Indonesia.
6: Ada bercanda-bercandanya, ada sedikit pengetahuan-pengetahuannya.
0: Iya.
1: Luar biasa ya.
6: Gitu.
0: Oke, baik Pak Z, silakan mau menyapa siapa ini Pak Z?
6: Menyapa buat pendengar RRI ada Arjuna di Baruga juga. Halo Arjuna, selamat sore. Terus ada yang di Polman, Pak Bobby. Kemudian ada di Pinrang, Pondatu, Pak Tantri yang sering masuk. Kemudian Pak Abdul Sewang. Kemudian Sri Sinta di Minasa Upa. Kemudian pendengar senior Kak Ibu Rosdana Yasir di Maros. Ini pendengar senior saya ini. Dari 90-an ku dengar ini. Kemudian Oke, semua-semuanya yang tidak sanggup disebut satu demi satu karena terlalu panjang.
1: Terima kasih Pak Z ya.
0: Oke baik Pak Z. Makasih. Selamat sore Pak Z. Ya satu penelpon terakhir ini baru kita biarkan Herul sendiri.
1: Herul mandu sendiri ya.
2: Siap siap.
1: Oh siap benar.
0: Siap ya. Halo.
1: Sangat siap.
0: Iya.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
7: Lama menunggu, jadi bilang aja duluan deh.
0: Ica.
1: Oh Ica di Bone. Halo Ica.
0: Masuk lagi Ica ya. Bersama Hairul di sini Ica. Coba ditanya-tanya dong Hairul Ica.
2: Di Bone mana Kika Ica?
0: Dia langsung alamat straight to the point beliau ini langsung alamat di mana.
1: Benar.
0: Orang coba ditanya-tanya topiknya.
1: Iya, basa-basi lagi apa?
0: Iya. Di Bone mana Ki beda Ica? Di Bone mana kita tahu Ica? Malam Ica ini Ica.
1: Halo Ica.
0: Ica.
3: Wih kaget ditanya di Bone mana.
7: Sama
0: Hairul,
7: Hairul kan
0: di
7: Cinta
0: Utara
7: kan tetangga dong.
0: Wih tetangga ternyata.
1: Tetangganya siapa?
0: Tetangganya Hairul.
1: Hairul dari Bone juga?
2: Sinjai kak, tapi tetangga aja orang.
1: Oh, perbatasan.
2: Iya, perbatasan.
0: Makanya, makanya berani ke tetangga.
2: Iya, tetangga.
1: Oh benar. Merasa apa? Merasa ini ya?
0: Bawa masa, bawa masa. Iya.
3: Karena mau ke ada jurang bonus.
2: Setiap naik ke Makassar kau pasti isinya di bonus juga saya.
1: Oh begitu.
2: Iya kak.
1: Alah, kasih kita wah ini.
2: Soalnya ada omku juga tinggal di bonus.
0: Oh iya, iya.
2: Singgah di bonus terus setiap naik ke Makassar.
7: Iya, tapi
1: kita bicara kita wah Hairul.
0: Tetangga ada tuh bicara. Ini Hairul nih. Kayaknya orang bonus pimasin ini baru panjang.
1: Masa begitu?
0: Masa begitu ke Hairul?
2: Enggak, jika untuk keseluruhan gitu.
3: Yeah.
2: Awalnya kan masih malu-malu.
0: Oh, ya ya ya.
2: Nantinya panas, nantinya kan ya. Juga pasti akan malu-malu.
0: Bagus sih, bagus sih. Bagus sih cairin, Ca. Ada pemancingnya nih Hairul, sudah best me nih. Apa topiknya Hairul?
2: Acara favorit itu di kan, RRI Pro 1 kak. Apa acara favorit kak?
0: Iya.
7: Sama dua cewek-cewek tuh.
0: Iya, iya.
7: Gimana gitu.
0: Betul, wih. Tadi masih panas dingin, sekarang gak dingin, panas Mi. Bagus Mi ini sendiri ya Hairul.
2: Iya.
0: Iya, iya, iya. Apa tau acara favorit Eca?
3: Iya.
0: Eca? Mana Eca?
3: Halo, tiga gitu ya?
2: Jelek jaringannya.
0: Oh, udah tahu ya kalau jelek jaringannya Ica.
1: Kenapa? Karena di Bone memang jelek jaringan.
2: Iya, Ica cuman.
0: Ih, biasa bagus tuh jaringannya nih Ica. Ica, ya. Mana mak Ica? Kenapa kayak menghilang Ica? Halo? Ay, menghilang betul Ica ini.
1: Kodong, sayang sekali.
0: Padahal ada Mini yang kasih semangat kini Hairul ngomong ini.
1: Dengan tetangga atau?
0: Iya, tetangganya tos. Baik, pendengar ya nih, sudah pukul 15 waktu Indonesia Tengah saya hadirkan dulu di ruang dengar tak. Ini Hairul masih mau dulu, masih sambung baca-bacanya dulu nih Hairul.
1: Betul.
0: Yeah, kan yeah. Panas Mini tuh dari
2: yeah,
0: sabar sebentar ini Hairul sendiri yang akan memandu.
1: Nantikan siap, pokoknya. Siap.
0: Nantikan, jadi yang belum masuk sabar sebentar Hairul akan
1: menerima
0: semua telepon tak.
1: Sampai 20 nih Hairul.
2: Sampai 24 jam bisa juga.
0: Masya Allah 24 jam. Dengar kita banyak saksi di sini.
1: 24 jam.
0: Baik mendengar saya hadirkan dulu di ruang dengar Anda semua bersama dari Vida Panduwidata. Ada di dadaku, ada kamu.

0: Veteriner.
1: Coming off at your
2: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
3: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
4: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
3: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
5: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
3: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
5: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
3: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
4: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
3: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
6: Indonesia.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini bersama dengan saya Rizna Supratio dan juga ada siapa di depan saya ini?
8: Khairul.
7: Halo Khairul.
8: Halo,
7: sudah berani ya?
8: Ya berani.
7: Tadi sudah pemanasan ya?
8: Ya udah pemanasan.
7: Apa yang dilihat? Kamu lihat diri kamu di TikTok?
8: Aku lihat live aku di TikTok.
7: Bagaimana kabarnya Herul, sehat?
8: Alhamdulillah sehat.
7: Alhamdulillah. Bagaimana Ji sejauh ini magangnya?
8: Alhamdulillah Kak.
7: Aman?
8: Aman.
7: Tapi kenapa baru dua kali ini ikut siaran?
8: Aku abis sakit Kak.
7: Aku bener? Oh baru sudah sakit.
8: Iya, Kak.
7: Tapi sehat nih sekarang.
8: Iya. Aku
7: abis jam sakit. aku. Pakai logat sini aja. Hari ini kita tadi kan sudah bahas tentang program favorit.
8: Iya, Kak.
7: Di Pro 1.
8: Iya, betul Kak.
7: Kalau Herul tadi Nabi bilang apa? 100% Indonesia.
8: Iya.
7: Terus apa lagi? Musuh Kak?
8: Saya Kak.
7: Iya dong.
8: Kalau saya itu obsesi Kak.
7: Obsesi.
8: Iya,
7: Kak. Atau Herul mau jadi narasumbernya obsesi?
8: Nanti dulu Kak.
7: Nanti dulu.
8: Iya, Kak.
7: Kenapa, Bing?
8: Nanti aja.
7: Kak. Nanti aja ya.
8: Iya,
7: masih apa mengumpulkan niat?
8: Iya, masih rencana-rencana dulu.
7: Rencana-rencana. Oh ya betul. Nanti saya infokan deh ke Kak Arfan ya.
8: Yeah.
7: Supaya diundang nih Herul. Di 082133339440 silahkan Anda bergabung bersama kami pendengar pada sore hari ini. Setelah tadi ada Ica, kemudian juga ada Pak Upi, begitupun ada Pak Z yang bergabung. Ini kita sapa ada Ibu Wahida. Halo, assalamualaikum.
9: Halo, assalamualaikum. 100% Indonesia.
7: Ekspresikan
9: karya banggakan Indonesia.
8: Dengan siapa dan di mana?
9: Wahida di Tadupuli.
7: Bu Wahida di Tadupuli.
8: Oh,
7: lagi apa Ki ini Bu Wahida?
9: Ini barusan angkat jemuran mulai gerimis di luar.
7: Alhamdulillah, turun mi gerimis di Todopuli Bu Wahida.
9: Iya, sudah mulai.
7: Masya Allah, berkat doanya Herul.
0: Doa bersama kan?
7: Doa bersama. Doa bersama. Tahu anak. Kasih topiknya untuk Bu Wahida Herul.
0: Acara favorit apa yang paling kita suka Bu Wahida di RRI Pro 1?
9: Ini 100% Indonesia.
0: Masya Allah.
7: Selain ini ada yang lain? Dua lagi deh yang
9: ruang
7: kita suka.
9: Rindu.
7: Ruang rindu.
9: Ruang rindu. Cuma ruang rindu kadang ketiduran.
7: Masih iya deh.
9: Ini kan bocil, kalau kasih tidur bocil, kadang tertidur.
7: Ada lagi?
9: Setelah ini 100% yang sore.
7: Yang sore apa? Dialog.
9: Apalagi itu? Iya. Yang dialog-dialognya.
7: Dialog-dialognya, Di. Berarti kita ikuti juga dialognya. Kalau Heru, ikuti dialognya tidak? Yang kayak dialog pagi.
0: Iya, Kak.
7: Iya, tahu. Iyalah, harus diikuti dong.
0: Harus diikuti, Kak.
7: Request lagu ke dulu, Ibu Wahida. Ada lagu terpesona dari Funk Section. Kemudian terima kasih sudah bertahan dari Gia Indrawari. Damainya Cinta Gigi, Selamanya Aku Milikmu Yuni Sara, Cukup Tahu Rizky Febian, Masih Ada Waktu Kris Dayanti, Kali Kedua Raisa, Salah Apa Aku dari Ilir Seven Band, dan Tiada Reaksi Lydia Nursaid. Mau yang mana?
9: Oh, bagus semua. Yang kedua tadi.
7: Yang kedua. Terima kasih sudah bertahan.
9: Iya, bertahan.
7: Iya, terima kasih, Di.
0: Terima kasih
7: sudah bertahan. Salam-salam kidul Ibu Wahida.
9: Tadi ada salam kenal ya sama tadi ada Z, ada Ica, ada siapa lagi tadi itu? Terus buat Kak Rosdiana Yasir, Bunda Sofi, Kak Samsia Maya, Kak Samsia ini sudah lama tidak muncul. Kak Ina Kristalara, Kak Liga, Kak Uki, Kak Nurmina, sama Kak Yani, Kak Sinta di MU, ada Ama di Kaltim, ada Ibu Tantri, Kak Uli, ada Putri, apa lagi? Ada Pak Arpa, Pak Aldi, Pong Datu, Pak Bobby, apa lagi? Edi Mas, Pak Arjuna, dan semua-semuanya nih deh. Sampai ada Ibu Tika, biasa masuk kan, ada Roma Mario, ada Riko, dan semua pengen saja tempat terkecuali.
7: Iya, terima kasih.
9: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada siapa lagi nih yang bergabung? Boleh Anda juga menghubungi melalui telepon studio kami pendengar di nomor yang sama 0821-3333-9440. Kita coba dulu nah Herul, terima yang siapkan dari telepon studio. Halo, maka. Assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Warisna Ica mau masuk lagi, tadi kan putus.
7: Oh iya benar, Ica, silakan. Tadi udah sampai di mana ya? Komentar topik.
1: Sampai tetanggaan kita.
7: Oh iya, tetanggaan. Oh, iya. Kasih topiknya tahu untuk tetangganya.
0: Acara sampai favorita Kak Ica di RRI Pro 1 apa?
7: Acara favoritnya Ica.
1: Kalau aku nggak ada sih.
7: Semuanya berarti.
1: Sama semuanya.
7: Oh iya tahu. Karena Ica ini mengikuti 24 jam ya.
0: Oh, pendengar setia Kak Di.
1: Iya, kan aku juga suka pagi-pagi juga suka.
7: Pokoknya semuanya.
0: Oh, semuanya.
1: Kecuali kan misalnya nggak ada juga kuat. Tapi karena kalau kemana-mana juga kan pakai digital juga jadi
7: bisa kita. Oh, berarti Ica pakai digital juga ya?
1: Pakai
7: dong, pokoknya dimanapun dan kapanpun denger radio dong.
1: Iya kan tadi ada iklan
7: itu. Bener, harus RRI digital. Punya RRI digital?
0: Punya Kak.
7: Punya dong, harus. Oke, request lagu dulu Ica. Mau lagunya siapa ini?
1: Aku mau lagunya Aku Salah Apa gitu.
7: Aku salah apa aku kali? Salah apa aku? Enggak ada salahnya
1: sama,
7: kok.
1: Salahku apa sama?
7: Ya udah ya. Salam-salam
1: salah,
7: dulu.
1: Salahku apa? Tadi Bu Wahida ya. Bu Wahida salam pernah kembali ya. Aku suka ke pasar Todopuli Bu Wahida.
7: Oh, kamu ke Todopuli juga.
1: Di situ ada kakakku di Perumahan Ilmah Todopuli di samping rumah sakit Cermina.
7: Terus siapa lagi?
6: Sama, pokoknya buat Bobby di Polma, Pak Bula Sewang juga, buat Tika, buat semua tadi yang udah masuk, Pak Bondanita juga, pokoknya buat semuanya sampai ketemu.
7: Terima kasih.
0: Terima kasih Kak Ica.
6: Tetap semangat ya.
7: Iya. Semangat sekali Mi Herul.
0: Terima kasih banyak Kakak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Ica kita menuju ke Sudiang nih. Ada Ibu Sumiati. Disapa dulu Ibu Sumiati, silakan. Halo, assalamualaikum. Ai menghubungkan.
0: Oh.
7: Tidak bagus jaringannya.
0: Iya, mungkin.
7: Halo. Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: 100% Indonesia.
10: 100% Indonesia.
7: Apa bede? Apa bede?
10: Apal.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
7: Coba dikasih tau mikirin lo sama Herul, coba bede Ibu Sumiati. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
10: Ekspresikan
7: karya.
0: Iya.
10: Karya bangsa,
7: banggakan Indonesia.
10: Kan Indonesia.
7: Lagi apa ki itu? Halo, lagi apa ki itu? Mana suara tak?
10: Lagi bobo-bobo.
7: Sore Mi, Pak Mali beda bobo-bobo sore.
10: Oh begitu kan?
0: Iya.
7: Masa kita ndak tahu. Ndak boleh bede sore-sore bobo.
0: Iya, katanya kadang sering sakit kepala.
7: Iya. Nah, bilang Heru kalau bobo sore sakit kepala bede.
0: Apalagi menjelang maghrib ke.
7: Tahu ndak boleh toh.
0: Betul.
7: Itu. Kasih kita wa dulu topiknya untuk Ibu Sumiati.
0: Untuk Bu Sumiati, acara favorit tadi RRS1 apa, Kak?
10: Pokoknya semuanya saya ikuti.
0: Oh, pendengar setia ya. Yang
7: dari paling, subuh Ki ikuti.
10: Yang palingan itu saya, subuh saya ikuti. Saya selalu tembusnya.
7: Oh iya, terima kasih banyak kalau begitu.
10: Pokoknya sudah sangat putar radio RRI.
7: Oh begitu Di. Jadi setiap apa kalau pagi rutinitasnya langsung cari channelnya RRI.
10: Pokoknya langsung cari. Terus satu RRI.
7: Baiklah. Terima kasih. Request lagu Ki dulu. Mau lagunya siapa? Halo. Halo.
10: Ikutan enggak di halo.
0: Oh, ikutan enggak di.
7: Iya, halo. Ikutan
10: pilihkan saja.
7: Pilihkan saja
10: lagunya.
7: Ah, oh, baik. Iya,
10: pilihkan, Kak.
7: Request. Salam-salam gitu dulu.
10: Salam-salam buat penelpon pertama sampai terakhir tadi.
7: Baik.
10: Dan semuanya tanpa terkecuali.
7: Terima
10: kasih.
7: Spesialnya
10: lagi siaran. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Panjang umur, murah rezeki, enteng jodoh dan sukses selalu.
7: Sukses selalu. Terima kasih suksesnya.
10: Oke, sama-sama. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Sumiati. Mau jeda dulu Herul atau kita lanjut sampai jam 5?
0: Lanjut aja Kak.
7: Enggak ya. Kita jeda dulu ya. Semangat sekali. Atau Herul ini ada yang sudah gabung di live TikTok? Boleh disebutkan nama-namanya yang sudah bergabung atau bahkan ada yang berkomentar?
0: Marcelo.
7: Jangan ditutup wajahnya dong. Siapa? Marcelo.
0: Marcelo sama
7: siapa?
0: Itu aja sih, Kak.
7: Kamu enggak share ke teman-teman kamu ya?
0: Udah Kak, tapi enggak di mungkin teman.
7: Lagi sibuk
0: iya,
7: ya.
0: Kak. Lagi sibuk.
7: Oke, baiklah. Kita jeda terlebih dahulu. Kami hadirkan untuk Anda lagu dari Ghea Indrawari dengan Terima Kasih Sudah Bertahan dan Salah Apa Aku dari Ilir Seven Band.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan

RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Oke, masih semangat.
1: Semangat, Kak.
0: Betul, oke ya. Kita masih mengundang Anda untuk bergabung di 0821-3333-9440. Kita menyapa terlebih dahulu ada Pak Aldi Hidayat di Lembang, Pinrang. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Ya, begitulah.
0: Kenapa tidak mau, Ki?
2: Ekspresikan bang,
0: apa? Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Karya banggakan Indonesia.
0: Lagi apa, Ki?
2: Kalau hari Selasa itu lain dari pusat ya.
0: Oh iya, karena dia jaringan nasional. Lagi apa, Ki, ini?
2: Sekarang tidak. Lagi apa ini? Kenapa ini?
0: Makan apa?
2: Apa namanya itu? Yang digoreng-goreng.
0: Pisang goreng, ubi goreng.
2: Iya.
1: Nasi goreng.
0: Nasi goreng.
2: Ada tepungnya sedikit.
0: Oh, ada tepungnya sedikit. Oke. Okay. Kita coba tebak, ada tepungnya sedikit, pisang ada. Goreng berarti.
2: Enggak, campur ini.
0: Oh, campur. Beragam gorengan berarti ya.
2: Iya.
0: Kalau Heru suka gorengan apa?
1: Kalau saya sih Kak, tahu isi.
0: Oh, tahu isi.
1: Iya, tahu isi yang
0: dimana
1: ada lombongnya.
0: Di mana tahu isi favoritnya Herul?
1: Di mana Ruki, Kak?
0: Di mana Ruki?
1: Iya, yeah, sering beli.
0: Spesifik di mana Ruki ya?
1: Iya. Yeah.
0: Tunggu, bukan yang dekat masjid.
1: Iya, yeah, di dekat masjid, Kak.
0: Di situ.
1: Iya.
0: Yeah. Oh iya, tahu. Oke. Kasih topiknya untuk Pak Aldi.
1: Acara favorit tadi RRI Pro 1 apa?
0: Iya, apa tahu Pak Aldi? Kaldi.
2: Banyak itu.
1: Apa-apa itu, Kak?
2: Mulai dari buka acara Indonesia, tanah airku.
1: Tanah.
2: Terus dan seterusnya.
0: Terus dan seterusnya. Terus?
2: Itu kan mutiara pagi, mata pagi, opini publik. Rila dari Jakarta, warta berita.
1: Iya.
2: Setelah itu ada dialog, 11 sampai jam 10, baru Senin dan Rabu, Jumat, cek fakta. Bukan, belum.
0: Belum, Pi, cek fakta.
2: Halo RRI, jam 11 baru setiap cek fakta ya.
1: Yeah.
2: Banyak lagi deh.
0: Semuanya
2: banyak.
0: Ya?
1: Semuanya.
2: Karena kalau saya di rumah pakai digital, pakai manual seperti ini, kalau di luar RRI digital. Makanya kalau ada digitalnya tidak langsung mengadu ke apa ke studio. Kenapa mati lagi ini?
0: Jadi memang selalu dipantau kalau Pak Aldi ya, di digital, di manual, beliau pun mendengarkan. Okay,
2: tidak ada kalau tidak kiranya.
0: Iya, lagunya mau request apa Pak Aldi? Ada Damainya Cinta dari Gigi, Selamanya Aku Milikmu Yunisara, Cukup Tahu Rizky Febian, Masih Ada Waktu Krisdayanti, Kali Kedua Raisa, dan Tiada Reaksi dari Lydia Nur Said.
2: Ada tadi Selamanya untuk RRI?
0: Selamanya untuk RRI, diubah ya.
2: Kalau ada yang bikin tensong itu kan?
0: Iya.
2: Untuk RRI ada itu lagu-lagu slow rock itu apa kayak yang ada RRI-nya itu mengudara untuk Indonesia.
0: Oh iya, ada dari tahu ada theme song-nya ada. Nah, nanti Heru juga bikin theme song untuk RRI ini.
1: Siap kan?
0: Komposer kan.
1: Iya, siap.
0: Salam-salam Ki dulu.
2: Ya untuk Kaiseno, Sirli, terus untuk Denompo. Banu Hikman, Ika di Pondok Pesabang. Terus untuk Pak Junedi, Pak Arjuna, Bu Anissa. Terus untuk Mendung lagi di sini. Bu Anissa, Indah di Selayar, Ali, Bila, Mustiana, Hida, Dewi, Sita, Esti, Indah, Pak Pajam. Terus untuk Pak Ustahab.
0: Iya. Terima kasih. Halo. Hilang suara tak?
2: Dan semuanya ya.
0: Iya.
2: Yang mendengarkan acara ini berbagai jalur dan ya sisa menghitung hari ya 81 RRI mengudara.
0: Luar biasa. Luar biasa. Akankah Pak Aldi hadir di RRI?
2: Tidak bisa dipastikan.
0: Belum bisa dipastikan, tapi semoga saja.
2: Iya.
0: Kita
2: mendengar saja ya.
0: Menantikan.
3: Amin.
2: Pokoknya kan kita sebagai pendengar menunggu surprise dari kejutan dari
0: surprise dari RRI
2: untuk pendengarnya.
3: Ya betul.
2: Iya, yang itu selalu dikenang.
0: Baik.
2: Oke, kurang lebihnya begitu.
0: Terima kasih, Kak Aldi, sehat selalu.
2: Ya, selamat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Herul sudah siap menyambut 81 tahun RRI.
3: Insyaallah Kak siap.
0: Pasti datang ya, pasti
3: insyaallah.
0: Dong.
3: Insyaallah.
0: Oke, sehat-sehat, jangan sakit lagi ya.
3: Iya.
0: Sakit apa kemarin?
3: Tipes Kak.
0: Oh kodong, tapi sekarang aman nih.
3: Iya, agak lumayan Kak.
0: Agak lumayan Midi. Oke, kita sapa dulu ada Pak Fajar di Palopo. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Luar biasa.
3: Dengan siapa dan di mana?
4: Oh, salam kenal dulu Herul.
0: Kenalan kita dulu Herul
4: dan Fajar di Pak.
0: Ya. Pak Fajar.
3: Oh, Pak Fajar. Senang.
4: Terus lagi saya dengar suaramu Dek Risna.
0: Iya. Yeah. Hmm. Bagaimana?
4: Barusan lagi saya dengar suara Kak.
0: Oh begitu. Iya, baru satu hari kemarin libur. Ini sudah hadir kembali menemani semuanya. Lagi apa kini Pak Fajar?
4: Iya. Yeah.
0: Lagi apa kini?
4: Halo.
0: Halo.
4: Lagi duduk-duduk minum kopi.
3: Lagi duduk-duduk kaitannya.
0: Bagaimana cuaca di Palopo? Mendung Mika? Karena beberapa ini tadi mendung, bahkan ada yang sudah turun hujan.
4: Mulai jam 6 subuh sampai jam 2 siang masih mendung.
0: Mm-hmm.
4: Tapi ini ada misalnya matahari. Mm. Tapi matahari sudah mau misal terbenam.
0: Oh ya, matahari sore di.
4: Iya. Herul gas deh, supaya cepat pun nanti pintar menyiar.
3: Siapa? Iya, insyaallah.
0: Kasih kita dulu ini topiknya untuk Pak. Ini Pak Fajar.
4: Saya dulu waktu.
3: Ya. Yeah.
4: Saya senang sekali kalau ada perempuan di dekatku waktu saya SMA.
3: Iya. Yeah.
4: Semangat saya itu main bola dulu. Kalau ada perempuan menonton.
0: Pak Fajar, ya, ada ini topiknya dari Herul. Katanya program apa di Pro 1 yang paling kita suka?
4: Oh, kalau yang disuka pertama-tama deh, kalau subuh itu Mutiara Pagi. Nah, dan apa namanya, kalau malam minggu kan saya suka nyanyi kalau malam minggu.
0: Oh, kafe musik.
4: Kafe musik. Kemudian berita daerah jam 6 subuh.
0: Iya, yeah, berita daerah.
3: Berita daerah.
4: Ya, berita dari Jakarta jam 8 pagi.
0: Oh iya, yeah. Tawa. Atau semuanya sih memang disuka. Iya. Yeah.
4: Sebenarnya semua aja disuka ya, karena semuanya. Justrunya Herul favorit jadi disebut toh.
0: Nah iya. Iya tahu, karena ini Pak Fajar juga selalu ikuti dari mulai pagi sampai pendengar malam. Setia. Iya, pendengar setia kita wabah ya.
3: Luar biasa.
4: Itu punya de Risna.
0: Iya. Yeah.
4: Lagu apa yang ada?
0: Ada lagu dari Gigi, Damainya Cinta, Selamanya Aku Milik Yunisara, Cukup Tahu dari Rizky Febian, Masih Ada Waktu Krisdayanti, Kali Kedua Raisa, Tiada Reaksi dari Lydia Nur Said. Mau ke yang mana?
4: Krisdayanti,
0: Masih Ada Waktu. Lagunya mau buat siapa ini? Salam-salam ki dulu.
4: Buat Bunda Sophie, buat Tika di Sabang, buat siapa? Gapur di Manjaling. Mm-hmm. Buat Depang di Makassar.
0: Iya. Yeah.
4: Buat Ibu Indah. Saja pendengar Radio Republik Indonesia Makassar. Dan baik, terutama adik Rizna ya.
0: Iya.
4: Yeah. Dan kesehatanmu deh Rizna.
0: Terima kasih.
4: Oke, Pak Lede, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan jeda kembali. Kami hadirkan lagu yang telah direquest, ada lagu dari Yuni Shara dengan Selamanya Aku Milikmu, dan juga Masih Ada Waktu dari Chris Dayanti.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Kita telah berada di penghujung perjumpaan di 100% Indonesia pada sore hari ini. Terima kasih banyak yang telah bergabung. Dan tadi ini kita bahasnya soal program-program di Pro 1 RRI Makassar yang menjadi favorit pendengar. Semuanya memang wajib didengarkan ya, tapi kadang ada yang memilih untuk ya lebih suka program hiburan ya Herul ya, kayak Herul nih 100% Indonesia gitu kan. Terima kasih banyak Herul, sehat selalu.
1: Iya kan.
0: Oke, besok Herul lagi kayaknya ya. Iyalah, Herul satu kan. Minggu ke depan Herul semua. Oke, terima kasih. Saya Risa Supratio. Saya Herul.
1: Saya Hairul.
0: Pamit undur diri.
1: Pamit.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: 100% Indonesia. Makassar sore ini.

0: Makassar sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Senang kami kembali menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Interaktif UMKM Bicara untuk edisi hari ini, Senin 7 September 2026. Siaran kami dapat didengarkan melalui 94,4 FM dan juga dapat melalui AM kami di 1359 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami baik di Facebook maupun YouTube pendengar yang melakukan live streaming pada sore hari ini di Pro 1 RRI Makassar. UMKM Bicara pada sore hari ini akan mengangkat topik terkait dengan fikih kuliner UMKM. Bersama dengan narasumber yang juga telah terhubung bersama kami melalui line Zoom pada sore hari ini ada Bapak Dr. Waspada Santing M.Sos. I.M.H.I. Beliau ini merupakan Ketua Pusjilal Indonesia atau Ketua Pusat Studi Halal Thayyib Universitas Bosowa. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat sore Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Dokter telah berkenan untuk membersamai kita semua pada sore hari ini membahas mengenai fikih kuliner UMKM. Berarti kalau membahas UMKM kemudian ada kaitannya dengan fikih, ini tidak jauh-jauh dengan pembahasan mengenai halal, label halal pada produk UMKM yang banyak saat ini juga sudah mulai digencarkan begitu ya Pak Dokter. Untuk masyarakat pelaku UMKM bisa memberikan label halal untuk produknya begitu. Nah, kemudian di awal perjumpaan kita pada sore hari ini, Pak Dokter terlebih dahulu boleh diberikan pemahaman untuk kita semua seberapa penting sebenarnya untuk bisa mengurus label halal pada produk-produk UMKM itu sendiri.
2: Ya, makasih. Kalau saya jadi ya buat kita orang Islam khususnya ya memang halal lifestyle, pola hidup halal adalah satu kewajiban.
1: Iya.
2: Walaupun sesungguhnya ya Tuhan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya mengharapkan seluruh umat manusia senantiasa memperhatikan pola konsumsinya.
1: Iya.
2: Kita lihat misalnya di dalam surah Abasah, surah yang ke-80 ayat 24, itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal yanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia senantiasa memperhatikan apa yang hendak dimakan, apa yang hendak dikonsumsi.
1: Mm-mm.
2: Ini tidak ada pengecualian, semua manusia diminta untuk melakukan itu. Ya kenapa? Karena di dalam salah satu hadis Rasulullah menjelaskan bahwa yang halal itu jelas, yang haram pun sudah jelas. Bagaimana jelasnya? Ya di dalam berbagai ayat Al-Quran, ya misalnya kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 173, Tuhan mengatakan bahwa hanya mengharamkan bangkai darah babi,
1: iya,
2: dan yang disembelih tidak menggunakan nama Allah. Lalu di dalam surah Al-Maidah ayat 3 itu lebih luas lagi, ada 10 macam.
1: Mm-mm.
2: Selain menegaskan lagi tadi tentang keharaman bangkai babi, darah dan sembelihan tidak dengan nama Allah, itu ada 7 macam lainnya lagi. Itu semua jelas. Tapi kemudian Rasulullah menegaskan bahwa di antara yang halal haram yang jelas tadi ada yang namanya subhat.
1: Subhat.
2: Yang samar-samar,
1: yeah,
2: yang kurang jelas. Nah, sehingga kita diminta sangat hati-hati untuk itu. Karena kalau kita kurang jelas lalu kita mengkonsumsi dan ternyata di mata Tuhan itu tidak halal, maka Rasulullah menegaskan di dalam diri setiap orang ada segumpal daging yang jika daging itu baik, maka perilaku itu orang itu akan baik, begitu sebaliknya. Artinya, betapa besar korelasi hubungan antara pola konsumsi kita dengan perilaku kita.
1: Yeah.
2: Nah, berkaitan dengan itulah pentingnya kita membahas sore ini tentang fikih kuliner. Nah, kita bicara fikih kuliner berarti bicara tentang bagaimana para pelaku usaha mikro kecil dalam bidang kuliner menerapkan prinsip-prinsip syariat tadi, prinsip-prinsip agama terhadap seluruh barang-barang yang dijajakan kepada konsumennya.
1: Yeah.
2: Ada paling tidak 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah bahannya. Apakah bahan yang digunakan itu standar halal? Zatnya jelas halal. Lalu kemudian nanti proses produksinya. Bagaimana barang-barang yang tadi halal diproduksi dengan cara yang halal juga.
1: Yeah.
2: Lalu kemudian kan tentu tidak semua barang-barang yang kita gunakan tadi habis pada saat yang sama.
1: Betul.
2: Karena boleh jadi kita persediaan kita banyak, persediaan pelaku usaha, para pelaku kuliner itu banyak, tapi pembeli ternyata kurang. Maka ada yang tersimpan. Nah, proses penyimpanannya bagaimana? Apakah juga terjamin halal? Lalu ketika kita menghidangkan, nah kita ambil contoh misalnya, kita di Kota Makassar kadang-kadang orang main-main, tapi saya kira itu faktual, bahwa tidak ada satupun ruas jalan tanpa warung kecil di situ.
1: Iya, betul.
2: Semua jalan di Makassar, bahkan di seluruh kota ada warung kecil. Nah, kita ambil contoh tadi, ikan bakar. Ikannya halal. Al-Quran sendiri mengatakan bahwa seluruh makhluk laut, air itu bangkainya halal. Sehingga tidak pernah kita dengar ada ikan disembelih.
1: Iya.
2: Karena dia memang halal. Jadi dari sisi yang pertama tadi, bahan bakunya itu sudah halal. Tapi ketika diproduksi mungkin menjadi ikan goreng. Ikannya tadi halal lalu digoreng.
1: Digoreng.
2: Nah ini berarti proses produksi mulai kita hati-hati karena ada pengolahan di situ. Kalau ternyata minyak yang digunakan mengandung sesuatu yang haram, maka ikan yang halal tadi menjadi
1: haram. Haram.
2: Atau proses penyimpanannya yang ketiga tadi, ada sisa, kita sudah potong-potong ikannya, kita belum bakar karena pembeli tidak banyak, lalu kemudian disimpan di kulkas. Kebetulan di dalam kulkas misalnya ada juga barang lain disimpan yang kebetulan tidak halal.
1: Iya.
2: Nah, sehingga kemudian mencemari ikan yang halal tadi, maka ikannya menjadi tidak halal. Atau kita sudah proses, lalu kemudian kita hidangkan di atas meja. Lalu kemudian, ya kita ambil contoh tadi, warung ikan di pinggir jalan, umumnya kan di atas selokan.
1: Iya.
2: Di dalam selokan itu kan air somberan, yang mungkin banyak lalat-lalat yang hinggap. Ketika kemudian kita sebelum ikan itu dicicipi, ada lalat yang hinggap di atasnya, dan lalat itu dari comberan tadi, dari selokan, dan ternyata di kaki lalat itu membawa najis, maka ikannya tadi menjadi tercemar oleh najis. Maka dia menjadi, dari segi zatnya dia halal, tapi dia kemudian menjadi haram atau tidak halal, gairu lizatihi, bukan karena ikannya sendiri yang tidak halal, tapi karena proses tadi,
1: proses.
2: Boleh jadi di proses pengolahannya, boleh jadi di proses penyimpanannya, boleh jadi di proses ketika kita hidangkan kepada orang-orang.
1: Oke, baik.
2: Ya, sehingga itu betapa pentingnya saudara-saudara kita, para pelaku usaha kuliner, itu menjaga 4 prinsip tadi, bagaimana menerapkan prinsip-prinsip syariah tadi. Nah, sehingga tadi kalau pertanyaan kita bahwa apa pentingnya?
1: Yeah.
2: Ya karena sertifikat halal itu menjadi penanda bahwa orang yang memproduksi, orang yang berusaha di bidang itu dijamin halal. Kenapa? Karena dia sudah tahu prosesnya. Kita yakin betul bahwa para pelaku usaha tidak mungkin dengan sengaja, kalau dia seorang muslim yang baik, tidak mungkin dengan sengaja mau mencampurkan sesuatu yang tidak halal. Masalahnya kalau dia tidak tahu, tidak ngerti, tidak paham. Nah, disinilah pentingnya. Karena dalam proses sertifikat halal itu ada tata cara, ada proses prosedur yang kemudian tidak akan diberikan fatwa kehalalan produk, penetapan produk oleh Majelis Ulama Indonesia kalau tidak betul-betul halal.
1: Halal. Nah.
2: Sehingga prosesnya betul-betul dia, kalau sudah punya sertifikat halal, maka secara administratif kehalalan substantif tadi itu diperkuat bahwa betul-betul yang dijual, yang dijajakan oleh para pelaku kuliner adalah barang-barang yang insya Allah dijamin kehalalannya.
1: Oke, baik. Jadi itu tadi ya, Pak Dokter, dengan kita harus bisa menerapkan 4 prinsip itu tadi agar menjamin kehalalan dari produk para pelaku usaha kuliner itu sendiri. Nah, kemudian apakah juga di dalamnya ini ada masuk unsur transaksi jual beli yang halal begitu bagi para pelaku UMKM yang juga menjadi persyaratan untuk bisa mendapat sertifikasi? Karena kan mungkin kalau dari bahan-bahannya, cara pengolahannya tadi kan sudah dijelaskan sedemikian rupa, tapi ketika kita coba melihat dari segi transaksi jual belinya, apakah juga ini menjadi salah satu hal yang perlu untuk di cross-check lebih lanjut di lapangan, apakah memang benar-benar sudah mengikuti syariat Islam atau seperti apa ini, Pak Dokter?
2: Iya, memang di situ dibutuhkan sikap dan perilaku para penjual agar betul-betul menjaga kejujuran. Karena bisa jadi tadi bahan baku yang digunakan halal, proses produksinya halal, ketika disimpan juga terjamin halal, dihidangkan halal. Ya, tapi kemudian kalau pelakunya tidak jujur, kan dia bisa curang.
1: Betul.
2: Bagaimana curangnya? Misalnya orang beli ikan bakar, minta beli ikan bakar 1 kilo, tapi kemudian ketika ditimbang dikurangi, itu kan berarti tidak jujur. Maka bagi si pembeli, bagi kita yang membeli ikan itu yang kurang dari 1 kilo yang kita beli tadi, tidak masalah, tetap halal kita makan. Tapi bagi si penjual, ketika dia kemudian menikmati, menerima pembayaran setara dengan 1 kilo, tapi sebenarnya yang diserahkan kepada pembelinya kurang dari itu, maka apa, nilai penjualan tadi kan menjadi tidak halal bagi dia.
1: Iya.
2: Karena ada sesuatu di dalamnya yang diperoleh dengan cara-cara yang curang. Nah, sehingga itu apa, ya memang sangat tergantung pada orang yang bersangkutan. Seperti kita katakan tadi bahwa kalau dia seorang muslim, muslimat yang baik, tidak mungkin dengan sengaja melakukan sesuatu yang bisa menciderai jualannya sendiri. Nah, sikap jujur itu, integritas itu adalah bagian dari sikap seorang muslim yang baik. Ya, mungkin kita biasa melihat di berbagai tempat, di Makassar, kadang-kadang ada penjual yang di depan jualannya ditulis, dijamin halal. Tapi kan itu pengakuan yang bersangkutan, bukan penanda yang secara administratif sudah disahkan melalui proses tadi. Tapi pengakuan yang bersangkutan sendiri. Bukan berarti bahwa ketika dia mengaku kita jamin halal, berarti tidak halal. Tapi perlu penguatan bahwa betul-betul yang dia jamin halal itu sudah melalui proses. Ya, karena berdasarkan temuan, ya kebetulan kami di Pusdilal, Pusat Kajian Islam dan Advokasi Halal, ada salah satu divisi Pusdilal Riset yang melakukan penelitian-penelitian, ya ternyata memang pengawasan oleh Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu perlu memang lebih teliti. Karena kami temukan di lapangan ada 1-2 pelaku usaha yang kemudian ya tidak menjunjung tinggi tadi kejujuran.
1: Kejujuran.
2: Ya, padahal ketika yang bersangkutan sudah mendapatkan sertifikat halal, dia wajib menjaga betul agar seluruh produknya itu terjamin halal. Contohnya misalnya restoran, hotel. Ketika restoran hotel itu sudah mendapatkan sertifikat dapur halal, karena yang mendapatkan sertifikat halal itu bukan hotelnya, tapi dapurnya, dapur halal, maka seluruh bahan baku menu makanan yang disajikan ke tamu-tamunya itu harus berstandar halal. Nah, kalau misalnya kemudian yang dijajakan ke tamunya misalnya menggunakan air kemasan, air botol, yang ternyata tidak bersertifikat halal, itu secara administratif itu melanggar. karena dia tidak boleh menjual sesuatu bersama dengan jualan lainnya yang tidak pasti halalnya. Atau pernah saya temukan di salah satu restoran hotel yang sudah sertifikat halal karena kebetulan melalui Pusjilal ikut pelatihan penyelia halal, pelatihan konsultan halal. Tapi kemudian suatu waktu ada acara di sana, saya ikut di sana dan kita ikut apa minum di restoran hotel itu, ternyata gula yang disiapkan di atas meja itu tidak tersertifikat halal. Padahal gula itu kan melalui proses pengolahan. Dari tebu masuk pabrik dan seterusnya. Itu wajib tersertifikat halal. Yeah. Karena boleh jadi dalam proses pengolahannya ada sesuatu yang terindikasi ada najis di situ.
1: Oke, baik. Jadi seperti itu ya, Pak Dokter, harusnya memang produk dari para pelaku usaha ataupun juga pemilik usaha, baik itu hotel ataupun restoran, harus benar-benar sudah membawa hal tersebut untuk disertifikasi halal, karena ini juga beberapa waktu lalu sudah mulai menjadi branding juga begitu ya Pak Dokter, ketika ada usaha ataupun juga rumah makan, restoran dan lain sebagainya yang bersertifikasi halal, ini menjadi salah satu pertimbangan besar bagi para customer untuk bisa makan ataupun juga menikmati hidangan dari usaha tersebut begitu. Nah, kemudian untuk temuannya di Makassar sendiri ya Pak, sejauh ini seberapa besar antusiasme dan juga kesadaran dari para pelaku usaha ini untuk membawa produknya disertifikasi halal ke Pusjilal?
2: Ya, itu memang salah satu masalah yang kami temukan di lapangan. Walaupun tidak bisa kita pukul rata, karena ada juga masyarakat yang justru tingkat kesadarannya tinggi. Salah satu di antaranya yang kebetulan baru pekan lalu kami audit dan hari Jumat kemarin dipatwakan di Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan bahwa ditetapkan bahwa itu halal sambal gurita dari Pulang. Nah sebenarnya kalau kita lihat gurita itu kan halal, dia hewan laut.
1: Betul.
2: Tapi ternyata untuk memasukkan sambal gurita produksinya itu ke dalam mal-mal, itu mal-mal di Makassar itu sudah mulai menjadikan itu syarat. Kalau mau barangnya kita jual di mal, ya tolong bikin sertifikat halal dulu. Nah, ketika kita tanya kenapa, apa motivasinya mendesak untuk segera di sertifikat halal, ya itu tadi. Kami mau menjual di mal-mal, tapi di mal tidak mau terima kalau tidak tersertifikat halal. Nah, tapi sebaliknya banyak juga masyarakat kita yang kemudian merasa ya kami kan tidak mungkin menjual yang tidak halal. Jadi untuk apa sertifikat halal? Tanpa sertifikat halal juga jualan kami laku. Nah ini yang banyak. Sehingga sudah 2 tahun terakhir pemerintah melalui program namanya Self Declare, itu pemberian sertifikat halal secara gratis berdasarkan pengakuan dari pelaku usaha sendiri bahwa usahanya itu halal, itu ternyata dari 20 ribuan jatah Sulawesi Selatan itu yang terserap itu tidak sampai seperduanya.
1: Wah. Iya.
2: Nah itu kan sayang sekali.
1: Betul,
2: misalnya
1: betul.
2: Untuk tahun ini kalau tidak salah itu jatah Sulsel itu sekitar 24 ribu. Tapi memang BPJPA, Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, itu sudah membuat target bahwa kita kasih kesempatan sampai Juni, bulan Juni yang lalu. Kalau sampai Juni tidak habis, maka kuota itu dijadikan kuota nasional. Artinya bisa digunakan oleh dari mana saja. Akhirnya ditarik menjadi kuota nasional. Nah itu salah satu tantangan kita, sehingga kami berharap dan mudah-mudahan melalui RRI juga bisa mendukung kita, bisa ikut mencerahkan masyarakat. Salah satu yang kami pikir itu bisa memberi pengaruh positif, seandainya Bapak Gubernur dan seluruh SKPD, Bapak Wali Kota dan seluruh Bupati di seluruh Sulawesi Selatan itu menjadikan kebijakan. Yang pertama, pemerintah daerah misalnya memberikan kebijakan bahwa bagi acara-acara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota kabupaten, itu tidak boleh dilaksanakan di restoran atau di hotel yang belum sertifikat halal.
1: Oh iya, betul-betul.
2: Nah yang

0: sertifikat halal. Kalau belum, maka izin usahanya dibekukan sampai sertifikat halalnya keluar.
1: Keluar.
0: Saya yakin kalau itu
1: Iya.
0: dilakukan, maka akan sangat dahsyat, karena hotel-hotel, restoran-restoran, tentu kita tentu kan berharap acara-acara pemerintah itu bisa dilaksanakan di tempat mereka. Nah, kalau ada kebijakan seperti itu, saya kira pengaruhnya besar.
1: Besar.
0: Ya, alhamdulillah, ya kami dengar informasi bahwa Pak Gubernur dalam beberapa kesempatan itu sudah mewanti-wanti ke stafnya ketika ada acara di kantor gubernur atau acara-acara di tempat lain yang dilaksanakan oleh gubernur, yaitu memang sudah memberikan pesan seperti itu.
1: Oh,
0: Bahkan
1: oke.
0: ada informasi katanya suatu waktu, tapi kita tentu masih perlu diverifikasi, beliau minta beli sesuatu dari luar, tapi kemudian ketika ditanya penjualnya itu apakah sudah punya sertifikat halal, ternyata belum, maka tidak jadi membeli di situ. Saya kira sikap yang luar biasa dan patut dicontoh. Tapi kita berharap bahwa sikap-sikap seperti itu menjadi sikap resmi.
1: Iya.
0: Karena acuan kita kan undang-undang.
1: Betul.
0: Sebagai seorang Muslim, acuan kita ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, pandangan-pandangan ulama. Tapi sebagai warga negara, kita sudah punya undang-undang. Undang-undang nomor 33 tahun 2014 yang mewajibkan seluruh produk itu harus tersertifikat halal. Jadi kalau pemerintah pada berbagai tingkatan mengambil sikap tegas itu, maka sesungguhnya melaksanakan perintah undang-undang.
1: Baik. Jadi seperti itu ya. Ini ternyata regulasinya sudah ada dengan jelas Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, tapi tadi kalau dari penjelasannya Pak Dokter ini butuh juga dicontohkan secara langsung oleh para pemangku kebijakan agar efeknya besar begitu Pak ya. Supaya juga yang di bawah itu mengikuti dan menjadi syarat itu tadi bahwasanya untuk kegiatan dan lain sebagainya harus menggunakan tempat ataupun juga menghidangkan makanan yang bersertifikasi halal. Baik, Pak Dokter kita akan jeda terlebih dahulu. Pendengar dan juga pemirsa tetap bersama kami dalam perjumpaan kita di Dialog UMKM Bicara pada sore hari ini hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Laper nih, pesan makan yuk.
3: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
2: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
3: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
2: Garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
3: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
2: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
3: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
2: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
3: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Apa nggak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
2: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
4: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Makanan ini berapa harganya?
1: 10.000 rupiah, Nak. Ibu buat sendiri.
0: Baik, Bu. Saya coba satu. Wah, enak sekali, Bu. Ini kalau dipromosikan lewat media sosial, pasti bisa lebih dikenal.
1: Iya, Nak. Ibu juga sedang belajar memasarkan produk secara online. Dukungan dari pelanggan sangat membantu usaha kecil seperti Ibu.
0: Ternyata membeli produk lokal bukan sekedar membeli makanan ya, Bu. Kita juga ikut membantu usaha masyarakat tetap berjalan.
1: Betul, Nak. Dari usaha ini, Ibu bisa membeli bahan baku, memenuhi kebutuhan keluarga, dan kalau usaha berkembang, mudah-mudahan bisa membuka lapangan pekerjaan.
0: Berarti mendukung UMKM juga sejalan dengan Astacita, Bu?
1: Iya, semangat Astacita mendorong kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian masyarakat.
0: Kalau begitu, kita bisa mulai dari hal sederhana.
1: Benar, pilih produk lokal, dukung usaha masyarakat, dan bantu memperkenalkannya kepada orang lain.
0: Karena satu pilihan kecil
1: bisa memberikan dampak yang besar.
0: Dukung UMKM,
2: kuatkan ekonomi masyarakat
3: untuk Indonesia yang maju.
4: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar juga pemirsa masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Dialog UMKM Bicara pada sore hari ini. Kita juga masih membahas lebih lanjut mengenai fikih kuliner UMKM bersama dengan Dr. Waspada Santing. Pak Dokter, tadi kan sudah dijelaskan ya urgensi dari sertifikasi halal itu seperti apa, kemudian juga dijelaskan temuan-temuan di lapangan yang masih menjadi tantangan pun seperti apa. Nah, kemudian kalau dari Pusjilal sendiri nih Pak Dokter, sebenarnya untuk bisa membawa produk atau usaha mendapatkan sertifikasi halal ini, langkah-langkah yang harus dilakukan itu seperti apa, kemudian juga yang harus disiapkan itu apa-apa saja?
1: Ya. Jadi pemerintah kita melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu sudah membuat pentahapan sertifikat halal. Nah, khusus untuk usaha kecil mikro kuliner, yang dari para pelaku usaha kecil mikro itu tahapannya itu paling lambat tanggal 17 Oktober tahun ini, berarti lebih satu bulan lagi, itu sudah harus bersertifikat halal semua. Nah, kita belum tahu bagaimana kebijakan selanjutnya kalau nanti tanggal 18 Oktober 2026 bagaimana nasib usaha mikro kecil di bidang kuliner yang ternyata belum sertifikat halal. Nah, itulah antara lain yang menjadi alasan pemerintah melalui BPJPH membuat program yang kita sebut tadi self-declare. Penetapan kehalalan produk usaha mikro kecil berdasarkan pengakuan dari pelaku usaha sendiri. Kemudian dalam prosesnya, para pengusaha itu akan didampingi oleh yang namanya pendamping halal.
0: Pendamping halal.
1: Nah, pendamping halal. Nah, pendamping inilah yang kemudian nanti akan memberikan arahan-arahan, memberikan petunjuk-petunjuk apa yang mereka akan lakukan agar produknya halal sesuai dengan tahapan yang kita sebutkan tadi. Ada empat hal, mulai dari bahan baku, proses produksi, penyimpanan, dan penjualannya. Nah, kalau ternyata jatah sudah habis, jatah gratis seperti saya sampaikan tadi dialihkan ke pusat karena tidak terserap oleh pelaku usaha di Sulsel, maka ada lagi yang namanya self-declare mandiri. Maksudnya bahwa sebenarnya pelaku usaha itu masuk di skala mikro kecil yang seharusnya bisa gratis. Tapi karena kuota gratis, ya gratis dalam arti di biayanya ditanggung oleh pemerintah. Mau kuota gratis sudah habis, maka bisa tetap melalui proses self declare, tapi biayanya secara mandiri, dalam arti biayanya dibayar sendiri oleh pengusaha itu, bukan pemerintah. Nah, kemudian yang ketiga ada lagi namanya melalui proses reguler bagi mereka pengusaha-pengusaha mikro kecil juga atau menengah, tapi mau prosesnya lebih cepat, tidak perlu menunggu ada kuota. Nah, kalau yang seperti ini maka BPJPH memberikan, harus mengikuti pelatihan. Ada tiga skala pelatihan. Ada yang betul-betul mikro kecil ikut pelatihan selama 9 jam agar mereka tahu apa-apa yang harus dilakukan agar produknya itu terjamin halalnya dan pada akhirnya nanti mendapatkan sertifikat halal. Mereka harus ikut pelatihan selama 9 jam. Kemudian untuk usaha menengah ikut pelatihan 12 jam. Pelatihan penyelia halal. Lalu untuk usaha besar seperti restoran-restoran hotel atau rumah-rumah makan besar itu ikut pelatihan juga yang 20 jam. Nah, berdasarkan sertifikat pelatihan 12 jam itulah yang akan menjadi salah satu syarat administrasi untuk mengurus sertifikat halal. Lalu masing-masing pengusaha tadi akan mengirimkan dokumennya secara online ke BPJPH melalui aplikasi Sihalal. Itu semua Sihalal. Online. Semua dokumen-dokumennya juga diupload secara online. Lalu BPJPH, tim BPJPH yang menangani itu akan melakukan verifikasi. Kalau ternyata dokumennya semua dianggap sudah benar memenuhi syarat, maka dokumen itu akan dikirimkan ke yang bersangkutan dan diminta untuk memilih LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Nah, kemudian LPH yang mereka tunjuk itu akan datang melakukan audit. Nah, seperti yang saya contohkan tadi di depan bahwa ada sambal gurita. Nah, ketika proses administrasinya selesai, lalu kemudian memilih LPH Pusdilal untuk datang melakukan audit. Nah, saya sendiri yang pergi mengaudit bersama salah seorang auditor. Kemudian kita lihat hasil auditnya, lalu kemudian hasil audit itu kita laporkan ke MUI, Majelis Ulama. Kemudian Majelis Ulama melakukan sidang. Nah, saya sebagai SDM Syariah dari LPH Pusdilal bersama dengan auditor melaporkan di depan sidang Fatwa MUI apa-apa yang kita lihat, proses produksinya, bahan bakunya, segala macam. Nah, lalu Majelis Ulama juga akan bertanya, bagaimana ini, Anda jamin bahwa betul halal? Nah, kita jelaskan sesuai dengan fakta lapangan yang kita lihat. Lalu kemudian Majelis Ulama mengeluarkan yang namanya penetapan fatwa, mengatakan bahwa betul produk yang dimintakan sertifikat itu namanya sambal gurita. Bahan bakunya misalnya gurita yang sudah dipotong-potong, dicincang, ada cabai dan seterusnya, dan semua terjamin prosesnya. Nah, maka dipatwakan halal. Lalu fatwa halal dari Majelis Ulama itu kemudian jadi standar, jadi dasar BPJPH mengeluarkan sertifikat halal. Lalu kemudian pengusaha bersangkutan akan melihat di akunnya, di emailnya dia. Jadi langsung dia lihat setelah sertifikat halal masuk, dia print sendiri, lalu kemudian ya kita harapkan dia akan pasang berdasarkan nomor seri yang sesuai dengan dia dikeluarkan BPJPH di tempat usahanya dia. Kalau usaha itu dalam bentuk kemasan, maka setelah dapat sertifikat halal, di kemasannya harus dicantumkan logo halal dengan nomor seri yang dikeluarkan oleh BPJPH. Kalau dia restoran, rumah makan, maka dia harus pasang di depan pintu atau di atas menu makannya dia bahwa sertifikatnya ini halal. Saya kira sudah banyak. Di Makassar kalau tidak salah sudah ada 19 hotel yang sudah punya sertifikat dapur halal. Ya walaupun 19 itu tentu masih sedikit karena jumlah hotel di Makassar kan luar biasa. Banyak. Bahkan kalau saya sulsel kan ada sekitar 400-an. Bahkan ada yang mengatakan 600-an termasuk hotel-hotel Melati. Nah, sehingga kalau untuk UKM, usaha mikro kecil, kuliner, ya data yang kami dapat di Pusdilal itu ada sekitar 924.000 jumlahnya di seluruh Sulawesi Selatan.
0: Baik.
1: Sementara yang sudah dapat sertifikat halal itu belum sampai 20.000. Artinya ini pekerjaan raksasa karena masih sekitar 74.000 pelaku usaha mikro kecil di bidang kuliner yang dalam kebijakan pemerintah melalui BPJPH harus tersertifikat halal paling lambat tanggal 17 Oktober, sementara jumlahnya begitu besar. Ya tentu kita berharap besok kebetulan ada rapat koordinasi di kantor gubernur, mengundang seluruh pemerintah daerah, mengundang seluruh stakeholder, yang mudah-mudahan teman-teman dari RRI juga bisa mengutus reporternya untuk meliput acara, menyampaikan ke masyarakat seperti apa sih rapat koordinasi besok. Ya mungkin antara lain yang dibicarakan adalah bagaimana pekerjaan raksasa itu dalam jangka waktu lebih dari satu bulan ini harus berusaha mensertifikat halal kan sekitar 70.000 pengusaha mikro kecil yang ada di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Ya tentu itu pekerjaan berat, pekerjaan raksasa, tapi bukan sesuatu yang mustahil untuk kita capai kalau kita bergerak bersama.
0: Iya, baik. Nah, Pak Dokter, tadi sudah dijelaskan ya langkah-langkahnya itu seperti apa hingga bisa sampai mendapatkan sertifikasi halal itu sendiri. Dan ternyata masih ada PR besar ya, 74.000 yang harus bisa mendapatkan sertifikasi halal. Ini tentunya butuh sinergi dari berbagai pihak. Dan semoga nanti juga pada saat acara tersebut RRI bisa bergabung untuk meliput begitu ya, Pak Dokter. Nah, ini ada pendengar kita yang bertanya, beliau ini atas nama Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah, menanyakan apakah ada aturan fikih yang membatasi pengambilan keuntungan margin profit dalam bisnis kuliner, terutama saat harga bahan pokok sedang melonjak. Terima kasih. Seperti itu pertanyaan dari beliau, Pak Dokter. Boleh dijawab? Ya,
1: kalau dalam arti bahwa misalnya kita tidak boleh mengambil keuntungan terlalu besar, ya saya kira memang ya para ulama sepakat bahwa harusnya kita mengambil keuntungan yang wajar. Ya seperti apa kewajarannya tentu sangat bervariasi sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Nah, tapi yang paling penting menurut saya adalah bagaimana kita, seluruh pengusaha kita itu memelihara etika bisnis. Kejujuran tadi adalah bagian dari etika bisnis. Nah, sehingga kalau misalnya kemudian dalam proses bisnis itu kita melakukan semuanya dengan baik, secara jujur, menjunjung tinggi etika bisnis yang Islami, lalu kemudian kita mendapatkan margin keuntungan yang besar, ya menurut saya tidak masalah. Tapi kalau kemudian mengambil keuntungan yang besar dengan cara yang tidak patut, ya seperti tadi yang kita contohkan, membuat takaran, pembeli meminta 1 kilo, lalu kemudian dikesankan. Ya, kadang-kadang kan kita misalnya sesuatu yang barang jualan yang mengandung air. Kan semakin banyak kadar airnya, semakin berat
0: Semakin
1: timbangannya.
0: berat.
1: Nah, sehingga kalau ketika mau ditimbang, agar timbangannya berat, direndam dulu. Begitu pembeli datang langsung diambil sehingga airnya masih netes. Kan kita lihat pernah kalau tidak salah ada video yang akhirnya terjadi pertengkaran. Karena si pembeli, dia goyang-goyangkan dulu ya dibeli itu sampai airnya semakin kurang. Sehingga ketika ditimbang kan lebih ringan. Tapi penjualnya justru marah. Sehingga mengusir si pembeli itu, tidak mau memberikan dia jualannya. Nah, itu kan berarti kalau dari aspek itu, ya ada indikasi bahwa si penjual ingin berlaku tidak patut. Tidak menjunjung tinggi etika bisnis yang Islami, karena ketika dia marah karena si pembelinya mengeringkan, mengurangi kadar air dari apa yang dia mau beli, ternyata dia marah. Nah, hal-hal seperti itu saya kira yang sangat penting. Bagaimana, dan saya kira kalau kita sebagai seorang Muslim yang bagus seperti pertanyaan tadi itu, pasti tidak akan berusaha untuk mendapatkan margin keuntungan sebesar-besarnya kalau memang dianggap tidak wajar.
0: Baik, jadi itu tadi ya Pak Mas Teo di Magelang, Jawa Tengah sudah terjawab apakah bisa mengambil keuntungan. Tentunya bisa, tapi jumlah atau berapa besar yang ingin diambil ini kembali menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Pun dalam Al-Quran telah dijelaskan seperti apa etika berdagang itu sendiri. Terakhir Pak Dokter, di penghujung perjumpaan kita pada sore hari ini, pesan dan harapan disampaikan kepada masyarakat luas mengenai pemahaman lebih lanjut sertifikasi halal itu seperti apa, dan boleh juga diberitahukan kepada pendengar kita dimanapun berada untuk mendaftarkan usahanya, bisnisnya untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal. Silakan.
1: Ya, kami insya Allah di Pusdilal, kami ada LPK, Lembaga Pendidikan Keterampilan, yang memang khusus untuk melakukan pendidikan dalam proses sertifikasi halal. Kami insya Allah Pusdilal siap untuk melakukan pendampingan kepada seluruh pelaku usaha, mikro, kecil, menengah, besar, untuk mendapatkan dampingan dalam menyusun sistem jaminan produk halalnya. Nah, melalui LPK Pusdilal juga kami bisa melayani. Kami sah karena kami sudah punya izin dari Kementerian Tenaga Kerja, kami sudah punya lisensi dari BPJPA untuk melakukan pelatihan penyelia, baik yang 9 jam, yang 12 jam, yang 20 jam, juleha, auditor, SDM syariah. Nah, kemudian kami juga alhamdulillah ada pendamping, sehingga teman-teman pengusaha kecil mikro yang butuh pendampingan kami bisa mendampingi. Kemudian ada yang butuh pendidikan kami bisa melakukan, dan ya bisa dicatat. Nanti mungkin RRI bisa menyampaikan nomor kami 081 144 404 789.
0: Baik.
1: Kemudian selain kami, ada di Sulawesi Selatan ini ada 3 lembaga yang sudah berhak melakukan pelatihan penyelian, sudah izin dari BPJPA dan Kementerian Tenaga Kerja. Jadi selain Pusdilal ada 2 lagi. Kemudian ada 9 lembaga audit, termasuk LPH Pusdilal tadi yang melakukan audit. Kemudian ada, kalau tidak salah, sudah ada 11 lembaga pendamping. Ya termasuk kami di Universitas Bosowa, di Halal Center Universitas Bosowa punya lembaga pendamping yang bisa mendampingi pelaku-pelaku usaha yang ingin mengurus sertifikat halal. Nah, memang salah satu apa hambatan kita karena antusiasme, gairah para pelaku usaha untuk mencari informasi ya belum maksimal sebagaimana yang kita harapkan. Selain itu, ya lembaga-lembaga juga belum punya tempat yang bisa. Kita berharap mudah-mudahan pemerintah kita, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota dan kabupaten, bisa memfasilitasi masyarakat agar dia setiap daerah di salah satu SKPD itu bisa ditetapkan sebagai salah satu pusat informasi ekosistem halal. Nah, sehingga di pusat informasi ekosistem halal itu ada tenaga-tenaga yang selama jam kerja, ya sama dengan jam kerja pegawai lainnya, itu bisa melayani masyarakat kita yang ingin mengurus sertifikat halal. Mudah-mudahan dengan demikian maka proses literasi ekosistem halal itu bisa lebih maksimal dan masyarakat kemudian bisa lebih maju dalam proses membangun sikap hidup yang halal.
0: Amin.
1: Halal lifestyle yang harusnya memang menjadi sikap hidup seorang muslim.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Dokter ya atas waktu dan juga kesempatannya pada sore hari ini. Luar biasa insight bagi kita semua, menumbuhkan kesadaran halal lifestyle lebih luas lagi. Ini juga tentunya sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh generasi muda ya Pak Dokter. Apalagi mereka yang sangat aktif juga bisa membantu untuk menyebarluaskan dan tentunya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan usaha mereka, produk-produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal. Dan bagi Anda pendengar yang ingin mendapatkan pendampingan pun juga tadi telah disebutkan untuk menghubungi di 081-144-404-789. Benar Pak Dokter ya?
1: Betul, betul.
0: Terima kasih. Sehat selalu, sukses terus Pak. Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar dan juga pemirsa, itulah tadi obrolan kita pada sore hari ini membahas mengenai fikih kuliner UMKM. Bagi Anda setelah mengetahui bahwasannya memang ada tim yang bisa mendampingi Anda mendapatkan sertifikasi halal, salah satunya adalah Pusjilal Universitas Bosowa, bisa langsung menghubungi untuk mendapatkan sertifikasi halal untuk produk UMKM ataupun juga usaha Anda. Terima kasih, saya Rizna Supratio beserta rekan Isfa di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, selanjutnya jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama program Berita Gebal Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4.
5: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Bima Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kami hadirkan untuk Anda dalam liputan berita Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini 3 September 2026 bersama saya Mika Pika. Mengawali informasi pertama, kita menemui rekan Sofi di RRI Kendari. Selamat sore rekan Sofi. Sofi.
2: Yang berada di RRI Mamuju.
1: Baik, selamat sore, silakan informasi Anda rekan Sofi.
2: Baik, terima kasih. Informasi dari Kota Lulo Kendari terkait dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyiapkan lebih dari 2 miliar rupiah untuk pembebasan lahan tanggul Sungai Wanggu mencakup sekitar 30 kepala keluarga. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari Ferry Musafir.
3: Ada di Sungai Lepo-Lepo dan di Sungai Wanggu. Nah, kegiatan kita sekarang yang selanjutnya adalah akan melakukan verifikasi dan...
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan anggaran lebih dari 2 miliar rupiah melalui APBD Perubahan 2026 untuk pembebasan lahan pembangunan tanggul beton di Sungai Wanggu, Kelurahan Lepo-Lepo, Kota Kendari. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sultra, Martin Effendi Patulak, menjelaskan pembebasan lahan tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah sebelum pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari. Lahan yang masuk rencana pembebasan berada sekitar 4 meter dari bibir terluar sungai dan mencakup sekitar 30 kepala keluarga. Pemerintah daerah saat ini melakukan verifikasi lahan serta menyiapkan proses penandatanganan kontrak dengan kantor jasa penilai publik untuk menentukan nilai tanah masing-masing warga.
3: Masyarakat secara umum sudah bersedia untuk tanahnya dibebaskan. Anggarannya itu dari pemerintah provinsi lewat APBD Perubahan, dan kegiatan fisiknya itu dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai 4. Jadi berupa tanggul banjir yang ada di Sungai Lepo-Lepo dan di Sungai Wanggu. Kegiatan kita sekarang yang selanjutnya adalah akan melakukan verifikasi dan tanda tangan kontrak dengan KJPP yang akan menghitung nanti harga pembebasan itu dari masing-masing masyarakat yang punya tanah yang dibebaskan.
4: Martin menambahkan pembangunan tanggul Sungai Wanggu merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir di Kota Kendari yang telah dilakukan secara bertahap oleh BWS Sulawesi 4 Kendari. Pada tahun ini, BWS menargetkan pembangunan tanggul sekitar 700 meter di sejumlah titik yang belum tersambung, termasuk kawasan Lepo-Lepo. Untuk salah satu segmen di kawasan tersebut, tanggul beton direncanakan sepanjang 50 meter dengan tinggi sekitar 3 meter. Pemerintah Kota Kendari juga sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat banjir pada Mei 2026 setelah genangan meluas di sejumlah wilayah, sehingga pembangunan dan penyambungan tanggul menjadi salah satu langkah penanganan jangka panjang. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
2: Ya, demikian informasi dari RRI Kendari untuk hari ini, tepat di hari Senin 7 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Awi serta Bung Irfan mengucapkan terima kasih. Dan kembali bersama rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Sofi di RRI Kendari. Pendengar, dari Kendari kita ke Bone. Kita menemui rekan Andi Imran. Selamat sore rekan Andi Imran.
5: Selamat sore rekan Mega Pika.
1: Baik, silakan informasi Anda rekan Imran.
5: Baik, informasi dari RRI Bone sore ini terkait dengan Satgas BBM Merah Putih Bone diapresiasi DPR RI dan diproyeksikan menjadi percontohan nasional. Berikut laporan Suryani Arifin.
6: Thank you. Langkah pemerintah Kabupaten Bone membentuk Satgas BBM bersubsidi Merah Putih mendapat apresiasi dari anggota Komisi 6 DPR RI Ismail Bahtiar. Inovasi daerah Sulawesi Selatan ini dinilai sukses mengatasi antrian panjang di SPBU dan berpeluang diangkat menjadi model percontohan nasional. Ismail Bahtiar menegaskan pembentukan Satgas tersebut merupakan respon cepat Pemkab Bone di bawah kepemimpinan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Fasludin. Kehadiran Satgas terbukti efektif menertibkan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Komisi 6 DPR RI telah mengomunikasikan konsep ini ke tingkat pusat agar dapat direplikasi oleh kabupaten lain di Indonesia.
7: Menjadi percontohan nasional, Satgas BBM Merah Putih untuk subsidi. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau mengurangi antrian di sejumlah SPBU menjadi pembahasan di tingkat nasional. Insya Allah kita mendorong kabupaten-kabupaten yang lain juga melakukan hal serupa sehingga tidak kita temukan lagi di lapangan terjadi penyalahgunaan BBM khususnya BBM bersubsidi.
6: Apresiasi tersebut disambut rasa syukur oleh Pemkab Bone sebagai dorongan untuk terus meningkatkan pelayanan publik. Inovasi dari Bone ini membuktikan bahwa solusi masalah daerah tidak selalu harus menunggu langkah pusat, melainkan lahir dari keberanian dan koordinasi cepat di lapangan.
5: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Imran dari RRI Bone. Pendengar dari Bone, kita ke RRI Ampana. Selamat sore rekan di Ampana.
8: Selamat sore. Selamat sore.
1: Baik, silakan informasi Anda.
8: Baik, informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Sekretaris Daerah Tojo Una-Una serahkan bantuan pangan daerah dan penghargaan Satlinmas. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
9: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menyalurkan bantuan pangan daerah atau PANADA, program Berani Sejahtera, sekaligus menyerahkan piagam penghargaan Gubernur Sulawesi Tengah kepada anggota Satlinmas. Penyerahan tersebut berlangsung dalam apel pagi awal bulan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Tiga anggota Satlinmas menerima penghargaan atas pengabdian selama 28 tahun dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Alfian Matajeng MAP mengatakan bantuan PANADA dapat terrealisasi melalui upaya Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una melalui Dinas Sosial. Usulan tersebut kemudian mendapat persetujuan Gubernur Sulawesi Tengah hingga bantuan dapat disalurkan kepada masyarakat. Ia menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Tengah atas dukungan tersebut. Menurutnya meskipun nilai bantuan tidak besar, bantuan diharapkan tetap memberikan manfaat bagi penerima.
10: Hadir di Kabupaten Tojo Una-Una, tetapi bantuan ini ada upaya-upaya dari pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam hal ini adalah Bapak Bupati Tojo Una-Una melalui Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una sehingga bantuan itu hadir saat ini dan kita serahkan pada kesempatan ini. Nah, oleh karena itu, upaya-upaya ini tentunya kami menyampaikan apresiasi kita semua bahwa Bapak Gubernur telah memenuhi permintaan kita sehingga hari ini terrealisasi. Kepada penerima bantuan, saya berharap bahwa bantuan ini dapat diterima dengan baik dan dapat memanfaatkan sebaik-baiknya. Nilainya juga tidak cukup besar, tapi insya Allah bermanfaat dan menjadi berkah serta nilai ibadah yang ikut bersama-sama menyaksikan pada kesempatan ini.
9: Sementara itu, penghargaan kepada anggota Satlinmas diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian panjang selama 28 tahun. Sekda menegaskan penghargaan tersebut bukan sekedar piagam, tetapi menjadi bentuk penghormatan terhadap dedikasi para anggota Satlinmas. Sekda berharap dedikasi para senior Satlinmas dapat menjadi teladan bagi anggota lainnya dalam menjalankan tugas menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Rahmawati Tarim laporkan.
8: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini untuk Gema Saripati Maju, mewakili rekan yang bertugas saya Yuni Safir dan juga operator Agus Yunga mengucapkan terima kasih kembali ke rekan di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana. Dan pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda berikut wawancara bersama dengan Kapolresta Mamuju Kombespol Ferdian Indrafahmi terkait dengan status tanggap darurat kekeringan dan juga karhutla di Kabupaten Mamuju, dipandu reporter RRI Mamuju Marhadi Umar.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara kami bersama dengan Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi terkait dengan status tanggap darurat kekeringan dan karhutla yang ada di Kabupaten Mamuju. Baik Bapak, untuk saat ini apakah langkah yang dilakukan bagi stakeholder khususnya dari Polresta Mamuju dalam mengantisipasi karhutla yang terjadi di Mamuju saat ini?
12: Ya, seperti yang disampaikan Ibu Bupati, tentunya kami bersama rekan-rekan dari Forkopimda lainnya, dari Kodim dan dari Kejaksaan, paling prioritas adalah melakukan himbauan kepada seluruh masyarakat bahwa membakar lahan itu bisa berdampak pidana. Dari itu, kita sudah sosialisasi bila mana setelah ini terjadi lagi, tentunya kami akan melakukan proses penegakan hukum.
11: Apakah ada personel gabungan baik dari kepolisian dalam situasi tanggap darurat karhutla ini?
12: Oh iya, jadi dengan adanya apa tadi dibentuk oleh pemerintah daerah, kita untuk Satgas ini tanggap darurat, ya semua unsur ada. Jadi dari kami ada, teman-teman dari Bodim dari.
11: Untuk saat ini, apakah ada penyelidikan yang dilakukan terkait terbakarnya beberapa lahan yang ada di Kabupaten Mamuju?
12: Ada beberapa lokasi yang kami sedang lakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan itu kalau sudah ditemukan bukti permulaan dan kelengkapan yang lain, kita akan proses.
11: Untuk ancaman hukumannya sendiri, Pak?
12: Ya, di KUHP ada 7 tahun penjara ancaman. Ya, untuk pembakaran lahan.
11: Sejauh ini dalam penyelidikan yang dilakukan, apa motif yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan pembakaran ini, Pak?
12: Ya, kepentingannya banyak. Ada yang membuka lahan, masyarakat kan juga banyak beberapa komoditi, ya, berkaitan dengan tanaman, ada juga untuk kepentingan sawit. Karena ini kan kita bicara kabupaten, ada yang di Mamuju, ada yang di Tomo, dan kecamatan-kecamatan yang lain.
11: Ya. Baik, pendengar RRI, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi, terkait status tanggap darurat kekeringan dan karhutla yang ada di Kabupaten Mamuju. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengara, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di liputan berita Sekorwil 4 Gema Saripati Maju yang Anda dengarkan melalui RRI Mamuju, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Bone, Ampana, dan juga Bau-Bau. Dan pendengar, kita akan menuju ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli. Selamat sore, rekan Suharmi.
13: Selamat sore, rekan Mega.
1: Baik, silakan informasi Anda.
13: Baik, informasi dari Kabupaten Buol. Dinas Kesehatan Kabupaten Buol bersama Puskesmas Biau terus menggenjot capaian program imunisasi anak demi melahirkan generasi yang sehat dan tangguh. Keberhasilan pelaksanaan imunisasi dasar lengkap IDL maupun bulan imunisasi anak sekolah BIAS diakui tak lepas dari sinergi dan kolaborasi erat antar lintas sektor di wilayah tersebut. Berikut laporan Reynaldi.
14: Penanggung jawab program imunisasi kesehatan Kabupaten Buol, Rustam, mengungkapkan capaian imunisasi dasar lengkap pada tahun 2025 lalu berhasil menembus angka 86 hingga 90% berkat efektivitas sinergi lintas sektor, mulai dari tingkat kelurahan hingga instansi pemerintah daerah. Saat menghadiri dialog interaktif bersama RRI, ia menyampaikan apresiasinya atas dukungan aktif dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta tim penggerak PKK Kabupaten Buol yang memberikan dampak amat positif bagi para tenaga kesehatan dalam menjamin setiap anak mendapatkan hak imunisasi secara menyeluruh. Rustam menambahkan, keterlibatan berbagai pihak memberikan dorongan moral yang kuat bagi para petugas di lapangan. Pihaknya optimis target nasional imunisasi sebesar 98% dapat terrealisasi pada tahun 2026 ini.
15: Kepada seluruh masyarakat yang mempunyai anak balita, ya, mari kita sama-sama mengantarkan generasi kita untuk menuju generasi emas tahun 2045 dengan mendapatkan secara lengkap seluruh jenis imunisasi yang wajib untuk mereka dapatkan ya sampai dengan usia 5 tahun.
14: Sementara itu Kepala Puskesmas Diau Jasman menegaskan pentingnya dukungan dari pihak kelurahan melalui fasilitas posyandu dan pengawasan yang mempermudah jangkauan pelayanan kesehatan anak, sekaligus mengimbau para orang tua di Kecamatan Diau agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi hoaks terkait vaksinasi di media sosial.
16: Yang memiliki pemahaman tentang vaksin ini supaya jangan selalu mendengarkan informasi hoaks dari luar atau dari media sosial bahwa imunisasi ini sangat bermanfaat untuk anak-anak, apalagi sekarang pemberian campak rubella itu sangat bermanfaat untuk masyarakat, untuk anak-anak, apalagi HPV ini kan yang kita berikan kepada anak usia 5 tahun, khususnya anak perempuan, itu adalah pencegahan kanker rahim, sangat membantu sekali untuk anak-anak perempuan kita.
14: Jasman menambahkan, pihaknya berharap capaian imunisasi yang saat ini berada di angka 60% dapat terus meningkat hingga mencapai target 98% melalui pemberian imunisasi penting seperti campak rubella dan vaksin HPV untuk mencegah kanker leher rahim pada anak perempuan. Ia menekankan, seluruh program ini disediakan gratis oleh pemerintah sehingga masyarakat diharapkan memanfaatkan secara maksimal demi meningkatkan derajat kesehatan dan masa depan generasi muda di Kabupaten Buol.
13: Demikian informasi dari Toli-Toli dalam Gema Saripati Maju, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Arsela dan Andika mengucapkan terima kasih dan kembali bersama rekan Mega Pika.
1: Baik, terima kasih rekan Suharmi di RRI Toli-Toli. Pendengar dari Toli-Toli, kita ke RRI Palu menemui rekan Joko. Selamat sore rekan Joko.
17: Selamat sore rekan Mega di RRI Mamuju.
1: Baik, silakan informasi Anda rekan Joko.
17: Baik. Dinas Perhubungan Kota Palu menegaskan juru parkir yang tidak terdaftar secara resmi dapat dikenakan sanksi hingga denda Rp2.500.000 atau kurungan. Masyarakat diimbau mengenali petugas parkir resmi dan melaporkan praktik parkir liar maupun dugaan pemerasan kepada pemerintah. Berikut laporan Muhammad Sidik.
18: Dinas Perhubungan Kota Palu menegaskan pihak yang tidak terdaftar sebagai juru parkir resmi tidak diakui pemerintah sebagai juru parkir. Karena itu masyarakat yang merasa menjadi korban dari juru parkir tidak resmi diminta untuk melaporkan kepada pemerintah. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu Trisno Yunianto menegaskan pemerintah Kota Palu telah menyiapkan sanksi melalui peraturan daerah atau perda dengan denda maksimal Rp2.500.000 atau kurungan paling lama 15 hari kepada pelaku yang melakukan aktivitas mengatur kendaraan dan menarik pembayaran parkir tanpa status resmi. Jika ditemukan unsur pemerasan, pemerintah juga dapat menerapkan ketentuan pidana berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Adapun ancaman pidana untuk pemerasan dapat mencapai 9 tahun penjara.
19: Kalau secara perda saja, sanksi yang diperda, yang pertama setiap juru parkir atau orang yang berpraktis sebagai mengatur kendaraan tapi tidak resmi, yang pertama dendanya maksimal 2.500.000, kurungan 15 hari, itu sudah pasti itu di perda. Ditambah lagi kalau dia melakukan pemerasan itu sudah KUHP, itu ancaman 9 tahun. Ya jelas, cuman kalau yang pemerasan, yang korban harus melapor bahwa saya diperas. Nah, iya, harus melapor bahwa Pak ini ada yang memeras ini, saya diperas sama orang ini Pak. Merasa dengan ancaman kekerasan lagi kepada diri saya, dia harus lapor di Polres. Begitu, ya. Kalau yang delik dari peraturan daerah nggak usah, kita dapat, kita proses.
18: Kepala Dishub Kota Palu itu menambahkan, saat ini pemerintah melalui Satgas Parkir Gabungan terus mengidentifikasi titik-titik parkir liar untuk diberikan tanda berupa spanduk. Langkah itu dilakukan agar masyarakat dapat membedakan lokasi parkir resmi dan lokasi yang tidak memiliki izin. Sementara untuk membedakan petugas parkir resmi yang terdaftar, pemerintah juga telah menyiapkan rompi khusus sebagai tanda pengenal agar masyarakat dapat membedakan petugas parkir resmi Kota Palu dengan keterlibatan aktif masyarakat serta landasan hukum yang jelas. Diharapkan mampu memutus praktik parkir tanpa izin di wilayah Kota Palu.
17: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju. Dari RRI Palu kami yang bertugas, saya Joko Rutia Sujari bersama Teknik Studio Anjas Pole, kembali ke rekan Mega Pika di RRI Mamuju. Mega.
1: Baik, terima kasih rekan Joko dari RRI Palu. Pendengaran dari Palu kita ke RRI Bau-Bau menemui rekan Bu Suda. Selamat sore rekan Bu Suda.
20: Baik, selamat sore rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
1: Baik, silakan informasi Anda, Bu Sudia.
20: Baik, terima kasih. Pendengar dari Kota Bau-Bau, turnamen PMM Bau-Bau Cup 2 ASA Atlet Tenis Meja jelang Proprov Sulawesi Tenggara akhir 2026. Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sultra ambil bagian dalam turnamen tersebut. Selengkapnya, Wode Nurliani menurunkan laporannya.
21: Semangat para pecinta tenis meja di Kota Bau. Sebelum
22: sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Bau-Bau Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Bau-Bau selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Pol-Pov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Bau-Bau Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Bau-Bau Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
23: Tujuan dari kegiatan ini, ya, yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta lingkung yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang kedua, bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan timpong-timpong yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai timpong.
22: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kota Bau-Bau Edi mengatakan, turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Bau-Bau, sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Pol-Pov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Pol-Pov.
21: Semangat para pecinta tenis meja di Kota Bau sebelum Pol-Pov. Kan Pol-Pov ini belum sebelah. Harapannya pemain ini secepatnya ke Kabupaten Kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Pol-Pov.
22: Penyelenggaraan PNM Bau-Bau Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Bau-Bau. Wadi Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan.
20: Berdasarkan demikianlah informasi terkini dari Kota Bau-Bau, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Bu Suda dan pendengar. Kami akan hadirkan untuk Anda informasi langsung. Mamuju belum punya fasilitas pengolahan sampah tekstil yang akan disampaikan langsung reporter Muhammad Ilham. Ilham.
24: Baik, relawan lingkungan hidup World Clean Up Day Sulawesi Barat, Aten Riabeng mengatakan Mamuju hingga kini belum memiliki fasilitas khusus pengolahan sampah tekstil. Tenri menyebut masyarakat hanya mengandalkan cara sederhana tanpa sistem daur ulang resmi. Menurutnya, minimnya infrastruktur pengolahan sampah kian membuat warga Mamuju terbatas pilihannya. Pakaian bekas yang tak lagi dipakai biasanya hanya dijadikan lap, tas, atau disumbangkan ke pihak yang membutuhkan. Tenri menegaskan belum ada cara khusus untuk membuang pakaian bekas selain metode daur ulang mandiri yang terbatas. Ia menjelaskan proses daur ulang pakaian bekas menjadi barang baru seperti lap atau tas membutuhkan kreativitas sekaligus waktu luang. Namun tidak semua warga memiliki kesempatan melakukan hal tersebut secara rutin. Tenri menambahkan opsi lain adalah menyumbangkan pakaian layak pakai ke pantai asuhan atau pihak yang membutuhkan.
25: Relawan lingkungan World Clean Up Day Sulawesi Barat, Atendri Abeng mengatakan Mamuju hingga kini belum. resmi. Menurutnya minimnya infrastruktur pengolahan sampah,
2: khususnya kalau kita di Indonesia ya, bukan Indonesia, di Mamuju ya. Iya.
3: Kalau kreatif ya dijadikan tas. Ada waktu
2: Ada waktu juga, bukan cuma kreativitas. Orang juga butuh waktu recycle. Tapi kan tidak semua orang punya waktu untuk merecycle.
24: Lebih lanjut ia mengingatkan tanpa fasilitas pengolahan resmi, pakaian bekas yang dibuang sembarangan berisiko mencemari lingkungan. Ia mencontohkan banyak pakaian bekas ditemukan menumpuk di kawasan pesisir pantai. Tendri berharap pemerintah daerah mempertimbangkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah tekstil di Mamuju. Ia menilai langkah ini penting mengingat volume sampah kian terus bertambah seiring tren thrifting. Berikut laporan saya kembali ke rekan Mega di studio.
1: Terima kasih rekan Muhammad Ilham atas laporan Anda. Pendengar, setelah laporan langsung dari Muhammad Ilham, kita akan menemui rekan Rizna di RRI Makassar. Selamat sore rekan Rizna.
4: Selamat sore rekan Mega. Baik,
1: silakan informasi Anda.
4: Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, tarif wisatawan asing di Taman Wisata Alam Bantimurung Bulu Saraung Maros disorot. Balai Taman Nasional Bulu Saraung siap dorong evaluasi. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
5: Tarif masuk bagi wisatawan mancanegara di kawasan wisata alam Bantimurung Bulu Saraung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan kembali menjadi sorotan. Meski tarif bagi wisatawan asing telah turun dari sebelumnya Rp255.000 menjadi Rp200.000 per orang, harga tersebut dinilai masih cukup tinggi dan belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kunjungan. Seorang pengemudi Grab, Dito, yang kerap mengantar wisatawan mancanegara mengatakan sejumlah wisatawan bahkan memilih membatalkan kunjungan setelah mengetahui harga tiket di loket. Menurut Dito, wisatawan asing yang datang berkelompok harus mengeluarkan biaya cukup besar dan kemudian membandingkannya dengan destinasi lain seperti Ramang-Ramang. Ia berharap pemerintah kembali mengevaluasi tarif agar Bantimurung semakin menarik bagi wisatawan mancanegara.
6: Kan mereka berkunjung tapi melihat dengan harga dan apa yang akan dia dapat dalam itu tidak sebanding.
5: Sementara itu, Koordinator Umum Pengelola Kawasan Wisata Alam Bantimurung Bulu Saraung Haji Suwardi mengatakan kunjungan wisatawan asing memang mengalami peningkatan sejak tarif diturunkan menjadi Rp200.000. Namun peningkatan tersebut belum signifikan karena sebagian wisatawan asing masih menganggap tarifnya relatif mahal. Pihak pengelola bahkan menilai jika tarif dapat diturunkan hingga kisaran Rp100.000 sampai Rp150.000, kunjungan wisatawan mancanegara berpotensi meningkat lebih besar.
6: Namun ya peningkatannya belum begitu signifikan karena masih terbilang tinggi menurut beberapa wisatawan yang datang, asing, mereka masih menanggapi penurunan harga ini masih kurang ya, masih perlu diturunkan lagi. Insya Allah mungkin kalau dia turun sampai 100 atau 150 ribu, insya Allah peningkatan pengunjung mancanegara akan lebih signifikan pertumbuhannya.
5: Di sisi lain, Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung,

0: Ya, kami otomatis selaku pemangku kawasan mengacu kepada peraturan pemerintah yang ditetapkan gitu ya. Secara bersama mungkin kita bisa mendorong untuk pembahasan terkait evaluasi kembali penerapan tarif yang berlaku di site-site tertentu di seluruh kawasan konservasi di Indonesia.
1: Abdul Razak menambahkan pihaknya secara berkala telah menyampaikan masukan kepada pemerintah pusat mengenai perlunya evaluasi penerapan tarif di lokasi-lokasi tertentu. Ia berharap Batimurung dapat menjadi momentum untuk membuka kembali pembahasan mengenai tarif kawasan konservasi tanpa mengabaikan kepentingan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi informasi dari RRI Makassar untuk Gema Seripati Maju Sekorwil Nusantara 4 pada sore hari ini. Saya Risna Supratio beserta rekan operator kami Isfah mengucapkan terima kasih kembali bersama dengan rekan Mega Pika dari RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Risna atas informasi Anda dari RRI Makassar. Pendengar News Feature dari RRI Makassar tadi menutup perjumpaan kita dalam liputan berita Sekorwil 4 yang kami siarkan melalui RRI Mamuju, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Bone, Ampana, dan Bau-Bau. Untuk edisi hari ini 7 September 2026, saya Mega Pika mewakili kerabat kerja yang bertugas di balik studio ada Pak Awal dan kami pamit. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Siar. Inilah Radio Republik Indonesia.
1: Makassar sore ini. Baik pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama Gema Saripati Majelis Korwil Nusantara 4 untuk edisi hari ini, Senin 7 September 2026. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan.

0: martabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: saudara. Demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Jusuf Ronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Jusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Jusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
2: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
3: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
2: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
4: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
2: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
2: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Yoi, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Makassar sore ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebahagian malam hari, bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, "Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong." Dan katakanlah, "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Hiduplah sebagaimana yang engkau sukai, tetapi ingat bahwasanya engkau akan mati. Cintailah pada sesiapa yang engkau kasihi, tetapi jangan lupa bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa yang engkau kehendaki, tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan dibalas yang setimpal dengannya.
1: Makassar sore ini.

Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.

Bagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan.

0: Udara tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: Makassar sore ini.
2: Relax time. Perusahaan.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
2: Belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
1: Hah? Ganteng?
2: Stunting.
1: Apa itu stunting?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada malam hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi publik. Telah memanggil Miftah Farid bin Abdul Malik Deng Mile, tempat tanggal lahir Sunggu Minasa 11 November 1997. Beragama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulunya beralamat di Tamalalang, RT 003, RW 002, Desa Lempangang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Sunggu Minasa pada Kamis 19 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 pengadilan agama Sunggu Minasa di Jalan Masjid Raya Sunggu Minasa untuk memeriksa perkara cerai gugat antara Rostina binti Kopen Deng Tali sebagai penggugat melawan Miftah Farid bin Abdul Malik Deng Mile sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Selanjutnya, telah memanggil Arwini binti Syafarudin Deng Nompo, tempat tanggal lahir di Data, 18 April 2005, beragama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak dicantumkan. Tempat kediaman dahulunya beralamat di RT 000 RW 000 Desa Bontomanai, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Sunggu Minasa pada Senin 16 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 pengadilan agama Sunggu Minasa di Jalan Masjid Raya Sunggu Minasa untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Suryadi bin Haji Jumadi sebagai pemohon melawan Arwini binti Syafarudin Deng Nompo sebagai termohon. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Selanjutnya, mendengar, telah memanggil Ari Nugroho bin Sudarsono, tempat tanggal lahir Goa, 12 Januari 1990. Beragama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulunya beralamat di Jalan Sirajuddin Rani, RT 001 RW 01 Kelurahan Bontobontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Sunggu Minasa pada Rabu 4 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 2 pengadilan agama Sunggu Minasa di Jalan Masjid Raya Sunggu Minasa untuk memeriksa perkara cerai gugat antara Tati Purwanti binti Joan Suryadi sebagai penggugat melawan Arin Nugroho bin Sudarsono sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Dan terakhir, pendengar, telah memanggil Syaiful Ramadan Basrina bin Muhammad Basri, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 4 Februari 1997, beragama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulunya beralamat di Dusun Tanetea, RT 01, RW 08, Desa Bento Sunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Sunggu Minasa pada Kamis 29 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 pengadilan agama Sunggu Minasa di Jalan Masjid Raya Sunggu Minasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Siti Rusmalia binti Ahmad Deng Limpung sebagai penggugat melawan Syaiful Ramadan Basrina bin Muhammad Basri sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Dan itulah tadi informasi publik pada malam hari ini. Dan saat lagi kami hadirkan Kiprah Sulawesi Selatan hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar sore ini.
2: Makassar sore ini.

0: Reserse Pro 1 RRI Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini senang sekali kami kembali menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Kiprah Sulawesi Selatan edisi Senin 7 September 2026. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga dapat melalui AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi sosial media kami baik di Facebook maupun YouTube yang melakukan live streaming pada malam hari ini pendengar di Pro 1 RRI Makassar. Kiprah Sulawesi Selatan pada malam hari ini akan mengangkat topik yang sesuai dengan kondisi yang ada. Kita ingin menelik lebih jauh sebenarnya seperti apa kondisi para petani dalam menghadapi ancaman kekeringan di Sulawesi Selatan. Petani hadapi ancaman kekeringan di Sulawesi Selatan bersama dengan Bapak Muhammad Anwar. Beliau ini merupakan Kepala UPT BPTPH Dinas TPH Bun Provinsi Sulawesi Selatan. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, Pak Anwar. Boleh diaktifkan mic-nya terlebih dahulu, Pak?
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat malam, Bapak. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat?
2: Malam, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak ya, sudah berkenan untuk kami ajak berdiskusi pada malam hari ini membahas mengenai petani hadapi ancaman kekeringan di Sulawesi Selatan. Saat ini masih kita rasakan bagaimana kondisi cuaca pada saat ini yang benar-benar kering begitu ya. Kemudian juga suhu yang meningkat. Kita akan mencari tahu lebih jauh bagaimana nasib dari petani yang ada di Sulawesi Selatan selama menghadapi musim kemarau ini, Pak. Bagaimana kondisinya sejauh ini? Apakah masih terbilang cukup aman, baik dari segi pasokan air dan lain sebagainya, atau seperti apa?
2: Ya, terima kasih, Mbak. Jadi saya pengen menguraikan secara detail dulu bahwa kondisi saat ini merupakan mitigasi perubahan iklim, di mana kegiatan-kegiatan sebenarnya mitigasi itu banyak diantaranya mengurangi emisi GRK, kemudian meningkatkan serapan karbon, terus penyimpanan dan penguatan cadangan karbon. Kemudian dampak dari perubahan iklim itu sendiri ada beberapa. Yang pertama tentunya ada dampak kontinu, kemudian ada dampak diskontinu, dan ada dampak permanen. Selanjutnya, dampak perubahan iklim terhadap di sektor pertanian yaitu meningkatnya frekuensi iklim ekstrim seperti banjir dan kekeringan, dan saat ini kita lagi menghadapi kekeringan tentunya ya. Jadi meningkatnya suhu udara dan permukaan air laut, terus perubahan pola curah hujan, meluasnya defisit ketersediaan air tanaman yang mempengaruhi tentunya pola tanam dari para petani saat ini. Jadi kondisi saat ini memang sudah diprediksikan oleh BMKG bahwa bulan Agustus, September merupakan puncak-puncak dari kemarau. Tentunya kondisi ini yang menyebabkan El Nino yang berdampak tentunya di sektor pertanian khususnya di persawahan. Nah, untuk di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri tentunya dari tiga sektor musim itu, yang pertama sektor barat, sektor peralihan, dan sektor timur, itu ada beberapa memang kekeringan yang terjadi di daerah-daerah. Misalnya di sektor timur seperti di Bulukumba, itu sudah ada kekeringan yang terjadi di daerah persawahan yang luasnya kurang lebih 1.341 hektar. Kemudian di Bantaeng kurang lebih 1.119 hektar. Di Kabupaten Sinjai 175 hektar. Kemudian di Bone 9.325 hektar. Di Sopeng 7.900 hektar. Kemudian di Wajo 25.386 hektar. Kemudian di Sidrap ada kurang lebih 16.274 hektar dan di Pindrang kurang lebih 7.810. Jadi kondisi di sektor timur ini di 8 kabupaten ini memang terkena untuk kekeringan, namun nantinya akan ada upaya yang akan kita bahas lebih lanjut tentunya ya, seperti itu. Kemudian di sektor barat itu ada 9 kabupaten, yaitu Kepulauan Selayar, Jeneponto, Takalar, Goa, Maros, Pangkep, Baru, Kota Makassar, dan Kota Parepare juga mengalami kondisi seperti ini. Dan di sektor peralihan seperti Kabupaten Nrekang, Luwu, Tanah Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, dan Palopo kurang lebih juga sama kondisinya. Jadi memang kondisi kekeringan ini hampir merata di 24 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan tentunya. Namun ada beberapa upaya-upaya petugas-petugas kami tentunya di lapangan, karena di lapangan ada petugas kami yang namanya POPT, pengendali organisme pengganggu tumbuhan, yang memang senantiasa melakukan pengawasan terhadap kondisi ini dan berkolaborasi tentunya dengan para penyuluh juga kepada aparat setempat tentunya. Jadi diharapkan memang teman-teman di lapangan lebih proaktif untuk melakukan pendataan, yang nantinya kita akan memberikan solusi terkait ini. Adapun yang bisa kita selamatkan dari persawahan yang terjadi akibat kekeringan, ya kita akan upayakan. Dan yang sudah tidak bisa diselamatkan, ya tentunya kita berharap akan ada bantuan benih kepada pemerintah tentunya. Iya. Seperti itu untuk sementara, Mbak.
1: Baik, ya. Terima kasih Pak Anwar ya untuk penjelasan pengantarnya pada malam hari ini, memberikan kita gambaran seperti apa kondisi dari pertanian di Sulawesi Selatan, baik sektor barat dan juga sektor lainnya tadi telah dijabarkan sedemikian rupa. Nah, kemudian dalam masa musim kemarau seperti saat ini, selain ancaman ataupun tantangan yang paling jelas akan dihadapi mengenai kurangnya pasokan air untuk mengairi sawah, sebenarnya ancaman-ancaman apa lagi yang bisa dirasakan oleh para petani ini, Pak? Apakah di musim kemarau ini semakin besar potensi terserang penyakit hama dan lain sebagainya?
2: Iya, terima kasih. Jadi tentunya selain ada kondisi kekeringan atau El Nino yang berkepanjangan ini, tentunya berdampak pula terhadap serangan hama dan penyakit ya. Ya seperti itu. Jadi para POPT tetap melakukan fungsi atau tugasnya selaku pengamat di lapangan untuk memantau kondisi kekeringan dan juga kondisi serangan-serangan hama dan penyakit, di mana di Sulawesi Selatan itu sebenarnya ada 7 OPT yang memang kita waspadai, diantaranya penggerek batang, kemudian WBC, tikus, kresek, ulat, dan blas, serta tunggro, seperti itu, Mbak. Ya. Jadi memang ada pengamatan untuk hama dan penyakit.
1: Baik. Nah, kemudian kita mungkin boleh diberikan data-data juga ya, Pak Anwar, year on year atau dari tahun ke tahun. Ini kan kalau musim kemarau, kita sudah pasti akan menghadapi setiap tahunnya karena hanya ada 2 musim begitu, kemarau dan juga musim hujan. Apakah di tahun ini ada perbedaan dari segi angka bagi para petani yang terdampak gagal panen, Pak, atau seperti apa ini?
2: Ya, jadi yang namanya gagal panen itu pasti ada di kondisi seperti ini, dan di data saya memang sudah ada kondisi puso, misalnya baik di sektor timur, sektor barat, maupun di sektor peralihan. Seperti misalnya di sektor barat, itu di Kepulauan Selayar sudah ada yang terkena kekeringan kurang lebih 45 hektar, iya. Dan sudah ada puso 1,5 hektar, puso atau gagal panen, kemudian di Jeneponto yang terkena 774 dan sudah ada 422 yang terkena puso, kemudian di Takalar ada 18 hektar dan terkena 5 hektar pusoknya, kemudian di Goa 165 dan sudah ada puso 11 hektar, kemudian di Maros ada 257 yang terkena kekeringan dan sudah ada puso seluas 57,6 hektar, kemudian di Pangkep sudah ada 24 yang kena kekeringan dan sudah ada 6,8 hektar yang terkena puso. Jadi intinya sudah hampir merata di semua kabupaten itu ada pusoknya, namun masih dalam kondisi yang tidak terlalu besar, kecuali di beberapa tempat tentunya ya. Ya seperti di Kabupaten Pindrang, itu pusoknya sudah mencapai 4.000 hektar, kemudian di Sidrap sudah ada 6.000 hektar. Kemudian di Sopeng sudah ada 2.000 hektar, di Bone sudah ada 4.000 hektar, kemudian di Luwu ada 151, dan lainnya itu masih di angka di bawah dari 1.000 hektar, seperti 100 hektar seperti itu. Jadi memang sudah ada kegagalan panen atau puso yang terjadi di beberapa daerah sesuai dengan informasi dari para POPT kami yang bertugas di setiap kecamatan di lapangan, yang tentunya berkolaborasi dengan para penyuluh, dengan aparat desa setempat, seperti itu.
1: Baik, nah Pak Anwar, ini karena ada petugas yang tadi disebut sebagai POPT ya Pak ya, di setiap desa begitu ditugaskan.
2: Kecamatan.
1: Di setiap kecamatan untuk ditugaskan.
2: Ya.
1: Secara spesifik tugas dari POPT ini seperti apa, Pak?
2: Ya, jadi POPT di lapangan itu melakukan pemantauan setiap hari, melakukan pemantauan. Yang pertama tentunya dalam di saat ada dampak perubahan iklim, baik banjir maupun kekeringan, mereka melakukan pemantauan. Jadi mereka harus memantau kondisi kira-kira yang luas persawahan yang terancam sudah seluas apa. Kemudian mereka juga akan mendata yang sudah terkena seperti apa, dan mereka melaporkan ke balai maupun di pusat untuk dilakukan penanganan. Jadi yang mana yang harus ditangani, misalnya dengan menggunakan pompa, yang mana menggunakan sumur bor. Nah, itu dilaporkan semua seperti itu. Jadi memang ada tugas-tugasnya. Begitupun dalam pengendalian hama dan penyakit, seorang POPT harus mengamati hama yang ada di persawahan. Jadi seperti misalnya jika ada serangan tikus, upaya-upaya yang dilakukan misalnya melakukan pengusulan atau pembuatan misalnya rubuha atau rumah burung hantu untuk mengendalikan tikus. Kemudian misalnya kalau ada penggerik batam, mereka melakukan penyemprotan tentunya yang sesuai dengan yang dipersyaratkan seperti itu. Jadi tugas POPT memang di lapangan setiap hari di setiap kecamatan itu melakukan pemantauan yang intens, yang bekerja sama dengan penyuluh untuk mengatasi dua hal tersebut, selain hama dan penyakit juga memantau kekeringan dan banjir kalau memang terjadi banjir. Tapi saat ini yang terjadi adalah kondisi kekeringan. Jadi mereka melaporkan setiap saat. Jadi pendataan yang kami bacakan tadi itu memang masih sifatnya fluktuatif. Jadi bisa saja besok sudah ada perubahan lagi. Mungkin baru 3 hari sudah ada perubahan lagi, ada penambahan seperti itu.
1: Oke. Kemudian dengan kondisi yang seperti dijelaskan tadi ya, bahwa saya memang untuk kasus terdampak gagal panen meskipun belum dalam jumlah yang besar, tapi ini di minimalisir agar tidak lebih meluas begitu Pak ya, dampak dari kegagalan panen itu sendiri di tahun ini. Langkah konkret seperti apa yang dilakukan untuk bisa membantu petani ini sendiri dalam mempertahankan lahan pertaniannya agar bisa sampai panen begitu? Karena beberapa waktu lalu juga saya mendapatkan update ya dari masyarakat yang berada di wilayah Sidrap ini mengatakan bahwa memang untuk mengairi sawah mereka pun harus benar-benar dipompa, itu pun pompa menggunakan tenaga berupa tabung gas. Ini kan tentunya meningkatkan modal dari bertani itu sendiri di tahun ini. Seperti apa, Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi memang ada upaya dari pemerintah ya, tentunya khususnya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi melalui Dinas TPH Bun tentunya ya. Jadi dengan informasi dari para petugas-petugas POPT bahwa terjadi misalnya kekeringan di daerah A, maka dilakukan inventarisasi. Jadi didata apakah serangannya masih pada kondisi ringan, sedang, dan berat. Kemudian dilakukan inventarisasi sumber-sumber air tentunya. Nah, di saat misalnya ada kondisi yang mengalami kekeringan dan masih ada sumber air, tentunya kita melakukan bantuan dan memberikan bantuan berupa pompa, di mana gunanya pompa ini untuk mengairi tentunya persawahan agar agar persawahan yang tanaman yang mengalami kerusakan sedang tadi bisa pulih dan bisa selamat sampai di panen seperti itu. Jadi sudah ada upaya dari pemerintah provinsi melalui Dinas TPH Bun. Jadi hampir di semua kabupaten kita diberikan tanggung jawab untuk turun melakukan inventarisasi dan menyelamatkan memang kondisi-kondisi sawah yang masih bisa diselamatkan. Jadi ada beberapa kriteria tentunya ya, ya rusak ringan, kemudian rusak sedang, dan rusak berat. Nah, kemudian kita prioritaskan yang mana kita dahulukan sesuai dengan ketersediaan peralatan kita tentunya, seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi memang upaya-upaya telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri melalui Dinas TPH Bun Provinsi Sulawesi Selatan untuk tadi menginventaris ya Pak, mendata mana lahan yang masih bisa diselamatkan begitu ya. Nah, ya. Kemudian untuk kedepannya dalam tahun 2026 ini kan masih kita lalui musim kemarau dan September ini adalah puncaknya. Yang saat ini sementara dilakukan oleh Dinas TPH Bun sendiri Pak dalam membantu petani untuk menghadapi musim kemarau nih bagaimana?
2: Iya, jadi selain pompanisasi tadi ada upaya-upaya lainnya yang kita lakukan tentunya ya, yaitu dengan jalan membuat sumur bor. Jadi pada daerah-daerah yang kondisi memang tidak ada air misalnya di permukaan, baik itu melalui air sungai maupun air-air di irigasi, maka dilakukan upaya sumur bor yang namanya sumur bor atau sumur dangkal, dan ini juga sudah kita lakukan inventarisasi, bahkan disebut di setiap kabupaten akan kita berikan bantuan itu, tapi tentu saja POPT harus memastikan kondisi di tempat tersebut itu dengan kedalaman sekian masih ada sumber air yang bisa ditemukan, sehingga kedepannya pada kondisi panas ini di bulan September maupun Oktober masih bisalah diselamatkan atau bisa sampai panen lah sawah-sawah tersebut. Jadi ada upaya lain selain dari pompa tadi, yaitu dengan pembuatan sumur bor atau sumur dangkal seperti itu.
1: Baik, terakhir Pak Anwar ya, di penghujung perjumpaan pada malam hari ini, pesan yang ingin disampaikan utamanya bagi para petani yang terdampak di musim kemarau, musim kekeringan seperti saat ini, kemudian juga hal-hal yang bisa diantisipasi secara mandiri begitu sebelum mungkin ada pompanisasi dan juga bantuan sumur bor tadi sampai di wilayah mereka, ini apa yang bisa dilakukan dan kedepannya ini para petani harus melakukan apa agar di musim kemarau berikutnya, kan ini sudah bisa diprediksikan Pak ya, kita setiap tahunnya mengalami musim kemarau, tidak terlalu terdampak. Ini strategi jangka panjangnya kira-kira seperti apa? Silakan.
2: Ya, jadi pesan kami kepada para petani, jangan terlalu panik dengan kondisi ini, tetapi lebih banyaklah berkolaborasi dengan para petugas yang ada di lapangan, baik itu POPT maupun penyuluh, agar supaya dilakukan penataan-penataan, misalnya dengan mengatur irigasi, saluran sekunder, tersier, segala macam supaya lebih bersifat kontinu kondisinya. Mereka juga dihimbau untuk melakukan gerenang atau gerakan penanganan dengan melakukan normalisasi saluran-saluran, baik saluran yang terkait tadi maupun saluran irigasi. Jadi memang perlu ada kolaborasi antara petani dengan petugas-petugas yang ada di lapangan, baik itu POPT maupun penyuluh. Kemudian melaporkan dengan kejadian yang saat ini, untuk kedepannya sebenarnya seperti apa petani butuhkan. Taruhlah tadi misalnya hanya perlu dilakukan pompanisasi di setiap tahun misalnya untuk lokasi ini, atau perlukah dia membuat sumur, karena memang jika terjadi kemarau sifatnya agak kering. Nah, itu semua perlu ada kolaborasi dengan petani dan keterbukaan, sehingga para petugas juga yang melakukan pendataan bisa mengevaluasi antara yang sekarang dengan kedepannya seperti apa, supaya continue dan ketahanan pangan kita ini bisa berlanjut dengan baik tentunya. Seperti itu pesan saya ke petani.
1: Terima kasih banyak Pak Anwar ya atas waktu dan juga kesempatannya pada malam hari ini. Insight yang sangat luar biasa kita dapatkan. Bagi pendengar di luar sana yang memang fokus bertani, ini menjadi hal yang perlu diperhatikan, yakni berkolaborasi dengan petugas yang telah ditugaskan di setiap kecamatan, agar di tahun-tahun berikutnya ini bisa meminimalisir potensi terjadinya gagal panen ataupun juga potensi-potensi buruk lainnya. Terima kasih Pak Anwar. Assalamualaikum Pak, sehat selalu.
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat.
1: Iya. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa atas perhatian Anda. Telah tadi Kipras Sulawesi Selatan kami hadirkan dengan membahas terkait dengan petani yang hadapi ancaman kekeringan di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data dan juga fakta yang telah dijelaskan oleh Bapak Anwar tadi, ini menjadi gambaran agar kedepannya baik pihak pemerintah ataupun juga petani ini bisa bekerja sama, dan bagi petani pun jangan ragu untuk melaporkan hal-hal yang terjadi pada saat proses Anda mulai tanam hingga akan panen, kendala-kendala yang Anda rasakan untuk bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi ke depannya. Terima kasih, saya Risa Supratio dan juga rekan Isfa di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Makassar sore ini.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar malam ini. Informasi publik kami hadirkan untuk Anda pendengar telah memanggil Ardiansyah bin Chowa Ago, tempat tanggal lahir Bilibili 14 April 1992, beragama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulunya beralamat di Dongkokang, RT 001 RW 01 Desa Moncong Loe, Kecamatan Maju, Nusa Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Indonesia. Sekarang tidak diketahui berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada Kamis 22 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minasa di Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa, untuk memeriksa perkara cerai gugat antara Tirawati binti Basri Bella sebagai penggugat melawan Ardiansyah bin Chowa Ago sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Selanjutnya telah memanggil Syahruni binti Ding Jarre, tempat datang lahir Bento Cinde, 10 Mei 1992. Beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, tempat kediaman dahulunya beralamat di Talang-Talang RT 01 RW 01 Desa Todo Toa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada Rabu 28 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minasa di Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa, untuk memeriksa perkara cerai talak antara Sukri bin Rabah sebagai pemohon melawan Syahruni binti Deng Jarre sebagai termohon. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Bagi Anda yang merasanya namanya disebutkan atau mengenal nama-nama yang kamu sebutkan agar kiranya menginformasikan kepada bersangkutan, hadir di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Sekaligus mendengar, ini menutup perjumpaan kita setelah saya menemani Anda mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah tadi. Nantinya akan ada rekan kami Syaiful Malik menemani Anda di Makassar malam ini. Terima kasih, saya Rizna Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Ki, aku mau cerita sesuatu. Jadi kemarin itu aku pergi ke...
4: Aku tahu. Kamu pasti pergi sama teman-teman kamu kan?
3: Iya, tapi aku belum selesai cerita.
4: Oh iya, maaf, lanjut saja.
3: Jadi kemarin aku pergi ke acara itu. Terus
4: kamu ketemu temanmu yang itu kan, yang pernah kamu ceritain sebelumnya.
3: Bukan Ki, tunggu dulu, aku belum selesai ngomong.
4: Iya, aku terlalu cepat menebak.
3: Nah, makanya dari tadi kamu selalu memotong sebelum aku selesai.
4: Memangnya mengganggu ya?
3: Sedikit. Kadang kalau kita sedang cerita lalu dipotong, rasanya seperti apa yang mau kita sampaikan gak benar-benar didengarkan.
4: Wah, aku baru sadar. Aku kira kalau langsung menanggapi itu berarti aku antusias mendengarkan.
3: Antusias itu bagus, tapi tetap harus memberi kesempatan orang lain menyelesaikan pembicaraannya.
4: Berarti kalau aku punya pendapat atau ingin menanggapi, aku harus menunggu sampai kamu selesai.
3: Iya, apalagi kalau pembicaraannya penting. Kalau kita buru-buru menyela, bisa saja kita malah salah memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan.
4: Benar juga. Kadang aku memang suka langsung menyela karena takut lupa sama yang mau aku bilang.
3: Kalau takut lupa, bisa dicatat dulu atau tunggu sebentar gak sih? Yang penting jangan sampai orang yang sedang bicara merasa gak dihargai.
4: Oke, aku ngerti sekarang.
3: Jadi kemarin aku pergi ke acara itu, terus ternyata aku malah ketemu.
4: Aku hampir motong lagi.
3: Nah, begini kan lebih enak. Aku bisa cerita dengan tenang, kamu juga bisa memahami ceritaku dengan lebih baik.
4: Setuju. Ternyata hal kecil seperti tidak memotong pembicaraan bisa membuat komunikasi jadi jauh lebih nyaman.
3: Karena setiap orang punya hak untuk didengar.

siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya, El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Akhirnya dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmatnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
6: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
6: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
5: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
6: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
8: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkyu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
8: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
9: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
8: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
10: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 Kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2006 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tiga, melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
11: Sementara itu, Jaid Musafi selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
12: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar. Sama persis seperti ini mengenai sengketa Bea. Ya, biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak. Gitu. Karena apa? Ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi. Spesifikasi apakah ini masuk POME atau bukan, ya kan?
11: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POME atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
13: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
14: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
13: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
15: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
13: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
16: Bapak Bupati Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
17: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut, siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
18: Kegiatan belajar mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau, yaitu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
17: siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
19: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
17: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
19: Iya, soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
15: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
19: Okay. Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
17: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
20: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
21: Pagi belum sepenuhnya.
20: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
22: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
20: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Unta.
23: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
20: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
24: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
20: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon di Balik Kemudi PT-PT.
25: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
20: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
26: Melaporkan langsung dari lokasi aksi.
27: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit.
20: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
28: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
29: antrean panjang kendaraan di
20: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
30: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
20: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Roman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Roman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawode Nurliani.
1: Semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten sebelum Porprov. Kan Porprovnya bulan 11.
28: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
2: Tujuan dari kegiatan ini ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta tim pong yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang tujuannya bagaimana memajukan tim pong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan tim pong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa nambah gairah anak-anak muda bisa mencintai tim pong.
28: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Baobab Edi mengatakan, turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
1: Semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten sebelum Porprov, kan Porprovnya bulan 11. Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
28: Penyelenggaraan PNM Baobab Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobab. Dari Kota Baobab, Wawode Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, Anda masih terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah warta berita Pro 3 RRI sudah kami hadirkan pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, melanjutkan kebersamaan kita malam hari ini di Makassar Malam. Seperti biasa di Senin kami hadirkan program Santapan Rohani, dan pendengar seperti biasa bersama narasumber Bapak Pendeta Sebastianus Bas, dan segera kita menyimak bersama-sama untuk Santapan Rohani kali ini, dan kita dengarkan langsung penyampaian renungan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sebastianus Bas. Silakan Pak Pendeta.
1: Halo. Baik, puji Allah Tritunggal, jumpa lagi dalam program Santapan Rohani Kristen diselenggarakan oleh Gereja GPT Alfa Omega Makassar bersama saya Sebastian dan rekan-rekan yang ada di studio RRI Makassar. Kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Malam ini kami akan belajar firman-Mu melalui RRI Makassar. Di hari yang ke-7, bulan 9, 2026, kami ada sebagaimana kami ada karena kasih dan pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus. Malam ini kami akan duduk di kaki Tuhan untuk belajar firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, layakkan kami untuk menghampiri kekudusan-Mu. Roh Kudus akan mengajar dan mengurapi kami sehingga kebenaran firman-Mu menjadi rema, menjadi berkat untuk kami menjalani hidup ini. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus.

0: jalan hidup ini taat kepada firman-Mu. Dalam kasih Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu, Tuhan Yesus, kami percaya firman yang datang tidak kembali dengan sia-sia. Amin. Pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan, khususnya warga Kristiani, malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema, berjumpa dengan Kristus, bongkar semua dosa. Ini kejutan. Jadi ada seorang wanita yang berjumpa dengan Kristus, dan puji nama Tuhan, kita akan belajar bersama. Injil Yohanes pasal 4, perikopnya begini. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membanyak baptis lebih banyak dari Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih dalam perjalanannya. Saya ulangi lagi. Yesus sangat letih dalam perjalanannya. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Disinilah kita perlu belajar bahwa selama kurang lebih 33 tahun Yesus turun ke muka bumi ini, kita lihat dari desa ke desa, jalan kaki dan sebagainya. Saya ulangi lagi ayat ini. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanannya, karena ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria, dengar baik, hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berikanlah aku minum. Ayat selanjutnya, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka perempuan Samaria itu berkata kepadanya, saya ulang lagi, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya, Senin yang lalu kita sudah belajar bagaimana Petrus sendiri tidak nyangka bagaimana Tuhan boleh pertemukan dia dengan orang-orang lain, tidak boleh dia bedakan. Saya ulang lagi ayat ini untuk kita belajar bersama. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, kepada perempuan tadi, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ini luar biasa. Kita lihat komentar perempuan itu. Kata perempuan itu kepadanya, kepada Yesus, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Itu dia. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Perhatikan selanjutnya, jawab Yesus kepadanya, kepada perempuan itu, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Luar biasa. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Luar biasa. Nah, ini lihat. Selanjutnya, kata perempuan itu kepadanya, kepada Yesus, Tuhan, berikanlah air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Tuhan Yesus menjawab lagi, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang kemari. Wow, kaget ini perempuan ini. Saya ulangi lagi, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu, datang ke sini. Terlihat jawab perempuan itu, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Lanjut kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Lanjut, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah juga suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kita perhatikan baik-baik. Kata perempuan itu kepadanya, kepada Tuhan Yesus, Tuhan, nyata benar sekarang padaku bahwa engkau adalah seorang nabi. Itu dia, memang nabi itu suka menunjuk dosa. Tidak enak memang kalau ditegur dosa. Nanti kita akan belajar bersama. Selanjutnya kita akan lihat, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Luar biasa. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya itu. Saya ulangi, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, marilah, lihatlah di sana ada seorang yang mengatakan segala sesuatu kepadaku. Sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus? Selanjutnya, dan banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepada Kristus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal di situ, supaya ia tinggal kepada mereka berapa hari, dan benar ia tinggal di tempat itu sampai 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya akan perkataannya. Pendengar ini kasih dan diberkati Tuhan, kita akan belajar bersama-sama. Memang untuk menegur dosa itu butuh hikmat. Seandainya, maaf saja, kalau perempuan ini pertama dia baru berjumpa dengan Kristus, lalu mungkin Tuhan bilang, ibu, kamu harus bertobat karena kamu begini. Barangkali perempuan ini, sudahlah, tak kalah saya sudah terlanjur. Tapi yang luar biasanya, cara Yesus, ya, buat satu cara yang luar biasa. Dia sambil mendekati perempuan ini, mereka mempunyai satu hubungan atau komunikasi. Dari situ luar biasa. Pembicaraan-pembicaraan akhirnya masuk lebih dalam lagi. Memang hal ini gampang susah. Tapi puji nama Tuhan. Perempuan yang tadinya yang sudah, ya maaf saja, 4 kali bersuami itu. Itu sudah rusak. Tapi luar biasa. Setelah dia berjumpa dengan Kristus, dia meninggalkan tempayannya. yang dia bersaksi tentang siapa itu Yesus. Dan banyak orang menjadi percaya. Ini tolong kita renungkan, kita garis bawahi. Memang untuk menegur dosa itu tidak gampang, tidak mudah. Ada kisah yang lain kita perlu belajar. Seorang hamba Tuhan yang sederhana, maaf saja, yaitu namanya Nabi Nathan. Dia juga pernah menegur Daud. Kita harus tahu bahwa Daud itu juga masih keturunan secara jasmani dari pribadi Yesus. Nathan memperingatkan Daud begini. Di sebuah kota ada dua keluarga, satu orang kaya, satu orang miskin. Yang kaya ini punya banyak hewan pemeliharaannya. Yang miskin ini hanya punya lembu piaraannya, anak lembu betina, kepunyaannya. Dan datang tamu si kaya ini, dia bukan mengambil lembunya, tapi dia pergi mengambil lembu orang miskin ini. Bodoh. Luar biasa Tuhan pakai Nathan. Lalu Daud menjadi emosi. Daud emosi. Dia marah. Orang itu harus dihukum. Nah, ini dia. Tapi apa kata Nathan? Sebenarnya kamu lah. Memang tidak gampang, gampang susah. Saya mungkin bacakan dengan cepat sedikit. 2 Samuel pasal 12 begini. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal dan bertobat. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain daripada seekor anak domba yang betina kecil lagi. Yang dibeli dan dipelihara. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Maka dari suapnya ia minum, daripada pialanya tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang, mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan orang miskin tadi itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Perhatikan baik-baik ayat 5. Lalu Daud menjadi sangat marah. Saya ulangi lagi. Lalu Daud menjadi sangat marah. Katanya, orang itu, perhatikan baik-baik, orang itu dan ia berkata kepadanya, Nathan, demi, kayak ulang lagi, lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu. Dan ia berkata kepada Nathan, Daud bilang begini, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Wah, luar biasa. Ini kan perintah dari raja ini. Dan anak domba betina itu harus dikembalikan gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu. Oleh karena tidak punya belas kasihan. Perhatikan ayat 7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orangnya itu. Hei, luar biasa. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Itu dia. Daud kan pernah melakukan perzinahan dengan Batsheba itu kurang lebih 1 tahun. Dan Tuhan pakai Daud. Tuhan pakai Nathan untuk mengingatkan dia. Dan puji Tuhan, Daud sadar kembali. Kalau perhatikan di Mazmur 51 itu, Daud mengaku dosanya dengan jujur. Mari pendengar ini kasih dan diberkati Tuhan. ada hal-hal yang dikatakan rahasia iman. Itu artinya begini. Misalnya kami hamba Tuhan melayani orang yang mengalami persoalan masalah, perampokan, atau mungkin di kejahatan yang lain. Kita konseling orang itu sudah jujur. Iya. Lalu kita doakan dia. Kita tidak boleh menyampaikan sesuatu pun kepada orang lain, misalnya keluarga atau suami istri. Mungkin istri tidak bisa menjaga iman, rahasia iman. Itu tidak boleh. Jadi kita perlu sadar, tidak boleh. Setelah dia mengaku dengan jujur, surat Yohanes itu, 1 Yohanes itu, Tuhan Yesus mengampuni dan melupakan asal dia mengaku dengan jujur. Kesalahan secara manusia, pemerintah adalah hamba Allah. Tentu mereka harus dapat hukuman. Polisi, jaksa, mereka punya kepintaran untuk menyelidiki seseorang. Yang pentingnya kita sudah jelaskan kepada orang yang bersangkut, dia harus mengaku dengan jujur. Itu dia, itu sangat penting sekali. Ada kisah yang lain begini, kira-kira tahun 90-an, dalam satu perusahaan ini, suami istri mereka punya karyawan. Lalu karyawannya itu biasanya saya diminta pelayanan hari Sabtu dan hari Senin. Satu saat saya sampaikan firman Tuhan, salah satu karyawannya, rupanya kena buat dia. Dia ini bagian apa? Bagian pembelian. Jadi dia yang dipercayakan uang untuk keluar beli bahan-bahan. Namun maaf saja, tapi saya tidak sebut nama, tidak boleh. Ini pengakunya. Setelah dia sampaikan kepada saya, bahwa kalau dia beli barang-barang, biasanya barang itu harga 500, dia suruh kasih bakso itu 700. Bayangkan saya sudah untung berapa. Lalu saya tanya sama dia, kamu kerja di sini sebagai apa, statusmu sebagai apa? Sebagai karyawan atau sebagai makelar? Kalau sebagai makelar ya memang kau cari untung. Tapi sebagai karyawan hiduplah dengan gajimu. Tidak boleh dengan cara begitu. Jadi saya nasihati dia. Saya bilang sama dia, kamu pergi sama bosmu perempuan karena dia lebih sedikit mengerti rohani. Ngaku dengan jujur. Dan itu artinya diamkan, tidak boleh kita sampaikan pada orang lain. Tapi luar biasa, puji Tuhan. Pada saat berikutnya kami ibadah, habis ibadah sampaikan firman Tuhan, dia minta naik ke depan. Lalu di depan dia bongkar semua. Saya bilang luar biasa kamu ini. Artinya dia memberikan contoh kepada teman-teman yang lain. Kita harus bedakan loh. Kalau kita sebagai makelar ya memang kita cari untung. Tapi sebagai karyawan, kita harus bekerja untuk bagaimana usaha itu berjalan maju dengan baik. Itu makanan tidak jadi berkat loh. Itu salah satu. Jadi mari, pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan, memang kita butuh hikmat. Kita lihat saja. Daud saja itu seorang raja loh. Nathan berani tegur dia, tapi Nathan tidak langsung, Daud kamu mungkin. Tapi Nathan memberikan satu contoh yang membuat Daud jadi emosi. Ternyata dia sendiri yang kena. Jadi dari sini kita dapat belajar bahwa menegur orang itu tidak boleh sembarangan saja. Kembali kita melihat kesaksian perempuan ini. Perempuan Samaria ini yang begitu rusak. Tapi luar biasa setelah dia berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Tuhan robah. Luar biasa. Kesaksian perempuan ini banyak orang percaya kepada Kristus. Dia meninggalkan tempayannya. Mari kita sebagai warga Kristen ini dengan baik. Kita tidak boleh menyerang pribadi. Tapi kalau itu Tuhan izinkan untuk kita harus bersaksi-saksikan. Kita ini orang yang rusak semua dulu loh. Hanya dengan kasih dan kemurahan Tuhan dia boleh menolong kita. Dia memanggil dan memilih kita untuk melayani dia. Upah dosa dengan baik ialah maut, masuk di neraka, kematian kekal. Tapi kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, kita diselamatkan, itu luar biasa. Mari pendengar ini kasih dan diberkati Tuhan. tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu. Kita tidak bisa manipulasi di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat secara sekuler umum itu, hidupnya orang banyak yang hidup kumpul kebo. Ini bagi warga Kristen kita perlu sadar. Pernikahan orang Kristen itu kudus, bukan hidup kumpul kebo. Secara umum kita harus perlu berani sampaikan itu. Mari kita renungkan, kita evaluasi kembali. Dalam hidup dan kehidupan kita, perempuan Samaria ini kita lihat, diam-diam dia punya 4 laki-laki yang hidup bersama-sama dengan dia. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus buka kartunya. Bukan untuk mempermalukan dia, tapi dia boleh menjadi saksi Tuhan, itu luar biasa. Ingat, Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa, tapi Tuhan Yesus membenci dosa. Ini tolong kita garis bawahi, untuk kita tidak bermain-main. Contoh yang lain, perempuan yang ditangkap berbuat zina. Menurut hukum Musa, dengar baik, orang yang ditangkap berbuat zina itu harus dirajam batu. Mereka bawa kepada Tuhan Yesus. Lalu mereka katakan, orang ini ditangkap karena berbuat zina. Saya baca dengan cepat sedikit. Yohanes pasal 8, perempuan yang berbuat zina. Pagi-pagi, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat itu datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu datanglah ahli-ahli Taurat dan Farisi membawanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu tengah-tengahnya dan berkata, Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap berbuat ketika dia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempar perempuan ini dengan batu. Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba dia supaya mereka dapat memperoleh satu yang menyalahkan dia. Tapi Yesus membungkuk ke tanah dengan jarinya dan menulis sampai 2 kali. Luar biasa. Lalu bangkitlah ia dan beri, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Tidak berhenti sampai situ. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Artinya, Tuhan Yesus memberikan kesempatan untuk perempuan ini kembali ke jalan yang benar, itu dia. Dengan kata lain, pintu kemurahan itu masih terbuka untuk kita menjalani hidup ini. Pendengar ini kasih dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Upah dosa ialah maut. Dosa dan kejahatan kitalah Yesus harus menanggung di atas kayu salib itu. Untuk kita tidak bermain-main gila dengan dosa lagi. Tuhan menolong kita semua untuk kita sadar. Ada banyak hal yang kita lakukan. Misalnya orang pergi ke tempat-tempat yang tertentu. Itu perzinahan secara rohani. Pergi ke dukun-dukun. Pergi ke arwah-arwah orang yang sudah mati. Itu sama dengan perzinahan rohani. Imamat pasal 19 ayat 31 itu bunyinya begini. Janganlah kamu pergi kepada arwah. Arwah itu roh orang sudah mati. Dan kepada roh peramal alias dukun-dukun. Itu diulangi 2 kali. Janganlah kamu mencari mereka karena dengan itu menjadi najis. Dan pada pasal yang ke-20 ayat 6 itu perzinahan secara rohani. Sebagai hamba Tuhan kita harus berani sampaikan kebenaran ini. Bukan untuk menjalan pribadi, untuk kita semua. Untuk kita hidup takut akan Tuhan. Taat kepada firman-Nya. Kembali ke jalan yang benar. Kita lihat perempuan Samaria yang sudah punya 5 suami yang tidak jelas. Tapi puji nama Tuhan, setelah dia bertemu dengan Kristus, dia menjadi saluran berkat. Dia meninggalkan tempayannya, meninggalkan hidupan yang lama. Dia kembali ke jalan yang benar. Haleluya. Dengar baik. Pertobatan orang Kristen, dengar baik. Tidak ada satu ayat yang mengajar kita, nanti kita mati dulu, baru pendeta doakan dada. Ini tolong kita garis bawahi. Pertobatan orang Kristen waktu kita masih hidup. Masih ada kesempatan lagi untuk kita lihat lagi berapa ayat. Yesekiel 33, kita perhatikan bersama. Untuk kita belajar bersama. Yesekiel 33, mulai ayat 7, demikian bunyi tiang, bunyi firman Tuhan. Dan engkau, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan suatu firman kepadaku, peringatkanlah kepada mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat dan orang jahat itu pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa kepadanya, memperingati orang jahat itu supaya dia bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tapi aku akan menuntut pertanggung jawab atas jawabannya bagimu sebagai hamba Tuhan. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, tapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam dosa kesalahannya, tapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Perhatikan ayat 10. Dan engkau manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami. Karena itu kami hancur. Bagaimanakah engkau dapat tetap hidup? Artinya mereka bilang, tidak usah kau campur. Tapi perhatikan, intinya ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Ini bukan hanya ditujukan kepada Bani Israel, tapi kepada kita juga sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang yang percaya, tidak ada satu ayat yang mengajar kita nanti mati dulu baru pendetanya doakan dada. Kita bertobat waktu kita masih hidup. Karena dosa dan kejahatan kita lah Yesus harus mati di atas kayu salib. Mari kita renungkan kembali. Kita evaluasi kembali dalam hidup kita. Kita tidak bisa sembunyi di hadapan Tuhan. Kita lihat wanita Samaria, dia sembunyi. Tapi Yesus tahu bahwa sudah 4 laki-laki yang bergaul dengan dia. Dan puji nama Tuhan, dia menjadi berkat bagi seorang-orang sekampungnya. Itu luar biasa. Kita evaluasi kembali. Mari kita sadar akan hidup kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita, kapan juga Tuhan sudah datang. Tapi dia sudah memberikan teladan yang baik buat kita semua. Mari kita kembali kepada Tuhan. Sadar, kita tidak bisa tipu di hadapan Tuhan. Bagi manusia kita bisa tipu, tapi bagi Tuhan tidak ada yang kita bisa sembunyi. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan tertuju di segala tempat, mengawasi orang yang baik dan orang jahat. Kiranya firman Tuhan hari ini memotivasi kita untuk kita belajar takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga. Malam ini kami dapat pelajaran yang baru lagi. Tuhan tolong kami. Hidup ini selama Tuhan masih berikan kesempatan untuk kami isi hidup, kami tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hanya karena pertolongan Roh-Mu yang kudus yang memberikan kami kemampuan untuk menjalani hidup ini. Kami berdoa buat RRI seluruh Indonesia, Tuhan pakai radio ini menjadi sarana, menjadi alat sarana untuk memberitakan informasi, baik informasi sekuler, juga informasi rohani seperti malam hari ini kami belajar. Secara khusus buat pimpinan dan kru RRI Makassar, Tuhan memberkati mereka. Kekuatan kesehatan jasmani dan rohani. Biarlah RRI tetap eksis untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Buat mereka yang mengalami bencana alam, seperti di daratan Flores, atau di daerah Kalimantan, dimanapun, kebakaran, banjir bandang, gempa bumi, dan sebagainya di bawah kolong langit ini, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan Yesus. Mereka juga adalah umat yang Engkau ciptakan. Kiranya kasih-Mu juga mengalir dalam kehidupan mereka. pemerintahan kami juga, kami berdoa buat pemerintahan kami, presiden, wakil, para menteri, gubernur, wali kota, kepala daerah, camat, lurah, kepala desa, RT dan RW, tiga angkatan bersenjata darat, laut, udara dan kepolisian. Mereka yang bertugas di kemanusiaan, dokter dan perawat, Tuhan juga memberikan kekuatan secara ekstra. Kami bersyukur dan terima kasih sampai menit ini, detik ini kami ada karena pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam kasih Bapa, Anak dan Roh Kudus itu Tuhan Yesus, gembala kami yang baik, juru selamat kami yang hidup, firman yang memberkati kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin, amin. Ya, puji nama Tuhan, saya kembalikan ke studio RRI Makassar. Tuhan memberkati kita semua, salam sehat.
1: Terima kasih banyak Bapak Pendeta Sebastianus Bas yang telah bersama-sama kita dalam program Santapan Rohani malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin kembali menyimak tayangannya, bisa menyaksikan melalui YouTube channel di Pro 1 RRI Makassar. Dan Santapan Rohani Anda kembali bisa ikuti, kami hadirkan setiap hari Senin pukul 20.30 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan perkara akhirnya saya Idam dan Z mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Anda masih terus bersama kami di Makassar malam ini, dan kami lanjutkan menghadirkan drama radio untuk malam hari ini, pendengar, berjudul Cahaya untuk Masa Depan, produksi RRI Atambua.
1: Di sebuah desa di perbatasan RI/RDTL bernama Raina Kukun, malam selalu datang bersama kegelapan. Listrik belum menjangkau desa itu. Anak-anak belajar dengan lampu minyak, sementara warga hanya bisa beraktivitas hingga matahari terbenam.
2: Aduh, Mama, lampu ini redup sekali, Susah baca buku,
3: Sabar, Bano. Kita pakai yang ada saja dulu,
2: Saya juga tidak bisa kerja PR kalau malam begini. Kenapa hanya listrik, Kita susah sekali, Mama.
3: Mama nih mau bagaimana, anak, Tapi Mama yakin, suatu hari nanti kita pun keadaan pasti berubah, Tidak mungkin kita begini terus. Pemerintah pasti buka mata,
2: Suatu hari... Ai, lama.
4: Bapak Mama, kita harus cari jalan keluar. Kita pun anak-anak berhak dapat masa depan yang lebih baik.
5: Pak Desa, tidak usah bicara masa depan dulu. Masa sekarang listrik tidak ada. Bagaimana anak-anak dong mau belajar? Kita ini belum merdeka, Pak, untuk penerangan listrik.
4: Makanya hari ini kita pertemuan untuk cari solusi, Mama Dahu. Bapak Mama yang lain ada usulan?
6: Bapak Desa, saya usul, Bapak Desa.
4: Ya, silakan Pak Manek, bagaimana?
6: Bagaimana kalau kita pakai listrik tenaga surya, Bapak Desa?
5: Tenaga surya? Bisa, Kak? Woi, Pak Manek. Itu barang Pak tahu pasang, Kak. Jangan omon-omon,
6: Mama Dahu nih kenapa, Dari tadi nih gas terus nih. Apa yang tidak baik sebenarnya nih?
5: Woi, tidak usah bentak juga enak, Pak Manek juga usul barang yang Pak saja tidak tahu. Bagaimana kita mau terima?
4: Mama Dahu, Pak Manek, kita tenang dulu, Kebetulan, saya ajak Pak Yusuf. Beliau ini teknisi PLTS. Coba tenang kok, kita dengar beliau, Pak Yusuf, bagaimana masukannya, Pak Yusuf?
7: Terima kasih, Pak Desa. Bapak Ibu, setelah saya amati, matahari di sini bersinar hampir sepanjang tahun. Itu sumber energi yang sangat besar pastinya. Soal teknis pemasangan, nanti saya bimbing. Gampang itu.
4: Nah, itu, Kalau kita cari jalan sama-sama, pasti bisa. Kalau begitu, mari kita pelajari bersama.

0: anak-anak, hari ini kita belajar tentang energi terbaru. Salah satunya bersumber dari matahari.
1: Jadi, matahari bisa jadi listrik? Ih, kalau malam bagaimana Ibu? Kan tidak ada matahari ya?
2: Betul.
0: Jadi begini Meak, cara kerjanya panel surya itu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik.
1: Berarti kami bisa punya lampu yang terang untuk belajar ya Ibu?
0: Bisa eh. Ibu dengar, hari Sabtu nanti ada kerja bakti di desa Rainakukun. Nanti ikut eh, biar anak-anak lebih paham.
3: Seluruh warga bergotong royong, ada yang mengangkat bahan, ada yang memasang tiang, dan ada yang menyiapkan tempat panel surya.
4: Ternyata susah sekali kita buat ini. Pekerjaan beraju, tidak mudah.
5: Iya, tapi ini kan demi kita pun anak-anak dong, toh. Jadi saya semangat saya.
6: Bapak Mama, inilah kekuatan desa kita. Biar berat bagaimanapun, kalau kita sama-sama, pekerjaan berat jadi ringan. Setuju?
7: Setuju!
3: Ketika pekerjaan hampir selesai, badai datang dan memupus harapan.
8: Terima kasih ya, Bano. Pak Manek?
5: Ah, iya. Bagaimana ini? Saya harus buat apa ini?
8: Tolong sampaikan ke warga dan Pak Kades, cepat amankan panel yang lain, oke?
5: Okay? Oh, oke, baik, oke. Kalau itu sampai sekarang.
1: Aduh, gagal terang suai ini, Pak Desa.
6: Pak Yusuf, bagaimana ini? Kita bisa perbaiki, kah?
8: Tidak, Bapak Desa dan adik-adik. Nanti setelah hujan reda, kita akan perbaiki.
6: Terima kasih banyak Pak Yusuf, anak-anak, Bapak Mama. Mohon jangan menyerah eh. Kemajuan selalu butuhkan perjuangan.
3: Beberapa hari setelah perbaikan dan semua persiapan selesai, warga berkumpul untuk menunggu hasilnya.
4: Bapak Desa, jadinya lekat tidak eh listrik nih?
6: Baik, selamat malam Bapak Mama. Terima kasih banyak sudah sabar dan bekerja sama demi cahaya untuk masa depan anak-anak kita. Baik, kita hitung mundur bersama ya. Saya akan menyalakan sistem sekarang.
7: 3, 2, 1.
1: Sekarang kita bisa belajar lebih lama tanpa hidung baita, Me.
9: Ini bukan hanya lampu. Ini cahaya harapan. Cahaya untuk masa depan kalian, generasi bangsa.
3: Sejak malam itu, desa Rainakukun tidak lagi gelap seperti namanya dalam bahasa Tetun. Anak-anak belajar dengan nyaman, usaha warga berkembang, dan kehidupan desa berubah. Semua berawal dari semangat gotong royong dan keyakinan bahwa kemandirian energi dan pemerataan pembangunan demi kemajuan harus dirasakan hingga

0: Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dengan dimanapun Anda berada. Nyapa ruang dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami dan

0: Sabrina. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Selamat malam pendengar, senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini masih bersama saya Idham Saiful Malik yang menemani Anda tentunya. Untuk malam hari ini kita bersama komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar dan telah hadir bersama kita juga di studio Pro 1 RRI Makassar. Ada Bapak Imade Semadi yang merupakan Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar. Kita sapa beliau. Selamat malam Pak Imade Semadi.
2: Selamat malam Pak Malik.
1: Saya panggilnya siapa Pak?
2: Pak Madi aja.
1: Pak Madi.
2: Madi.
1: Oke.
2: Pak Madi boleh.
1: Pak Madi sudah hadir. Kabar sehat Pak Madi ya?
2: Sehat-sehat selalu.
1: Baik.
2: Kita sembahyang.
1: Terima kasih Pak Madi sudah menyempatkan untuk hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Nah, selain bersama Pak Madi juga ada Pak Imade Dina. SE, beliau merupakan Ketua Sanggar Gita Saraswati Makassar. Oke, saya panggilnya Pak Made. Pak Made Dina. Oke, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir dan pendengar juga kami sampaikan untuk Anda bahwa siaran Pro 1 RRI Makassar tidak hanya didengarkan saja di 94,4 FM tapi juga bisa Anda tonton apa yang Anda dengar melalui aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook. Kita malam hari ini mungkin bisa ada pengantar terlebih dahulu dari Pak Madi ya. Ini bisa diceritakan mungkin dulu sedikit latar belakang berdirinya, kemudian pendengar ingin tahu begitu Banjar Hindu Dharma Makassar kapan dibentuk, kemudian siapa yang memprakarsai dan kemudian apa motivasi utamanya begitu.
2: Baik ya, baik. Terima kasih Pak Malik. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami bersama rekan kami Pak Made Dina ini hadir di RRI untuk apa ya, untuk sedikit sharing tentang Banjar Hindu Dharma Kota Makassar. Nah, kira-kira tahun 70-an ya. Ini kebetulan saya sendiri masih kecil waktu itu, lahirnya tahun 70 ya. Dan bahkan baru lahir mungkin ya. Saya masih di Bali dan saat ini saya hanya mendengar dari para tetua, para yang kebanyakan sudah almarhum. Nah, itu pada saat itu tahun 70-an kan ada beberapa warga dari Bali merantau ke Makassar. Waktu itu namanya Ujung, masih Makassar mungkin ya, masih Makassar, setelah itu Ujung Pandang, setelah itu balik lagi Makassar ya. Nah, pada saat itu karena di rantauan tentu butuh namanya sebuah yang sama-sama seperantauan dan lain sebagainya, sehingga mereka butuh kumpul-kumpul di sebuah rumah tadinya. Nah, tadinya di asrama Armed yang pertama kali sekitar tahun, akhirnya berdiri Banjar resmi itu sekitar tahun 73. Nah, tujuan utama daripada pembentukan Banjar itu sebenarnya waktu itu adalah kegiatan suka duka. Jadi yang dimaksud dengan suka duka ini, kalau ada warga yang sakit, mereka tengok. Kemudian kalau ada misalkan yang kedukaan, mereka komunitas ini yang menanganin. Karena kan beda, kalau di Bali itu soal kematian itu sangat beda, karena diurus pada saat ngaben itu kan ini ya, sebuah upacara untuk pelepasan yang sudah meninggal gitu ya. Nah, itu ngaben itu diurus oleh Banjar pada saat itu. Lama-lama berkembang, mungkin terdiri dari beberapa orang saja, ada sekitar 10-an orang mungkin pada saat itu ya. Nah, akhirnya berkembang karena seiring dengan perkembangan juga mobilitas daripada warga dari Bali di Makassar hanya tidak berdatangan. Sekarang jumlahnya sampai dengan 350-an kakak. Kalau dulu mungkin satu wilayah saja, sekarang sudah terdiri dari 11 wilayah. Itu Pak Malik kininya perkembangan sampai saat ini gitu. Dan sekarang ini sudah Banjar Hindu Dharma Kota Makassar ini sudah terdaftar di Kesbang sebagai sebuah organisasi organisasi massa gitu.
1: Baik, dan ya. Eksis sampai sekarang. Bagi khususnya bagi warga Hindu yang tinggal di Makassar.
2: Betul. Baik. Warga Hindu, warga Bali.
1: Warga Bali yang warga tinggal Bali, di Makassar.
2: Yang di Makassar ya.
1: Nah. Disingkatnya BHDM.
2: BHDM.
1: Oke.
2: Okay. Banjar Hindu Dharma Makassar.
1: Oke. Okay. Nah. Jadi untuk mengurus tadi kedukaan begitu.
2: Iya, kedukaan, kesukaan. Kan misalkan kesukaan tuh misalkan ada warga yang anaknya menikah,
1: yeah.
2: Nah gitu kan. Okay. Jadi tentu yang menangani itu tidak perlu lagi bentuk panitia lagi, mereka sudah langsung Banjar yang tanganin.
1: Okay. Gitu. Termasuk kegiatan
2: keagamaan, termasuk kegiatan-kegiatan di pura. Yeah. Jadi, nah untuk mendukung kegiatan di pura, tentu kan pasti ada ini, ada gamelan. Nah, ada yang menari kan, kalau teman-teman di sahabat-sahabat yang lain kan ada dengan cara menyanyi apa, kalau kami itu dengan cara menari. Nah disinilah inilah gininya apa namanya ketuanya. Kalau dulu sebelum dia, saya ketuanya. Karena saya naik saya ke Banjar, jadi saya limpahkan ke dia, jadi di bawahnya gitu. Jadi apa namanya, dia khusus mengurusin seni. Nah ini juga eksisnya kayak sudah diakui sama pemerintah kota sekarang. Mungkin bisa diceritakan nanti.
1: Baik. Kalau Pak Madi sendiri di Makassar sudah sejak tahun berapa Pak Madi?
2: Saya di Makassar itu sejak tahun 93. Hari-harinya saya aktif di bank. Saya sekarang itu di Hasa Mitra aktifnya. Sebelumnya sama di Bank Aken dulu. Jadi kita ini sama-sama di swasta. Nah warga Banjar itu terdiri dari berbagai profesi. Dan yang paling banyak profesinya di kepolisian. Kepolisian. Jadi mulai dari pangkat tertinggi sampai semua guyub di jadi warga Banjar. Karena itu wajib sebagai warga Banjar gitu. Kalau nggak jadi warga Banjar, kalau terjadi sesuatu misalkan kedukaan nggak diurus gitu. Jadi nggak diurus.
1: Baik. Gitu. Nah untuk pendengar kita nih yang menyaksikan juga melalui live streaming yang mungkin belum tahu apa sih itu tadi dari tadi disebutkan mengenai Banjar atau warga Banjar.
2: Iya. Itu tadi esensi daripada warga Banjar itu adalah kata Banjar itu artinya sebenarnya kumpulan yang sejenis gitu ya, kumpulan yang sejenis. Kalau berbanjar gitu kan kumpulan sederetan. Okay. Gitu. Nah kata Banjar bahasa Bali tanda kutip itu artinya kumpulan yang istilahnya sepemikiran, seperjuangan gitu ya. Nah itu merupakan kumpulan di situ. Nah untuk ngurus apa? Suka duka. Itu saja inti dasar daripada tujuan dibentuknya Banjar Hindu Banjar itu ya. Nah, Banjar ini bukan hanya ada di Makassar, bukan hanya ada di Bali, di seluruh Indonesia yang ada warga Balinya berkumpul itu namanya Banjar. Nah, gitu. Itu namanya Banjar. Ada di Jakarta, ada Banjar Jakarta. Banyak di Jakarta justru banyak Banjarnya. Banjar Jakarta Utara, Jakarta Selatan, di Surabaya ada Banjar juga gitu. Di Bali di Bali paling banyak. Karena kan komunitas-komunitas gitu. Jadi tujuannya hanya suka duka ngurusin kalau ada warga yang meninggal kita kumpulin gitu. Kita kumpul. Nah kalau di Makassar itu kalau ada warga yang meninggal, yang lain anggotanya kena

0: keluarganya ini luar biasa begitu Pak.
1: Kekeluargaannya, betul. Baik. Sangat ini.
0: Kalau Pak Sumadi tadi dari 93, kalau Pak Madedani Makassar?
1: Madedina.
0: Oh, Madedina, sejak kapan Pak?
2: Baik, terima kasih.
3: Selamat malam Pak Malik dan pendengar RRI Makassar yang kami hormati. Beliau ini adalah senior kami, ya. Pak Madi dulu kalau beliau ketua sanggar, sekarang sudah ketua banyar, ya kami ketua sanggarnya.
0: Oke, ya. Meneruskan begitu
3: mulai. Meneruskan estafet kepemimpinan ya. Beliau, Pak ya. Malik. Kami di Makassar ini sejak hampir bersamaan sih Pak Madi ya,
1: tahun 93-an
3: mungkin, kalau 93. Kami itu bulan kurang lebih bulan Juni lah 93 ya. Sudah di Makassar. Nah, di Makassar sama dengan beliau juga ikut bergabung di organisasi Banjar itu. Hanya saat ini karena mitra kerja yang baik antara Banjar dan Sanggar ini ya, kalau kami ini adalah pendukung kegiatan-kegiatan Banjar, dalam hal ini kegiatan-kegiatan keagamaan ya. Di mana Sanggar Seni, Sanggar Gita Saraswati ini saat ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Banjar. Jadi mitra yang sangat strategis sekali. Karena dalam kegiatan kami di Sanggar itu memang kalau upacara keagamaannya selalu memang melibatkan Sanggar Gita. Jadi begitu ada kegiatan Banjar, melibatkan juga Sanggar Gita dalam hal mendukung terutama keseniannya, yang dalam hal ini seni sakral, karena kalau ada upacara piodalan itu kita tampilkan tari-tarian yang sakral. Bersakral ya. Misalkan tari rejang ya. Tari baris gede, tari sakra-sakral ya, tari ya, barong ya, itu jadi
1: kita banyak sekali tari-tari sakral,
3: banyak tarian-tarian yang topeng, harus yang mendukung kegiatan itu. Selain itu didukung juga oleh gamelan ya, gamelan-gamelan Bali yang kalau kita bilang gong, selalu singkatnya gong. Kalau gamelan itu kalau kita sebut ini gamelan apa, musik gamelan Bali gitu. Nah itulah yang selama ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan, karena tidak bisa terpisah antara kegiatan keagamaan dengan kesenian Bali ini, seni budaya Hindu ini dengan kegiatan upacara keagamaan itu selalu saling mendukung lah begitu. Jadi memang seni budaya Hindu Bali yang ada di Makassar ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan, dalam hal ini odalan misalkan hari raya Nyepi, Dharma Santi dan seterusnya, seperti itu.
0: Baik. Nah nanti kita mau tahu juga nih, pendengar ingin mengetahui seperti apa sih aktivitas rutin atau program kerja yang dijalankan oleh Banjar Hindu Dharma Makassar Pak. Kita ingin tahu mungkin selain keagamaan, kedukaan atau kesukaan tadi, ada kegiatan-kegiatan sosial kah atau kegiatan-kegiatan lain seperti apa? Tapi nanti Pak ya. Baik. Kita kembali sesaat lagi.
4: Cina. Saya pribumi.
5: Saya muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
8: Cantik kali, apa kakak cari?
7: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat-amat?
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, ada kelainan teman ini.

0: Oh, Joni, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Ahmad, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Butuh kemana, Butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya, ke pura lah.
2: Beragam suku, agama, dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini kita masih bersama Komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan kita masih bersama dengan Bapak Imade Semadi, Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan juga Bapak Imade Dina SS, selaku Ketua Sanggar Gita Saraswati Makassar, yang sudah banyak menjelaskan mengenai apa itu Banjar Hindu Dharma Makassar dan aktivitas rutin dan program kerjanya. Ini kita mau lebih tahu begitu ya, termasuk tadi Pak Imade Dina sudah menjelaskan seperti apa dukungan dari Sanggar Gita Saraswati Makassar untuk berbagai kegiatan komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Baik Pak Madi, mungkin bisa menjelaskan ini seperti apa sih sejauh ini begitu di bawah kepemimpinan Bapak, khususnya
1: iya,
0: selaku ketua, aktivitas rutin atau program kerja yang dijalankan oleh Banjar Hindu Dharma Makassar.
1: Baik ya, makasih ya. Seperti tadi saya sudah sampaikan berdirinya ya, sejak kalau sebelum Banjar ini sudah agak modern sekarang. Kalau dulu kemarin dulu kan masih ini ya, masih belum ada semacam program kerja gitu ya, kayak kegiatan suka duka dan lain sebagainya. Dan ini seiring dengan perkembangan waktu, cara pemilihan ketua banjarnya pun sudah berbeda, cara pemilihan pengurusnya. Jadi sudah mulai ada kegiatan ada dengan cara memilih kayak pemilihan umum gitu ya, kayak pemilihan umum. Jadi sudah ada program kerjanya, ada pimpinan sidangnya pada saat pemilihan ya kan, ada rapat kerjanya juga ada. Kalau dulu-dulu kan memang belum. Nah, apa yang menjadi program kerja? Nah, kebetulan biasanya Banjar itu dipilih setiap 3 tahun sekali. Ketua Banjar itu 3 tahun sekali. Ini kebetulan saya sudah 2 periode, hanya bisa selama 2 periode. Nah, apa saja programnya? Sekarang program itu sudah tambah banyak lagi. Nah, kalau dulu hanya ngurusin suka duka, sekarang bertambah ke soal pemeliharaan aset-aset yang dimiliki oleh parisade. Yang dimiliki oleh apa saja asetnya? Satu, pura. Pura itu sudah menjadi asetnya daripada parisade. Kemudian ada gedung-gedung pesraman. Kalau di muslim menyebutnya pesantren, kalau di Hindu itu disebut pesraman, diasramakan. Kemudian ada sekolah dan lain sebagainya. Ada juga gedung tempat pertemuan, itu dikelola semua oleh Banjar. Nah, kemudian termasuk juga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah. Misalkan hadir kalau pemerintah memanggil komunitas Bali gitu ya. Nah, yang hadir tuh Banjar. Nah, komunitasnya kan biasanya dikumpulin gitu. Ada apa gitu ya, dipanggil oleh Polrestabes ke Polrestabes. Seperti sekarang ini, hari ini ada ada kumpul-kumpul sebenarnya sama Pak Kapolres. Itu kami pun dipanggil, cuman karena saya di sini udah duluan, ada jadwalnya, saya utus sekretaris ke sana. Nah, itu kita dipanggil. Tujuannya apa? Ya tentu saja kan Pak Kapolres, pemerintah Kota Makassar tentu kan sangat berkepentingan juga dengan komunitas-komunitas seperti itu. Tujuannya agar istilahnya membuat ketertiban, keamanan dan lain sebagainya terlebih terjaga. Nah, kalau yang diambil itu adalah para ketua-ketuanya kan tentu warga-warganya kan nurut aja gitu. Nah, jadi seperti itu program kerja kita. Dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat alami. Misalkan contohnya gini, kan kami menganut ada ajaran itu tiga keharmonisan. Makanya lambang daripada Hindu itu kan tanda tambah gini ya, belum ada di sini ya. Swastika namanya. Ya. Tambah kayak Nazi, gitu ya. Itu artinya apa? Seimbang ke atas, seimbang ke samping, seimbang ke bawah. Jadi itu namanya Trihita Karana. Harmonis hubungannya dengan Tuhan, harmonis hubungannya dengan manusia, harmonis hubungannya dengan alam. Nah, kalau dengan manusia, kita harus harmonis baik sesama intern maupun juga sesama teman-teman yang ekstern, yang di luar Banjar. Kenapa? Bagaimana wujud implementasinya? Kami harmonis dengan warga. Misalkan kalau ada hari hari raya-raya besar, kami membantu dengan pengamanan melalui pecalang namanya. Kami di bawah saya itu ada tim keamanan, itu namanya pecalang. Kalau di Bali itu ya pecalang, Pak Malik mungkin pernah dengar ya. Ada namanya pecalang, biasa mengamankan ketika ada hari Natal, Idul Fitri, teman-teman. Nah itu seimbang, teman-teman menjaga keseimbangan dengan ini. Dengan alam, kami biasa juga ada program penanaman pohon, bakti kebersihan di teman-teman di sekitar situ, di masjid, di gereja, di terminal pernah kami lakukan ya, sampai ini. Seperti itu. Jadi program-program seperti itu, jadi kita seimbang ke atas melalui upacara-upacara keagamaan, persembahyan kayak hari ini. Jadi kami persembahyan bersama itu diatur oleh Banjar. Nah, ke bawah ya penanaman pohon dan lain sebagainya. Nah, gitu. Mengadakan bakti kebersihan, kemudian pernah dan beberapa kali kita mengadakan ini ya, pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis gitu. Nah, selain itu kami juga mendukung program-program yang diadakan oleh pemerintah. Misalkan hari ulang tahun pemerintah, apa yang kita ginikan? Nah, melalui beliau itu tinggal ngubungin saya, dihubungin misalkan, hubungin aja ketua sangkarnya. Nah, tinggal ini
2: budayanya,
1: di,
2: gitu.
1: Di budayanya yang kita dukung gitu. Nah, okay. Seperti itu.
0: Oh, Pak. Jadi biasa juga tampil Pak Dina di luar begitu ya, di luar kegiatan baca.
2: Iya, Pak Malik. Jadi kita itu selain internal, secara internal, kita juga di eksternal. Nah, seperti yang disampaikan tadi Pak Ketua Banjar, kita memang sering mendukung kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Dalam hari ini, contoh misalkan
1: ulang
2: tahun Kota Makassar, kita adakan parade budaya.
1: Parade budaya.
2: Maka diundanglah peguyubannya. Peguyubannya itu diwakili oleh oleh sangkar. Kita tampilkan tari-tarian yang dari etnis Bali ini, salah satunya Bali Ganjur,
1: Barong,
2: tari Barong itu untuk mengisi acara-acara kegiatan ulang tahun Kota Makassar misalkan seperti itu.
0: Ini ada yang komentar katanya di mana bisa menyaksikan persembahan dari sanggar seperti Gita Saraswati begitu dan bisakah disaksikan umum atau dilihat umum begitu untuk pendengar kita yang tadi mungkin dia pikirnya Hindu Bali saja yang bisa menyaksikan, ternyata bisa.
1: Sangat bisa. Bahkan saya sendiri sering nari. Menari.
0: Iya. Oh, perform juga Pak ya?
1: Iya, saya pernah menari di Benteng Rotterdam. Menari di sana, tariannya topeng. Itu ya banyak penontonnya juga umum gitu.
2: Lumayan besar penonton
1: gitu.
2: Banyak ya.
1: Jadi kalau mau menonton ya ketika ada parade budaya gitu. Parade budaya di ini. Tapi kalau mau menonton di pura situ ketika ada hari raya.
0: Oh, bisa juga, Pak.
1: Bisa.
0: Bisa.
1: Ketika ada hari raya ya datang ke sana. Biasanya banyak mahasiswa itu yang jepret-jepret. Hari ini pun ada ya.
2: Ada kegiatan juga.
1: Dari mahasiswa mana tadi itu? Dari mahasiswa UIN ya. Ada yang ini jepret-jepret apa gitu ya, boleh gitu. Kita enggak melarang. Satu saja syaratnya bagi yang wanita ya tidak boleh pas lagi datang bulan masuk, nah itu nggak boleh, karena kan kita tempat itu disakralkan gitu. Tapi kalau yang lainnya bisa gitu. Gitu sih Pak Malik.
0: Okay. Baik, ini ada yang komentar lagi, katanya kalau di Makassar banyakkah warga Makassar yang etnis Bali, kemudian juga yang ditanyakan wajib gabungkah di BHDM ini dan cara bergabungnya bagaimana?
1: Nah, gitu ya. Kalau warga Bali yang di Makassar yang tercatat sekarang 350 kakak yang tercatat, tetapi yang tidak tercatat masih banyak gitu. Apa buktinya? Kami kalau setiap upacara besar keagamaan itu biasa sampai 3 gelombang.
2: Besar.
1: 3 gelombang. Nah, rata-rata satu kali gelombang itu bisa sampai 300-400 gitu. Nah, kalau sampai 3 gelombang kan sudah seribuan ini ya. Bahkan kalau upacara di pantai, kalau pas hari raya Nyepi kan biasanya kita persembahyangan di pinggir pantai ya. Itu yang hadir tuh kira-kira 5 ribuan itu yang hadir. Nah, itu diurus oleh Banjar semua. Tapi dalam hal suka duka itu yang anggota saja yang diurus. Jadi di luar anggota tidak. Tapi kalau persembahyangan harus semua, karena untuk sarana upacaranya, mengatur jadwalnya dan lain sebagainya, mengatur apa namanya kegiatan itu Banjar, Pecalang gitu, seperti itu. Nah, bagaimana caranya menjadi anggota? Apakah warga yang Hindu yang di Makassar itu wajib? Dihimbau untuk wajib, tetapi tidak diharuskan gitu. Kalau bisa masuk menjadi warga Banjar. Sebab kalau tidak menjadi warga Banjar, lalu terjadi kedukaan, ya pengurus Banjar hanya bisa berdoa. Jadi tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa tanganin gitu. Karena kan ada anggaran dasarnya. Jadi kalau tidak menjadi warga Banjar ya tidak diapa-apa, tidak ini. Jadi ya mungkin keluarganya yang ngurus gitu. Tapi kalau masuk pengurus Banjar wajib menanganin gitu, menangani sampai dengan gitu ya. Ini gitu ya. Gitu.
0: Cara bergabungnya bagaimana, Pak?
1: Cara bergabungnya simpel aja. Cukup menghubungi, cukup menjadi warga di masing-masing rayon. Jadi kami itu ada 10 rayon ya. Rayon Cendrawasih, rayon Artako, rayon Makassar Selatan, rayon Sudiang, rayon ini, rayon Biringkanaya, Tamblan Rea, rayon Todopoli. Dimanapun misalkan ini, cari rayon yang terdekat, minta infonya di Pura gitu. Nah, masuk aja di situ, daftar, kasih KTP dan lain sebagainya, tinggal bayar iuran per bulan. Bayar iurannya 20.000 untuk saat ini per bulan. Itu aja.
0: Baik.
1: Setelah itu ya sudah menjadi anggota Banjar dan ikut kegiatan ya, itu aja intinya.
0: Itu dia pendengar, sudah terjawab ya untuk komentar yang Anda sampaikan. Jadi silakan bisa bergabung, termasuk juga yang mau menyaksikan begitu penampilan sanggar yang dipimpin oleh Pak Imada Dina, boleh ya. Untuk siap. Umum juga boleh, termasuk di Pura juga boleh, Pak.
1: Di Pura
0: ya.
1: Boleh.
0: Baik. Nah, bagaimana kemudian Banjar Hindu Dharma Makassar ini di tengah modernisasi, kemudian generasi muda yang sibuk begitu, memastikan bahwa generasi berikutnya nih tetap terlibat, tertarik dan merasa bagian dari komunitas ini. Tapi sebentar dijawab Pak ya di segmen akhir. Kalau Pak Smadi nih di tengah modernisasi saat ini dan generasi muda yang sibuk, bagaimana kemudian tetap membuat generasi muda tertarik dan mau ikut bergabung? Silakan Pak.
1: Nah, gini ya, setiap kali ada upacara keagamaan, kita selalu melibatkan para generasi muda, ya, karena kita bagi tugas nih. Kan setiap kali upacara keagamaan kan ada bikin penjor. Penjor itu kayak hiasan dari janur, dari bambu, yang itu yang ada di depan rumah-rumah itu kan ada yang kayak gini ya, yang besar itu, yang apa namanya, yang melengkung dan ada hiasan dari janur. Itu kita tugaskan para anak muda, nggak boleh orang tua yang ambil. Kemudian seksi kebersihan. Seksi kebersihan di pura itu enggak boleh orang tua, istilahnya bukan tugasnya orang tua, para anak-anak muda. Ah gitu, para anak-anak sekolah dari SD sampai ini. Kemudian pada saat persembayangan yang mengedarkan kotak sesari, kotak amal kalau di ini, kotak sesari, kotak dana punia itu. Ya. Anak-anak. Nah, dengan demikian kita pelan-pelan ya, kayak ibarat kita bengkel, anak-anak itu kita taruh dulu ya, bersihin baut apa dan lain sebagainya, sehingga terus akhirnya dia mencintai. Ya puji syukur sampai saat ini generasi kaderisasi itu terus jalan. Kami pun di sana ada ketentuan tidak boleh lebih dari dua periode memimpin Banjar ini, nggak boleh. Jadi tidak ada istilahnya sampai 3 kali 4 kali kan tidak ada kaderisasi. Makanya terus jalan ini, kaderisasi terus jalan. Itu bagian, kalau orang tua bagaimana orang tua tugasnya? Orang tua itu memasak, menyiapkan masakan untuk warga gitu. Kemudian ada pada saat ngurusin kematian ya orang tua yang maju. Ya gitu kan, ngaben itu kan pada saat kremasi itu kan para orang tua. Nah itu kita selalu libatkan, walaupun mereka sibuk gitu, di pura kita sediakan wifi. Di pura sediakan wifi sehingga anak-anak itu suka, terutama mahasiswa nongkrongnya di pura. Nah, sambil ngopi-ngopi di sana. Di sana kan ada ini ya, ada mulai dari kegiatan ekonomi setiap hari Minggu itu full. Pokoknya tempat makan dan lain sebagainya gitu ya. Gitu.
0: Baik. Di akhir ini pendengar juga ingin mengetahui mungkin ada cerita momen paling berkesan selama mengelola sanggar apa nih, Pak Dina?
2: Iya, baik. Mungkin kami sampaikan sedikit terkait dengan di mana bisa menyaksikan kegiatan-kegiatan sanggar kita ini. Iya. Baik, Pak Malik. Selain bisa disaksikan langsung di Pura Girinata, kegiatan-kegiatan itu pada event-event tertentu, misalkan piodalan, perayaan hari suci Nyepi dan Dharma Santi, itu bisa juga disaksikan atau ditonton ketika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Misalnya kemarin di bulan Oktober kita adakan parade budaya di Jalan Balai Kota. Hanya sayang lokasinya memang agak sedikit sempit dan tertutup, sehingga sempat juga kami sampaikan kalau ada event-event ini biar disaksikan oleh warga Makassar sebagian besar gitu. Makanya dilakukan mungkin bagus di ruang-ruang terbuka seperti di Partilosari, di Ahmad Yani. Kalau hanya sekitar di Jalan Balai Kota kan hanya terbatas. Jadi bisa disaksikan kegiatan-kegiatan atau event-event kebudayaan ini, salah satunya di sana. Kemudian yang besar biasa dilakukan di Pantai Losari. Nah kalau kita rutinitasnya pemadaya di Pantai Akarena itu setiap bulan Maret kalau setiap perayaan Melasti itu Pak Malik.
1: Kalau itu di sana ada tarian,
2: kita tampilkan berbagai atraksi tarian di sana yang tapi sifatnya tarian sakral.
0: Maret Pak ya,
2: sore sampai malam.
1: Bulan-bulan Maret itu biasanya,
2: bulan Maret, April itu bisa disaksikan.
0: Ternyata kita ini sudah di 2 menit akhir dan mungkin ada pesan atau harapan yang Pak Made ingin sampaikan ke masyarakat khususnya warga Hindu maupun etnis Bali di Makassar.
1: Saya berpesan bahwa kalau ada masyarakat Hindu atau warga Bali yang tinggal di Makassar yang belum menjadi warga Banjar, kami sangat mengajak untuk bergabung menjadi warga Banjar Hindu Dharma Makassar. Karena menjadi warga Banjar Hindu Dharma Makassar ini sangat mudah, tidak dikenakan biaya apapun saat masuk, dan akan mendapatkan pelayanan dari pengurus Banjar, dari Banjar, ketika Anda memiliki hajatan, misalkan dalam hal kesukaan, anak menikah, anak apa namanya, potong gigi dan lain sebagainya. Kemudian apalagi ada kedukaan dengan sendirinya, tidak diundang pun banjar akan datang. Dan bahkan jangankan terjadi kedukaan meninggal, pada saat sakit pun di rumah sakit warga Banjar akan menjenguknya dan rame-rame memberikan dukungan. Nah, seperti itu. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan, walaupun yang sudah lama di Kota Makassar nggak perlu malu. Ya, mungkin kan kadang-kadang ada yang sudah terlanjur malu ikut menjadi anggota Banjar gitu, nggak perlu. Ya, jadi kita tetap, makanya tagline kami, moto kami itu mengayomi dan melayani gitu.
0: Mengayomi dan melayani. Baik, dan semoga komunitas Banjar di dalam Makassar juga Sanggar Gita Saraswati terus menjadi wadah pemersatu umat, pelestari budaya serta penggerak harmoni di tengah masyarakat.
1: Baik, terima kasih
0: banyak. Terima kasih sudah hadir juga Pak Madadina.
2: Terima kasih Pak.
0: Dan pendengar juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak. Anda bisa menyaksikan kembali tayangan ulang obrolan kita hari ini di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Dan terima kasih sekali lagi untuk narasumber yang telah berbagi cerita dan inspirasi hari ini. Sampai jumpa pendengar dalam program Ngobrol Bareng Komunitas selanjutnya. Selamat malam Bapak-bapak dan pendengar, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
1: kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
0: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
3: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
2: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

94,4 FM Bro Satu Hari Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih terus bersama kami di Makassar malam ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Untuk malam hari ini, lagu-lagu mancanegara siap menemani Anda tentunya. Dan ini lagu-lagu mancanegara era 80-90an ya. Kita ada lagunya Bryan Adams dengan Heaven, ada George Benson juga dengan Greatest Love of All. Kemudian ada lagunya Stevie Wonder ya, dan beberapa lagu-lagu lainnya yang siap menemani Anda malam hari ini. Untuk yang mau gabung, nelfon, kirim-kirim salam atau cerita-cerita, boleh, kami tunggu di 0821 333 3944.

0: saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku gak pernah transfer ke siapa-siapa.
1: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh gak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
0: Siapa ya? Nomor gak dikenal. Halo?
2: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
0: Iya.
2: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sedang mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
0: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
1: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
0: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
1: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
0: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
3: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, untuk Anda yang ingin bergabung silakan 0821 3333 944. Ada Ibu Sumi di Suriang. Halo, Assalamualaikum Bu Sumi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar? Sehat-sehat Bu Sumi. Bu Sumi sehat?
1: Sama, sehat
0: walafiat. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu ya.
1: Amin. Kita juga Bung Idam.
0: Oke, amin. Bu Sumi, jangan lupa dukungannya untuk penyiar favorit.
1: Iyalah. Sesudah
0: nanti dikirimin.
1: Sudah saya kirim.
0: Wah, terima kasih.
1: Kirim ulang.
0: Nanti dikirimin lagi linknya ya. Oke. Bu Sumi mau
1: dikirim ya.
0: Betul sekali.
1: Lagu ketiga.
0: Oke.
1: Urutan yang ketiga.
0: Nanti diputarkan lagunya. Mau kirim salam buat siapa, Bu Sumi?
1: Buat Abdul Sewang, Wandatu, Ria. Ria siapa ya? Ria Andika. Terus Diana Yasir. Pokoknya semuanya sudah tanpa terkecuali Bung Idam.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Bung Idam, selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, mudah rezeki, dan sukses selalu.
0: Sukses selalu. Terima kasih Bu Sumi.
1: Sebentar, saya SMS lagi.
0: Siap, ditunggu Bu Sumi ya.
1: Oke, terima kasih Bu Idam.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, pendengar, ini buat Anda nih, Pro 1 RRI Makassar dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun RRI ke-81. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan program spesial Hari Radio. Salah satunya adalah penyiar favorit ya, dan pendengar favorit Pro 1 RRI Makassar tahun 2026. Nah, untuk penyiar favorit Anda bisa dukung pilihan Anda. Caranya bisa WA atau SMS di 0821 3333 9440. Ketik Pro 1 MKS pasti nama penyiar yang kita dukung ya. Kemudian bisa juga melalui Instagram di RRI Pro 1 Makassar, like postingannya, masuk kolom komentar, lalu vote dengan format yang sama ya, Pro 1 MKS spasi nama penyiar. Kalau untuk pendengar favorit, pendengar nanti ini akan diundi di Hari Radio ya. Jadi untuk Anda yang merasa aktif bergabung di Pro 1 RRI Makassar untuk acara-acaranya, nah ini siap-siap akan ada pengumuman nanti di tanggal 11 siapakah yang menjadi pendengar favorit Pro 1 RRI Makassar tahun 2026 ya. Jadi nanti diundi. Kami terima penelpon yang ingin bergabung, ada dari Kak Yani Tasmun. Assalamualaikum Kak Yani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Idam.
0: Iya, apa kabar Kak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kak Yani sudah vote belum? Sudah dukung belum?
2: Oh iya.
0: Ditunggu ya. Di WhatsApp atau juga melalui Instagram. Untuk meramaikan. Dan siapa tahu Kak Yani nanti beruntung di tanggal 11 menjadi pendengar favorit 2026. Karena Kak Yani termasuk yang aktif ya pendengarnya. Mau dengar lagu apa Kak Yani?
2: Yang belum diputar mas.
0: Ada lagunya Stevie Wonder, kemudian ada lagunya Michael Bolton.
2: Michael Bolton mau itu mau.
0: Itu ya.
2: Kedua.
0: Kirim salam buat siapa Kak Yani?
2: Yang baru lewat Ibu Sumi.
0: Iya. Yeah.
2: Ada Tika, ada Dimas.
0: Iya. Yeah.
2: Ada Maya di Gorontalo, ada Laya Sari. Ada Rosdina Yasir, Angin Rawang, Mamuna Ganing, Waida Martawati, ada Pak Arjuna, Pak Radi, ada Tantri sama Esti, ada Uki, ada Putri Wandatu, Asri Oti, Ali Daya, ada Ama Aulia, Tristan Prahara, dan semua-semuanya nih, Bung Idam.
0: Iya, yeah. Makasih banyak.
2: Makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Kita ke penelpon selanjutnya lewat telepon biasa. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Oke, boleh dicoba lagi. Saya ke Parepare, ada Hesti di Parepare. Halo, Assalamualaikum Hesti.
3: Halo.
0: Halo juga.
3: Salam Dedek, Kakak Arfa.
0: Dengan Idam ini.
3: Oh, Kakak Idam.
0: Hesti mau dengan lagu apa?
3: Entar lagunya apa di situ, Kak Idam?
0: Sebentar ada lagunya Michael Bolton. Kemudian ada lagunya Stevie Wonder. Ada George
3: yang
0: Benson.
3: Kedua.
0: Yang mana?
3: Yang kedua.
0: Yang kedua. Ini sudah tidak berurutan soalnya. Mau yang mana?
3: Yang pertama misalnya aja, Taidam.
0: Oke, siap. Nanti diputarkan lagunya ya. Kirim salam buat siapa?
3: Lagunya buat Kak Tantri di Parepare, ada Ahmad Yani Tasnun, ada Bobby, ada Dima, ada Arga, ada Kak Gapur, ada Arjuna, ada Layasari, buat ada juga Tika di Sabang bareng. Kak siapa itu Kak di Makassar itu?
0: Banyak pendengar di Makassar.
3: Yang perempuan itu.
0: Banyak juga pendengar di Makassar perempuan.
3: Kauki. Buat semuanya Mikaida.
0: Oke, siap. Makasih.
3: Mikaida, semoga sehat selalu bareng keluarga. Apa nama Instagramnya RRI Kak?
0: RRI Pro 1 Makassar. Ditunggu ya dukungannya ya. Untuk penyiar favorit atau WA.
3: Terima kasih Kak Ida.
0: Yeah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hesti di Parepare sudah bergabung. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Ruang rindu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, Bung Idam.
0: Iya, Pak Abdullah Sewang.
4: Iya. Yeah.
0: Sihat-sihat, Jiki.
4: Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Alhamdulillah, atas izin.
4: Semoga kita juga demikian, Bung Idam.
0: Amin. Baik, Pak Abdullah Sewang, ini... Nanti ada penyiar favorit dan pendengar favorit. Dan semoga Pak Abdullah Sewang juga bisa masuk nanti di hari radio tanggal 11 sebagai pendengar favorit karena aktif bergabung ya di Pro Satria Makassar.
4: Semoga.
0: Oke. Pak Abdullah.
4: Ya.
0: Mau kita dengar lagu apa?
4: Stevie Wonder.
0: Stevie Wonder. Oke, siap nanti diputarkan Ki lagunya. Kirim salam buat siapa Ki Pak Abdullah Sewang?
4: Buat Pak Gapur. Pak Dupus, Arjuna, Pak Ding, Anissa Hakim, Manuar, Puan Datu, Indah, Isha, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Hendro Yusuf, Pak Bobby, semuanya di Polman, Asri di Wotu, Junedi, Tika di Sabang, Arpa, Ismail, Yuda, Besahan, Al-Jabar, Pak Radin, Sidan, Batir, Pak Fajar, Samsia Mahibar, di Pantai, Ibu Dewi, di Burukunyi, Nur Intan, di Tegalar, dengan sama Ibu Nur Sumiati, Belu, Mutawa. Semua-semuanya tanpa kecuali. Buat Bung Idam, saya selalu lanjut tugas. Iya. Caranya nanti untuk pemilihan penyiar ke favorit itu, langsung saja
0: WA.
4: RRI Pro 1.
0: Iya, WA di WA atau bisa Ki lewat Instagram.
4: Instagram Ki.
0: Iya. Iya, iya. Kalau pendengar nanti diumumkan tanggal 11 siapa yang jadi pendengar favorit. Ya,
4: saya nanti saya pakai anunya HP-nya aku.
0: Iya, makasih banyak Pak Abdullah Sewang.
4: Oke. Lanjut juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Abdullah Sewang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah ikut meramaikan untuk penyiar favorit dan juga pendengar favorit dalam rangka Hari Radio di Pro 1 RRI Makassar ya. Jadi bisa Ki WA, ketik Pro 1 MKS spasi nama penyiar yang kita dukung, kirimkan ke 0821 3333 9440 atau melalui Instagram ya di RRI_Pro1 Makassar. Saya akan menelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Bentar ya, tadi. Oke, boleh dicoba lagi pendengar ya. Di 08213333944. Saya ke Uki di Daya Makassar dulu. Halo. Halo, assalamualaikum. Uki.
5: Rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Foto profilnya ganti lagi dan ini di jembatan kaca. Di manakah itu?
5: Di jembatan kaca, oh di Tanah Toraja.
0: Oh, yang buntu Burake.
5: Iya.
0: Wah, ternyata sangat indah pemandangannya ya.
5: Iya.
0: Ternyata suka Ki menjelajah. Kau Ki suka ya, sudah dukung belum penyiar favorit?
5: Sudah dong,
0: ditunggu
5: sudah
0: ya.
5: Sudah di IG.
0: Bisa, wah terima kasih banyak Kau Ki. Bisa IG, bisa WhatsApp juga. Oke Kau Ki, mungkin dengar lagu apa? Ada George Benson, ada Michael Bolton, ada Stevie Wonder.
5: Michael Bolton.
0: Oke, kirim salam Ki buat siapa Kak Uki?
5: Ada buat Kak Yanitas Mumbareng, Kak Nurmina M. Nur, ada Hesti tadi di Pare-Pare, ada Tantri, ada Tika, ada Mama Rita, Puan Datu, ada Indah di Sopeng, ada Bunda Sopi, Nak Krista Lara, ada Rosdiana Yasir, Wahida Martawati, Yan Hendrawan, Samsia Maisar, ada Uli Ape, ada Pak Gapur, Denompo, ada Pak Fajar, Pak Asteri, ada Bobby, siapa lagi ya? Ada Maya, Ica, Layasari, dan semuanya yang lagi monitor. Buat adik Idam, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Uki di Daya Makassar. Saya lanjut ke Ibu Sofia di Goa. Halo Bu Sofi.
6: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Ya harusnya saya yang bilang ruang rindunya Bu Sofi. Kenapa? Harusnya saya yang bilang ruang rindunya. Oh, ruang rindu.
6: Iya. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Bu Sofi. Lagi di mana Ki ini? Ruang tamu atau sudah di kamar?
6: Di luar kamar, depan televisi.
0: Depan televisi. Oke.
6: Okay. Tapi televisi mati.
0: Oh.
6: Matikan.
0: Saya kira televisi nyala, radio juga nyala.
6: Nah.
0: Bu Sofi.
6: Iya.
0: Kalau untuk pendengar favoritnya jadi seperti itu sekarang Bu Sofi. Sistemnya.
6: Oh iya.
0: Jadi enggak apa-apa Bu Sofi?
6: Enggak apa-apa.
0: Ah, terima kasih. Jadi ya, nanti
6: bahwa semua pendengar itu yang terbaik.
0: Betul.
6: Semua penyiar itu yang terbaik.
0: Betul. Jadi ya, ini ya. Seru-seruan begitu ya biar pendengar ya. Lebih termotivasi untuk ayo aktif juga begitu.
6: Iya, betul itu.
0: Karena pendengar jarang diapresiasikan. Ada penghargaan begitu.
6: Yang jelasnya bahwa saya dari puluhan tahun lalu.
0: Ah, masya Allah.
6: Sampai sekarang.
0: Terima kasih banyak Bu Sofi.
6: Kalau saya mau sebutkan masih banyak mungkin penyiar belum ada yang lain.
0: Betul.
6: Karena saya itu aktifnya itu tahun 72.

0: mau gabung itu kadang kan susah sama ini kan. Sekarang saya pakai dua handphone, satu telepon biasa, satu WhatsApp. Nah, tadi masuk di telepon biasa, masih juga di WhatsApp. Karena saya di WhatsApp saya lihat sudah ini, saya matikan handphone biasa. Iya, jelasnya dari HP kone-kone.
1: Iya. Pernah mi ada radio TN rusak, Bu Sofi?
0: Ya.
1: Pernah mi ada radio TN rusak?
0: Radio rusak enggak ada itu, radio rusak.
1: Maksudnya radio TN rusak. Dari dulu.
0: Ya.
1: Oh, awet.
0: Ada radio rusak dari dulu.
1: Wah.
0: Itu cuma itu ada, malah saya kasih ke Ina Kristal satu.
1: Radio ta?
0: Radio iya, karena saya tidak sangka teman dari Jakarta kirimi saya radio lagi. Saya tidak nyangka, langsung di WhatsApp, tunggu ya ada kiriman. Kiriman apaan? Katanya ah tunggu aja nanti kalau sudah tiba baru di itu. Ternyata yang dikirim itu radio. Walaupun hanya radio itu ya, tetapi saya bersyukur bahwa masih bisa memantau siaran RRI Makassar. Jadi saya punya radio ada yang di dapur, ada di ruang tamu, ruang tengah. Jadi kadang kalau saya ini di dapur saya matikan, ya di ruang tengah itu saya. Tapi kalau sekarang saya monitornya melalui handphone, monitor biasa ya. Radio manual bukan digital.
1: Oh, kalau digital kapan Bunda?
0: Saya kalau memantau RRI di luar Selatan. Karena kadang saya tidak monitor, saya di WhatsApp dari penyiar bahwa saya lagi siaran. Berarti kalau RRI Samarinda, Samarinda itu ada penyiarnya yang namanya Ria Arda itu. Kadang kalau dia siaran, dia chat ke saya, Bun, saya lagi siaran loh. Sama dengan RRI Tentang, kan sekarang RRI Buol ada ya. RRI Buol, jadi dari Itoli-Toli digeser ke Buol. Ani Mariani, Ani Mariani kan sekarang digeser ke Buol. Jadi terkadang saya gabung di Buol, masih ada juga penyiar yang lain lagi di RRI Tentang. Dan kadang itu Pak Agus, Pak Agus yang kemarin ke saya, katanya Bu Eni ada di Buol, sebaliknya Ani Mariani ada di Tentang. Begitu tuh Pak Agus.
1: Jadi radio tetap aktif, aplikasi RRI digital juga aktif untuk RRI di luar Makassar ya. Oke, Bu Sofi sudah mikir ikut lagu kah? Bu Sofi belum pi?
0: Belum. Michael
1: ada
0: Walton.
1: Michael Walton. Oke, kirim salam ki Bu Sofi.
0: Kirim salamnya buat tadi ada lewat Ahmad Yani Tasmun, ada Uki Didaya. Tak lupa juga buat Ina Kristalara, moga-moga cepat sembuh ya. Harus banyak istirahat. Ya, kemudian ada Pak Fajar di Palopo, ada Tika di Sabang, ada Asri di Wotu, kemudian ada Pak Bobby bersama Pak Hendro di Polman, ada Sinta di MU, kemudian ada Rosdiana Yasir, Samsia Maesar, Wahida Martawati, ada Ibu Dewi juga bersama Ibu Nur Intan di Takalar. Kemudian ada siapa ya? Ada Desaro. Kemudian ada semua warganya Kabupaten Bone. Ada Ibu Ratna, Ibu Hasna, kemudian ada Darah Biru, Asmarita. Pokoknya semuanya deh pendengarnya RRI Makassar, Kabupaten Kecuali. Salam semuanya buat RRI Makassar beberapa jam ke depan ya. Genap berusia 81 tahun, sekali di udara tetap di udara. RRI tetap saya cintai, tetap saya mendukung apapun itu. Sebagai pendengar radio tanpa ada yang dibedakan ya, selamat istirahat kita buat udara lagi tegasnya.
1: Terima kasih Bunda.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini buat Bu Sofi. Selanjutnya saya ke tempatnya Sri Sinta di Minasau, Pak Makassar. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
2: Memori lewat lagu.
1: Kak Sinta sudah dukung tidak untuk penyiar favorit Hari Radio?
2: Sudah.
1: Ditunggu ya.
2: Sudah.
1: Iya.
2: Sudah.
1: Terima kasih.
2: Bisa WA, bisa Instagram.
1: Terima kasih Kak Sinta.
2: Ada di situ.
1: Terima kasih. Kak Sinta mungkin dengar lagu apa?
2: Wonder Woman.
1: Stevie Wonder yang ada. Itu.
2: Iya, Stevie Wonder. Iya, oke. Okay.
1: Kirim salam Kak Sinta buat siapa?
2: Ada tadi Bunda Sophie. Ada Uki, ada Mbak Dewi, ada terus ada Inak Putalara, semoga cepat sembuh. Ada Mbak Tika, ada Kak Los Ernaya, Filsam Semaisar, terus Pak Gapur, Junaidi, terus ada Uli Ape, Tantri, Ahmad Yani, Nurmina M. Nur, terus ada Bang Ali, ada siapa lagi, Dimas, Fadil, Farjuna, Denompo, dan semuanya nih yang lagi monitor. Selamat malam semua, selamat beristirahat, salam sehat Kak Ida.
1: Makasih Kak Sinta.
2: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sinta sudah bergabung. Saya ke tempatnya Tantri di Parepare. Halo Kak Tantri.
3: Halo Kak Tantri.
4: Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kak Tantri, untuk pendengar favoritnya, pengumumannya di tanggal 11 September ya, pas Hari Radio ya. Ditunggu.
4: Ya. Oke. Okay. Ditunggu.
1: Termasuk dukungannya dong untuk penyiar favorit, ya. Jangan lupa Kak Tantri ya.
4: Dapat.
1: Oke. Pot apa nih? Pot bunga.
4: Iya. Pot bunga.
1: Bukan G. Kenapa suara tak dobel-dobel kata Tantri?
4: Kenapa Landa, bisa?
1: Mi. Aman nih, mungkin besar sekali radio tak tadi. Mungkin
4: tadi hilang. Pas kita menyiar, ada mi suaranya. Tengok mati ku cari-cari, mana ini, enggak ada.
1: Cantik sekali itu foto yang dikirimkan.
4: Pas kita menyiar, ada. Yeah.
1: Cantik itu foto yang dikirimkan ke di WA, toh?
4: Tidak tahu gimana diambil.
1: Oke, Kak Tantri, mungkin dengar lagu apa malam hari ini?
4: Mau gak denger lagunya apa itu tadi?
1: Ada George Benson, ada Michael Bolton, ada Stevie Wonder.
4: Iya, itu
1: yang
4: Michael
1: mana?
4: Bolton.
1: Okay. Kirim salam Kika Tantri buat siapa?
4: Kirim salam. Tadi ada Sri Sinta di MU, ada Hesti. Iya, makasih sapaannya. Terus ada tadi ada Uki di Daya, ada Bunda Sopi di BTM Pao-Pao, terus ada siapa? Pak Abdullah Sewang, ada Pak Bobby, ada ini Pak Asri di Wotu, ada Pak Ahmad Yani Tasmu, sama Ibu Nurmina, ada siapa tadi yang sakit? Ada Ina, Krista Lara, semoga cepat sembuh. Ada siapa itu? Ibu Andianisa. Terus lagunya juga buat Ibu Rosdiana Yasin. Ada siapa? Ada Sri Sinta. Ya udah. Pokoknya buat semuanya Bung Idam yang lagi dengerin Ruang Rindu tanpa terkecuali. Oke, Bung Idam.
1: Terima kasih.
4: Lanjut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Untuk Tantri yang ada di Parepare, kita ke penelpon selanjutnya. Halo Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa di mana?
5: Dari Hakim di Bantai.
1: Hakim di Bantai. Hakim mau ikut di lagu yang mana, Hakim? Ada George Benson, Michael Bolton, dan Stevie Wonder.
5: Lagu itu saya lagunya dari Tantri.
1: Tantri, oke. Okay. Kirim salam buat siapa, Hakim?
5: Salam buat Tantri, Mbak Sofi, Krisinta, Pak Lesewan, Indah, Ica, Pak Gapur, Pondato, Dasumi, semuanya yang pendengarnya persatu RRI Makassar.
1: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini. Ada beberapa nih yang tadi sudah bergabung. Terima kasih buat Uki yang ada di Daya Makassar. Kemudian juga ada Bu Sofi, ada Bu Sumi, ada Tantri yang ada di Parepare. Kemudian juga tadi ada Sri Sinta yang ada di Minasopa Makassar. Dan beberapa pendengar yang lain tadi, ada Pak Abdullah Sewang juga. Dan kita terima penelpon selanjutnya yang masih ingin bergabung malam hari ini di Ruang Rindu.
1: Ruang
0: Rindu. Halo, Ruang Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Dari
1: Gafur Manjaling.
0: Gafur di Manjaling.
1: Iya.
0: Mungkin dengar lagu apa Gafur malam hari ini?
1: Itu Mekelancanegara.
0: Ada Stevie Wonder, juga ada Air Supply. Oke, yang mana?
1: Pertama Brasil.
0: Yang Mandato. Pertama lagunya. Oke, nanti diputarkan. Oke, buat siapa?
1: Uki di Daya Tela.
0: Iya, siapa lagi?
1: Amayatasmu di Sepeng. Indah di Sepeng juga. Arni Dianta. Apajar di Palopo. Bobby di Portman. Di Sinjai. Arpa di Selayar. Sri Sinta di Situ. Ama di Kaltim. Asri di Watu. Iman Timur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini untuk Gafur yang ada di Manjaling ya. Pendengar yang lain yang masih ingin bergabung, kita masih tunggu 082133339440 yang mau kirim-kirim salam juga boleh ya. Dan pendengar, diingatkan lagi untuk menyemarakan HUT RRI ke-81 tahun. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan program spesial Hari Radio ya, selain tokoh baca berita di dari tanggal 1 sampai tanggal 11. Nanti di tanggal 11-nya ada beberapa program spesial yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar setia RRI Makassar. Termasuk Anda bisa memilih penyiar favorit ya, dengan cara kirim lewat WA atau SMS, ketik Pro1MKS pasti nama penyiar di 082133349440 atau melalui Instagram ya di RRI Pro1 Makassar. Dan juga pendengar favorit nanti akan diundi pada saat Hari Radio di tanggal 11 September. Kita sudah bersama penelpon yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dari siapa Ki, di mana?
2: Ardi di Antang.
0: Ardi di Antang.
2: Yeah.
0: Oke, Ardi apa kabar Ardi?
2: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Baik-baik ya. Ardi, kirim salam Ki buat siapa Ardi?
2: Menyapa buat Anwar.
0: Iya. Yeah.
2: Arjuna.
0: Mm-hmm.
2: Aulia.
0: Mm-hmm.
2: Niko.
0: Iya. Yeah.
2: Denompo. Sul. Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada, terima kasih buat Ardi ya. Jadi untuk Bu Sofi. Oke. Jadi Bu Sofi untuk pendengar favorit ya. Jadi untuk pendengar favorit Bu Sofi nanti pada saat 11 September ya, baru akan diumumkan, diundi dan akan diumumkan. Dan untuk penyiar favorit, terima kasih. Jadi untuk pendengar favorit tidak di vote ya, tidak didukung. Jadi nanti akan diundi di tanggal 11 September. Jadi buat Kak Yani yang mengirimkan untuk pendengar ini batal seperti itu ya. Jadi untuk pendengar nanti nanti di tanggal 11 September baru akan diundi siapa yang akan jadi pendengar favoritnya ya. Kecuali penyiar ini silakan di vote, didukung. Terima kasih Kak Nurmina. Terima kasih juga Bu Sumi, terima kasih Kak Yani sudah ikut vote, dan pendengar yang belum vote ayo dukung penyiar favorit tak siapa ya. Bisa ketik Pro 1 MKS spasi Arti, bisa Pro 1 MKS spasi Arvan, Pro 1 MKS spasi Dwi, Pro 1 MKS spasi Idam, Pro 1 MKS spasi Risna, Pro 1 MKS spasi Irsan, atau Pro 1 MKS spasi Mori ya. Jadi silakan pendengar. Jadi terima kasih buat yang sudah bantu vote juga, Kak Sinta terima kasih, Kak Uki Didaya juga terima kasih. Dan untuk pendengar nanti akan diundi ya, diundi dan diumumkan di tanggal 11 Maret. Kira-kira siapa menurut Anda pendengar yang akan menjadi pendengar favorit? Jadi pendengar favorit itu dinilai berdasarkan aktif sebagai pendengar di Pro 1 RRI Makassar, dan nanti akan diundi dari pendengar yang aktif itu akan didata dan diundi siapa yang menjadi pendengar favorit di 2026 ini, di tahun ini ya. Jadi yang bisa di vote boleh dibantu vote untuk penyiar favorit tak siapa ya, dengan cara bisa WA di 0821333394 dengan format Pro 1 MKS spasi nama penyiar yang kita dukung siapa ya. Bolehkah lebih dari satu? Boleh, nanti dihitung masing-masing satu ya. Jadi kalau misalkan Kak Sinta mau dukung siapa begitu boleh, Kak Bu Sofi mau dukung siapa penyiarnya juga boleh ya, boleh lebih dari satu. Baiklah pendengar, terima kasih kami ucapkan buat yang sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung. Ya moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
2: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan.

Terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
1: Don, makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh, bantuin dong Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terlalu

dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Hidup adalah kesempatan, dan ia kesempatan yang tidak akan terulang. Betul akan ada kehidupan di akhirat, namun itu adalah tempat perhitungan dan pembalasan. Karena itulah Abu Bakar pernah berkata, hari ini adalah amal tanpa hisab, dan besok adalah hisab tanpa amal. Jika kita kembali sedikit ke belakang, maka kita akan menemukan bahwa masa kecil adalah masa permulaan dan periode pengembangan pemikiran serta periode untuk memfokuskan hafalan. Berbagai penelitian membuktikan bahwa ketika seseorang yang masuk sekolah pada usia 6 tahun, maka ia telah mempelajari sekitar 70% dari apa yang dapat dipelajarinya dalam usia tersebut. Dan ciri-ciri dasar dari kepribadiannya juga telah terbentuk. Sebenarnya masa muda adalah periode yang sangat penting. Ia adalah kesempatan yang tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah terulang. Kesempatan ini merupakan periode untuk pembentukan otak, tubuh, perasaan, perilaku, dan ilmu. Apakah kita sudah memanfaatkan kesempatan itu? Apakah kita telah memberikan perhatian lebih untuk membaca? Apakah kita sudah mengembangkan kepribadian kita? Apakah kita sudah menelurkan sebuah karya dan membekali diri kita dengan pengalaman dari berbagai potensi? Masalahnya adalah bahwa sebagian anak muda pada periode ini tidak menyadari kesempatan ini. Mereka hanya melihatnya sebagai kesempatan untuk bersenang-senang dan bergembira serta berfoya-foya ataupun yang sejenisnya. Namun ketika periode itu telah berlalu dan tanda-tanda ketuaan mulai tampak pada dirinya, ia pun menoleh kembali melihat masa mudanya dan akan menyesalinya. Yang kemudian, ia pun akan teringat akan ucapan seorang penyair. Masa muda telah berlalu dan ia tidak akan kembali. Masa tua telah tiba, namun kemanakah dapat melarikan diri? Andaikan masa muda kembali suatu hari kelak, maka aku akan memberitahunya tentang apa yang dilakukan oleh masa tua.

Pendengar Pro 1, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, hari Senin tanggal 7 September 2026. Dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat Anda malam hari ini, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, kembali menyapa Anda melalui FM 94,4 dengan rangkaian program-program acara yang akan menemani Anda sepanjang hari ini. Selamat mengikuti acara-acara kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Dari kawasan liburan nomor 3 Makassar, tepatnya dari Geraha Siar LPPR di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Menyapa ruang dengar Anda pagi hari ini untuk edisi Selasa 8 September 2026 bersama saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda siap mengantarkan rangkaian program-program acara kita sepanjang hari ini. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Semoga saja doa-doa kita pagi ini dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan dan kelapangan untuk segala aktivitas yang siap menanti. Dan terdengar kita di zona religi pagi, satu jam kebersamaan kita ini hingga jelang pukul 6 nanti menemani Anda. Kita awali dengan pengajian dan terjemahan Quran yang akan dihantarkan oleh Ahmad Husain dan Rosna. Bacakan surah An-Nisa ayat 7 hingga ayat 10 di ruang dengar Anda. Dan jangan lewatkan, insya Allah sebentar juga ada dialog mutiara pagi yang akan hadir menyapa Anda, insya Allah bersama dengan Ibu Dr. Hajah. Ibu Dr. Ibu Profesor Dr. Hajah Rahmi Damis MA yang akan hadir nanti insyaallah pukul 5.30 waktu Indonesia bagian tengah. Selamat mengantar.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi laki-laki ada hak bagi yang dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu peninggalan itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berikanlah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

0: Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Menyapa ruang dengar Anda seperti yang saya janjikan tadi. Insyaallah kita pagi ini kembali akan hadir menyapa Anda dalam dialog mutiara pagi kita edisi Selasa spesial itu bersama dengan narasumber kita Ibu Profesor Dr. Hajah Rahmidah Miss Emma di ruang dengar Anda. Dan alhamdulillah beliau sudah terhubung bersama kita melalui telepon. Dan adapun topik yang akan kita bahas bersama beliau pagi ini yaitu indahnya bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sutrasa.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Gimana kabar tak pagi ini, Bu Sasa?
4: Alhamdulillah,
3: syukurlah ya. Baik, indahnya bersyukur yang menjadi topik kita kali ini ya, Ibu Sasa ya. Baik. Nah, untuk Anda pendengar, kita nantikan Anda juga nanti bergabung di sesi interaktif ya melalui line telepon 0821-3333-9440 atau juga bisa mengirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp. Baik, untuk beberapa menit ke depan kita dengarkan dulu pengantaran materi atau topik indahnya bersyukur kali ini. Tafadhal, Ibu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak menurunkan kepada kita semua karunia dan rahmatnya yang luar biasa, dan salah satu di antaranya tiada lain adalah hari ini kemampuan kita dalam melaksanakan kewajiban sebagai hamba dan sekaligus sebagai khalifah fil ardh. Tentunya tidak lupa kita kirimkan selawat dan taslim atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadapi kehidupan yang sekarang ini yang memang sangatlah sedikit memprihatinkan. Kenapa saya katakan demikian? Ya, karena khususnya kita yang ada kota Makassar terjadi lagi pemadaman listrik yang bergilir, kemudian terkait lagi saya melihat beberapa hari yang lalu lewat di Petarani dan itu antrian mobil sangat luar biasa untuk mendapatkan bahan bakar untuk mereka, dan mobil itu adalah mobil-mobil besar. Ini saya mengatakan bahwasanya di sinilah ya sebenarnya menunjukkan bahwa kita dalam menghadapi kehidupan sekarang ini ada beberapa ya kesulitan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mana lagi ya kondisi cuaca yang sangat ya luar biasa, panasnya mungkin ya ini adalah puncak dari musim kemarau. Mudah-mudahan ya sekarang ini karena kita sudah berada di September, ya rahmat Allah Subhanahu wa taala hujan itu diturunkan. Nah, kondisi yang demikian inilah ya menyebabkan mungkin dari sisi ekonomi kita itu akan terganggu. Nah, karena keterganggunya kondisi ekonomi kita ini mengharuskan kita suatu sikap yang tidak kita mengalami stres, tidak akan galau menjalani kehidupan ini, maka bersyukur itulah yang sangat dibutuhkan ya, karena

termasuk ya kemampuan kita ini menjalankan kewajiban kita, masih Allah membangunkan kita, masih Allah membuat apa, memberikan kita kesehatan untuk dapat bisa melangkah. Maka semua itu adalah merupakan satu nikmat Allah yang sangat luar biasa dan harus kita syukuri. Nah, jika kita bersyukur apapun sedikit atau banyak yang kita peroleh, maka Allah akan menjanjikan satu hal yang berlipat ganda sebagaimana yang telah difirmankan dalam surah Ayub Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmatku, niscaya aku tambah. Tapi jika kamu mengingkarinya, sesungguhnya azabku itu adalah sangatlah pedih. Nah, dari ayat ini, karena ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kan itu akan pasti, karena Allah lah yang menguasai alam ini. Jika Dia menghendaki sesuatu, maka itu pastilah akan terjadi. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya, jika Dia menghendaki sesuatu, maka tentunya itu pasti akan terjadi. Ini yang harus kita camkan baik-baik. Nah, maka dari itu, di saat ya kita mendapatkan ataukah sesuatu apapun selain tidak sesuai dengan keinginan kita, ya itu sekalipun tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita harus bersyukur. Bersyukur kita itu, maka itu akan menjadikan jiwa kita itu tenang, menjadikan kita berlapang dada dalam menerima apapun. Nah, tetapi untuk bisa melanggengkan rasa syukur pada diri kita ini, maka ada satu sifat yang harus kita miliki, yakni sifat qanaah. Sifat qanaah ini adalah merasa cukup apa yang kita miliki. Dan dengan rasa cukup inilah sehingga kita tidak melihat ataukah menginginkan sesuatu yang memang bukan milik kita. Karena jika rasa syukur itu kita tidak miliki, maka bisa saja kita menempuh segala macam cara untuk mendapatkan keinginan-keinginan kita itu. Apakah cara itu halal ataukah cara itu haram. Itulah sebabnya mengapa ya banyak terjadi korupsi. Padahal kalau kita pikir ya, orang-orang yang korupsi itu bukanlah orang miskin. Orang yang korupsi itu bukanlah orang-orang yang enggak memiliki ya tempat tinggal ataupun yang lainnya. Padahal mereka itu adalah dari sisi ekonomi itu boleh dikata ya lebih dari cukup. Tapi mengapa masih mengambil hak orang lain? Karena mereka tidak akan mendapatkan, ya tidak memiliki rasa syukur ini sehingga ya keinginan hawa nafsunya lah yang akan jalan. Dan hawa nafsu jika ini yang diikuti, maka itu patahlah ya kehidupan kita itu. Maka semua yang kita lihat berusaha kita akan dapati dengan dengan menempuh segala macam cara. Nah, maka dalam kehidupan kita itu juga pun tidak akan menjadi tenang, karena lambat laun apa yang kita lakukan itu akan menuai ataukah memperoleh balasan ya, walaupun tidak serta merta, tetapi balasannya itu adalah lebih pedih daripada apa yang kita peroleh. Dan ketenangan itu tidak akan bisa kita raih ya, bahkan itu akan merupakan ya satu bencana ya dalam kehidupan kita. Nah, maka dari inilah ya mengapa ya bersyukur itu sangat indah, karena

0: membawa kita untuk merasa tenang. Ya, dengan ketenangan inilah akan mendapatkan kita ya kebahagiaan dalam hidup ini. Ya, dengan kebahagiaannya inilah, jadi kebahagiaan itu bukanlah bahwasanya banyaknya harta ya, tetapi kita merasa tenang hidup dalam ya apapun kondisi kita, karena yang kita miliki adalah rasa syukur, merasa cukup apa yang kita miliki ya, sedikit atau banyak. Nah, inilah yang harus kita coba latih ya, dalam kita membina keluarga kita, dalam membina anak-anak kita, dalam mengatur ya, membangun keluarga kita ya, ciptakanlah, biasakanlah bersyukur dalam kehidupan kita ini. Dan bersyukur itu bukanlah hanya sekedar ya ucapan hamdalah, tapi haruslah diwujudkan dengan perbuatan. Bagaimana wujud perbuatan syukur itu ya, boleh dilakukan dengan sujud syukur setiap kita mendapatkan kebahagiaan atau mendapatkan rezeki ya, maka kita lah mengucap selain hamdalah, maka langsunglah kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sambil membaca sajadatullaka wa bika amantu, kepadamu lah aku bersyukur dan denganmu lah kami beriman. Dan kemudian kita bangun dari sujud kita dan beri salam. Dan yang kedua dari segi perbuatan itu adalah kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang masih kurang. Dan untuk bisa melakukan hal ini, maka janganlah ya kita melihat ke atas. Untuk kehidupan dunia ini, kita harus melihat ke bawah. Di saat kita mampu untuk makan 3 hari, maka lihatlah saudara-saudara kita, masih ada yang hanya ya mungkin mampu untuk makan ya 2 kali dalam sehari, dan itu pun makanannya ya masih apa sebatas untuk mengganjal perut. Nah, inilah semua yang harus kita lakukan sehingga kita mampu mensyukuri apa yang kita miliki. Karena kalau kita melihat ke atas, maka pastilah rasa syukur itu tidak akan kita miliki. Dan jika itu kita tidak miliki, maka rezeki, kehidupan yang tenang itu, kebahagiaan itu akan semakin jauh dalam kehidupan kita. Nah, jika ini yang terjadi, maka segala macam ya penyakit itu, penyakit fisik apalagi penyakit batin itu akan hinggap pada diri kita. Nah, itulah betapa indahnya bersyukur itu, karena dia bisa mengantarkan kita kepada ketenangan dan sekaligus kesehatan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita ini. Saya kira ini yang merupakan pengantar ya dalam dialog kita pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk sementara saya ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini kita membahas terkait indahnya bersyukur ya. Tadi sudah kita dengarkan usianya bersama Ibu Profesor Dr. Hajar Rahmi Damis di ruang dengar Anda. Kita undang Anda untuk bergabung di 0821-3339-440 ya. Sudah ada yang bersama kita kayaknya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa ini, di mana?
2: Abdullah di Bone.
1: Pak Abdullah di Bone.
2: Iya.
1: Oke, Pak Abdullah. Ada pertanyaan seputar indahnya bersyukur yang kita bahas pagi ini?
2: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, semua pertanyaan yang ada, 2 pertanyaan ini baru Ustazah. Yang pertama pasal doa yang diajarkan oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, yaitu Allahumma inni ala zikrika wa syukrika. Kalau kita mau cerna di sini Ustazah, apa korelasinya antara zikir dan bersyukur Ustaz?
1: Korelasi antara zikir dan bersyukur.
2: Ya.
1: Korelasi zikir dan antara bersyukur.
2: Zikir dan bersyukur.
1: Oke.
2: Okay. Yang kedua saya mau tanyakan, biasa kan dalam kehidupan artinya ada yang punya dalam kutip mempunyai kekurangan fisik Ustaz.
1: Yeah.
2: Atau misalnya kekurangan harta.
1: Hmm.
2: Ya, biasa mereka artinya bahwa Tuhan itu artinya tidak terlalu
1: tidak adil.
2: Bagaimana tanggapannya Ustaz tentang ini? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih nih Pak Abdullah atas nama Pak Abdullah. Masalah Pak Abdullah atau Upi ini ya di Boni ya. Baik. Kita langsung bahas aja dulu mungkin Ibu Susan untuk waktu. Pertama, apa nih korelasinya antara zikir dan bersyukur nih, Ibu Susan?
0: Iya. Sekira memang ya doa ini sangat ya penting sekali. Kita jangan tinggalkan ya. Intinya jangan tinggalkan doa ini. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi ada tiga yang kita minta di situ, zikir, bersyukur dan ibadah yang terbaik. Nah, sebenarnya ya zikir itu adalah merupakan salah satu wujud ya daripada rasa syukur kita. Karena zikir itu kan artinya mengingat ya, mengingat, siapa yang diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kalau kita bersyukur berarti kan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang ada yang kita peroleh itu semua itu adalah atas izinnya ya. Jadi sedikit atau banyak, kesehatan ataukah berupa harta, semuanya itu adalah dari Allah. Dan jangan kita merasakan bahwa apa yang kita peroleh itu adalah usaha kita sendiri. Iya, memang Allah menganjurkan kita untuk berusaha, tetapi apa yang kita gunakan berusaha itu, kekuatan pikiran itu semua adalah dari Allah. Karena yang menggerakkan itu adalah roh kita. Kita bisa berpikir, kita bisa ya bergerak semua karena masih adanya kehidupan, dengan kata lain masih adanya roh kita itu, dan roh itu adalah dari Allah. Nah, pada saat itulah kita mengucapkan alhamdulillah. Salah satu bentuk zikir itu kan alhamdulillah. Alhamdulillah itu ya suatu bentuk dari rasa syukur kita itu ya, dari sisi ucapan ya, itu adalah menunjukkan bahwa kita mengingat Allah. Jadi sangat penting sekali, karena dengan mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala pastilah kita bersyukur. Kalau kita tidak mengingat Allah, artinya kita tidak mengingat bahwa sumber yang kita peroleh, apapun terjadi dalam diri kita adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya itu pastilah kita tidak akan bersyukur ya. Jadi itulah makanya ya kita disuruh minta zikir dan sekaligus syukur, karena itu tidak bisa dipisahkan ya, dua-duanya itu ya. Saya kira itu yang pertama.
1: Ya, kemudian yang kedua tadi itu soal bagi mereka mungkin mendapatkan atau mungkin kekurangan gitu ya, baik itu harta, dalam fisik dan sebagainya. Ya, tapi selalu menganggap bahwa Allah tidak sayang, tidak adil begitu. Nah, bagaimana memupuk rasa syukur itu dengan apa yang diberikan oleh Allah itu meskipun dalam kekurangan.
0: Artinya kita melihatlah, jangan kita, kalau kita memiliki kekurangan pada diri kita, karena ya kita ini manusia tidak ada yang sempurna, yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah merasa ya berkecil hati atau dengan kata lain ya minder dengan kekurangan, apalagi dari fisik kita itu. Nah, tapi cobalah, itu yang saya katakan tadi, cobalah melihat yang lain, ya. yang lain itu pasti adalah yang lebih kurang dari kita itu. Karena kalau kita hanya melihat ya ke atas, maka itu pastilah itulah menyebabkan kita merasa ya terpinggirkan, ya merasa kecil dalam artian bahwasanya ya kita ini tidak ada apa-apanya, ataukah merasa minder dengan dalam pergaulan. Tetapi cobalah kita melihat ya ke bawah. Kita inilah kita penting kita syukuri. Taruhlah ya jika kita misalnya tidak diberikan oleh Allah kemampuan untuk melihat. Nah kita syukurilah bahwasanya kita masih ada tangan kita, kita masih bisa berjalan ya, dan rasa syukur di situ sangatlah dipentingkan. Marilah kita menajamkan ya hati kita ya. Jadi karena penglihatan hati itu ya, jangankan yang nampak, yang tidak nampak pun bisa dijangkau. Nah maka dari situ gunakanlah ya untuk itu. Dan kita mensyukuri bahwasanya mengapa Tuhan ini menghilangkan satu mungkin fungsi ya dari penglihatan kita itu. Berarti kita bersyukur di situ bahwasanya Allah menjaga. Jadi lepas mikir dari namanya dosa mata atau zina mata itu. Nah ini yang harus kita syukuri. Jadi kita melihat hikmahnya dari situ bahwasanya yang Allah ini telah melindungi saya. Nah kalau kita tidak berpikiran demikian itu, maka disinilah menjadikan kita stres. Jadi kita terimalah, jadi mencoba berlapang dada menerima hal itu. Ya jangan sekali-sekali sampai kita mengutuk diri kita atau mempertanyakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengapa harus ini terjadi. Tapi cobalah kita melihat dan apa dibalik itu, berarti kita dijaga, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Dia memberikan kekurangan dari situ, dan pastilah akan ada ya kelebihan kita karena namanya kita manusia ya. Seperti saya katakan tadi, enggak ada yang sempurna, tapi pastilah ada kelebihan kita. Nah inilah yang coba kita gunakan ya. Tuhan menghilangkan misalnya penglihatan kita, tapi kemampuan bicara kita masih ada. Maka kemampuan bicara itulah coba kita gunakan sebaik-baiknya sebagai rasa syukur kita kepadanya. Saya kira kita harus melihat demikian. Saya kira begitu.
1: Iya. Tetap merasa apa ya, ada kelebihan, ada hal positif, ada yang lain
0: kita
1: di
0: senantiasa melihat ke situ, apa kelebihan-kelebihan kita.
1: Mungkin kita bisa lihat ke bawah begitu Pak Ibu Ustazah ya. Saat kita betul, mungkin punya ini jangan, masih ada yang
0: kita melihat, senantiasa melihat ke atas. Khusus untuk kehidupan duniawi, tapi dalam hal ibadah haruslah kita bersaing. Mengapa orang mampu melaksanakan ibadah dengan baik ya, sementara kita sama dan kita tidak juga melaksanakan demikian ya. Karena bersyukur itu adalah hakikatnya menggunakan segala ya apa yang telah diberikan untuk kembali kepadanya. Dan kita ini sebagai manusia tidak satupun yang merupakan milik kita. Semua itu adalah pemberian Allah, dan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka dari itulah ya kita mencoba untuk kembali kepadanya, dalam artian kita berzikir mengingat Dia dan mengucapkan syukur kepadanya. Itulah sebabnya ya kita bangun tidur kita ucapkan hamdalah, kita habis makan kita ucapkan hamdalah, bahkan ya kita keluar itu rumah mengucapkan bersandar kepada Allah, kita sampai ke tujuan ucapkanlah alhamdulillah. Karena semuanya itu kita bisa lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai rasa terima kasih kita kepadanya. Ya, ucapkanlah syukur itu dan ditambah dengan meningkatkan ibadah kepadanya. Ya, itulah sebenarnya wujud syukur itu.
1: Baik. Terima kasih tadi Pak Abdullah, dan akhirnya kita sampai di penghujung kebersamaan lagi nih, Ibu Ustazah. Baik, sebagai kesimpulan dan juga doa penutup majelis kita pagi ini, terima kasih saya ucapkan juga Pak Burhanuddin tadi, Pak Abdullah di Bone, dan juga pendengar-pendengar kita di manapun yang lagi monitor siaran ini. Baik, sebagai kesimpulan dan sekaligus doa penutup, saya kembalikan lagi kepada Ibu Ustazah, kepada Ali.
0: Ya, mendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya marilah kita mensyukuri apapun yang terjadi, sekalipun itu adalah satu musibah. Maka syukurilah itu, berarti Allah menyayangi kita. Jadi dengan rasa syukur inilah maka kita ini mendorong lebih meningkatkan untuk senantiasa mengingat dan sekaligus beribadah kepadanya dengan baik, ya. Akan tetapi ya semuanya itu bisa kita lakukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita ya menyatukan hati dan pikiran bermunajat kepadanya. Ilahina anta maqsudina waridaka matlubina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu cintamu dan ridamu serta cinta dan rida orang-orang yang mencintai. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keturunan-keturunan kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa saudara-saudara kami yang seiman. Sesungguhnya Engkaulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih banyak, dan segala kekurangan itulah kami sebagai manusia biasa mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu dan ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan kepada narasumber kita, Ibu Profesor Dr. Hajah Rahmi Damis MA, yang selalu setia menyapa ruang dengar kita di Dialog Mutiara Pagi edisi Selasa. Insyaallah kita lanjut nanti pada Selasa pekan depan. Saya Arfan Yusri, beserta seluruh kru yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saat lagi kami akan hadirkan rangkaian informasi yang berhasil diliput oleh rekan-rekan reporter RRI Makassar yang akan kami sajikan dalam Warta Berita yang juga dapat Anda tonton melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar.
2: Waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
3: Kami buka layanan-layanan online sehingga warga ini dengan mudah bisa menyampaikan, bisa melaporkan pendataan.
4: Satgas BBM Merah Putih untuk subsidi.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Sari berita, Disduk Capil Makassar permudah warga perbarui data kependudukan secara online. Satgas BBM Merah Putih Bone diapresiasi oleh DPR RI, berpotensi menjadi percontohan nasional. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. Disduk Capil Makassar permudah warga perbarui data kependudukan secara online. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
5: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Sdukcapil Kota Makassar terus mendorong kemudahan layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat melalui layanan berbasis online. Kepala di Sdukcapil Kota Makassar Muhammad Hati mengatakan, layanan online memungkinkan masyarakat melaporkan dan memperbaharui data kependudukan secara mandiri tanpa harus mendatangi kantor di Sdukcapil. Menurutnya, kemudahan akses tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pembaruan data kependudukan ketika terjadi perubahan.
3: Itu tadi kami buka layanan-layanan online sehingga warga ini dengan mudah bisa menyampaikan, bisa melaporkan pendataannya secara mandiri sehingga dengan mudahnya masyarakat melaporkan tentunya updating data kependudukan.
1: Transformasi layanan administrasi kependudukan menjadi topik sorotan berita pagi ini bersama penyandang difabel Abdul Rahman yang dipandu Rahmadani.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Abdul Rahman.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Mbak Dani.
6: Apa kabar? Sehat?
7: Alhamdulillah, cukup sehat.
6: Baik, Pak Rahman sebagai warga Makassar dan Pak Rahman juga ini sebagai penyandang disabilitas. Nah, bagaimana Anda tentunya mengakses pelayanan publik Dukcapil selama ini? Apakah mengalami kendala atau seperti apa, Pak Abdul Rahman?
7: Ya, baik, terima kasih. Selama ini sih saya jujur belum pernah bersentuhan secara fisik ya kalau dengan layanan Dukcapil, apalagi kan saat ini layanan tentang data kependudukan kan diserahkan ke sistem kekecamatan sekarang ya. Tapi selama ini kalau saya melihat saya melakukan ingin pengupdatean data Dukcapil, karena kebetulan saya ada teman di Dukcapil, saya kadang hanya komunikasi lewat WA dan saya diarahkan untuk masuk ke websitenya mereka. Baik. Walaupun itu belum secara aksesibilitas bagi pengguna pembaca layar itu belum maksimal, tetapi paling tidak ini mulai ada tahapan-tahapan yang terjadi. Hanya untuk saat ini saya belum pernah melakukan jujur pengupdatean identitas kembali semenjak diserahkan sistem terpadu di lingkup kecamatan gitu.
6: Baik. Nah, ini ketika Anda melakukan komunikasi via WA kepada teman Anda di Dukcapil. Nah, apakah prosesnya ini pengupdatean itu berjalan cukup cepat atau mungkin masih ada jenjang waktu yang cukup lama untuk pengupdatean tersebut, Mbak Bung Rahman?
7: Ya kalau saya sih secara pribadi, kalau ada kan biasanya teman hanya membantu lewat masuk ke aplikasi ini, menu-menunya masuk ke sini, selebihnya kembali eksekusinya kepada saya.
6: Oh,
7: jadi dia itu. dia cuma mengarahkan di aplikasi apa yang apa mekanisme apa yang harus saya lakukan dalam memasukkan atau ingin merubah identitas itu sendiri.
6: Baik.
7: Hanya secara fisik lagi-lagi saya sampaikan bahwa saya belum pernah datang ke kantor Dukcapil, bagaimana model dari kantor Dukcapil itu sendiri pelayanannya gitu.
6: Oke. Nah, ini yang cukup menarik ya, dan mungkin sebagai penyandang disabilitas, apa yang masih kurang yang Anda rasakan ya untuk mengakses pelayanan publik Dukcapil tersebut?
7: Yang pertama, karena saya pernah datang ke kantor Dukcapil, yang pertama adalah kantornya cukup kecil, sulit untuk seperti difabel untuk leluasa untuk berpindah dalam satu tempat ke tempat yang lain, dan ya cukup kepadatan cukup lumayan, jadi itu yang kadang membuat saya akhirnya sudah malas untuk ke Dukcapil.
6: Nah, dengan beradanya pelayanan publik yang langsung ke kecamatan, meskipun Anda tidak pernah datang ke kantor kecamatan, nah ini bagaimana menurut Anda?
7: Ya, ini satu langkah terobosan yang cukup baik kalau memang langsung disentuh ke basisnya per kecamatan, tetapi perlu juga kita tahu bagaimana akses dari kantor kecamatan itu sendiri. Dan sebenarnya kan kalau saya inisiatif saya sih, bagaimana sistem itu betul-betul terintegrasi aksesibilitasnya yang bisa memudahkan semua masyarakat tanpa harus kita datang verifikasi di kantor kecamatan atau di capil itu sendiri gitu.
6: Baik. Nah, harapan Anda ke depan, Bung Rahman, seperti apa?
7: Karena sistem Dukcapil ini adalah sistem dari pusat ditarik ke pemerintah kota, kabupaten kota ya. Saya harapkan bahwa pemerintah kota betul-betul memperjuangkan tentang aksesibilitas dari pembangunan sistem dari Dukcapil itu sendiri, jangan menjemput bola. Karena kita tahu sendiri sistem kependudukan ini kan sistem nasional dan semuanya adalah ditarik secara nasional, dan kalau bisa Dukcapil itu kembali ditarik ke pemerintah pusat, bukan di pemerintah kabupaten kota, karena sangat riskan untuk dipermainkan dan adanya calo-calo itu sendiri. Saya rasa itu.
6: Terima kasih Bung Rahman atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan Kodairal 6 mengapresiasi RRI Makassar atas kesempatan menjadi pembaca berita. Laporan Edwin Masud.
8: Komandan Kodairal 6 dan Kodairal 6 Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz SHMM menyampaikan apresiasi kepada RRI Makassar atas kesempatan yang diberikan kepadanya untuk membacakan warta siang RRI Makassar yang berisi 10 item berita. Usai membacakan berita, Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz mengaku telah mempersiapkan diri sejak menerima surat undangan dari RRI Makassar. Ia mengatakan pengalaman menjadi penyiar berita merupakan hal baru yang memberikan kesan tersendiri. Meski telah melakukan persiapan, ia mengaku tetap merasakan ketegangan saat membacakan berita di Studio Pro 1 RRI Makassar. Menurutnya, pengalaman tersebut berbeda dengan ketika memberikan arahan kepada prajurit di lingkungan tugasnya.
9: Terima kasih kepada RRI Makassar yang sudah meminta saya untuk membacakan berita, dan semenjak dapat surat itu saya belajar terus apa kira-kira yang mau saya bacakan. Dan ternyata begitu saya melaksanakan pembacaan berita tadi, agak sedikit tegang saya. Beda saya menghadapi pasukan, bisa saya meluapkan apa yang ada dalam pikiran saya, apa yang dalam hati saya. Tapi tadi seperti ada batasan-batasan yang saya bisa laksanakan dan tidak bisa laksanakan.
8: Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kolaborasi RRI Makassar dengan berbagai unsur pimpinan daerah melalui program menghadirkan tokoh sebagai pembaca berita. Selain memperkenalkan proses penyiaran radio kepada para pemangku kepentingan, kegiatan ini juga diharapkan semakin mempererat sinergi antara RRI dengan berbagai institusi dalam mendukung penyebarluasan informasi yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan masyarakat.
1: Serapan anggaran rendah, DPRD Makassar soroti kinerja SKPD. Informasinya bersama Hairudin Borahim.
10: DPRD Kota Makassar menyoroti rendahnya serapan anggaran satuan kerja perangkat daerah pada monet triwulan kedua tahun 2026. Anggota Komisi A DPRD Makassar Irwan Japar menyebut rata-rata serapan anggaran baru berkisar 30-35%. Kondisi ini menjadi perhatian serius, bahkan Wali Kota Makassar berencana mengevaluasi OPD yang serapannya sangat rendah. Irwan menjelaskan rendahnya serapan antara lain disebabkan proses lelang yang berulang kali gagal sehingga pemenang belum ditetapkan dan waktu pelaksanaan menjadi sangat terbatas. Dikatakan banyak pekerjaan gagal lelang sehingga waktu tidak cukup untuk pengerjaan. Seharusnya lelang dilakukan lebih awal agar ada waktu bagi kontraktor mempersiapkan diri. Ia memberi contoh pembangunan kantor kelurahan yang hingga 3 kali gagal lelang. Sektor PU dan BTP juga mengalami kendala serupa.
11: Di PU itu yang karena itu banyak problem di situ. Yang pertama soal lelang yang tidak berhasil. Kalau pun ada pemenangnya, waktu tidak cukup. Makanya kita selalu himbau bahwa adakan lelang di awal ya tuh, supaya ada kesempatan para kontraktor ini untuk membuat persiapan ya, karena kan contoh misalnya kantor kelurahan Buakana, mudah-mudahan tahun ini kerja, itu kan sudah 3 kali gagal.
12: Iya, gagal.
11: 3 kali gagal. Ternyata setelah sejek, ya waktunya tidak cukup, pemenangnya tidak bersedia misalnya. Hasilnya makanya kita harus di tender dini dia. Supaya bisa di...
10: Politisi praksi Nasdem ini optimis kinerja akan membaik dan hasil pemantauan kembali akan dievaluasi pada akhir September mendatang.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Satgas BBM Merah Putih Bone diapresiasi DPR RI berpotensi menjadi percontohan nasional. Laporan Suryani Arifin.
13: Langkah pemerintah Kabupaten Bone membentuk Satgas BBM bersubsidi Merah Putih mendapat apresiasi dari anggota Komisi 6 DPR RI Ismail Bahtiar. Inovasi daerah Sulawesi Selatan ini dinilai sukses mengatasi antrian panjang di SPBU dan berpeluang diangkat menjadi model percontohan nasional. Ismail Bahtiar menegaskan pembentukan Satgas tersebut merupakan respon cepat Pemkab Bone di bawah kepemimpinan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin. Kehadiran Satgas terbukti efektif menertibkan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Komisi 6 DPR RI telah mengomunikasikan konsep ini ke tingkat pusat agar dapat direplikasi oleh kabupaten lain di Indonesia.
14: Menjadi percontohan nasional, Satgas BBM Merah Putih untuk subsidi. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau mengurai antrian di sejumlah SPBU menjadi pembahasan di tingkat nasional. Insya Allah kita mendorong kabupaten-kabupaten yang lain juga melakukan hal serupa sehingga tidak kita temukan lagi di lapangan terjadi penyalahgunaan BBM khususnya BBM bersubsidi.
13: Apresiasi tersebut disambut rasa syukur oleh Pemkab Bone sebagai dorongan untuk terus meningkatkan pelayanan publik. Inovasi dari Bone ini membuktikan bahwa solusi masalah daerah tidak selalu harus menunggu langkah pusat, melainkan lahir dari keberanian dan koordinasi cepat di lapangan.
1: Bone dan Tarakan resmi sepakati kerjasama pasokan sapi strategis. Laporan kembali Suryani Arifin.
13: Pemerintah Kabupaten Bone dan Pemerintah Kota Tarakan resmi menjalin kerjasama strategis di bidang peternakan. Penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Bone Senin 7 September 2026. Kerjasama ini berfokus pada pemenuhan serta kestabilan pasokan sapi dari Bone ke Kota Tarakan. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman dan Wali Kota Tarakan Dr. Haji Hairul, serta disaksikan Wakil Bupati Bone dan jajaran Forkopimda. Bupati Bone menegaskan, kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memperluas pasar dan meningkatkan kualitas genetik ternak warga di sentra produksi seperti Libureng, Patimpeng, dan Kahu.
12: Karena besar sapi. Karena besar sapi ini, kalau berbicara sapi Pak, secara umum kami menyampaikan setelah kami menjadi kadis pertanian selama kurun waktu. Jadi memang benar bahwa di Bone ini kalau produsen peternak sapi khususnya kepada kelompok tani, mayoritas sudah mempunyai galian tersendiri.
13: Sementara itu, Wali Kota Tarakan menjelaskan keterbatasan lahan membuat Kota Tarakan sangat bergantung pada pasokan ternak dari luar daerah. Membuka jalur pasokan baru dengan Bone dinilai penting untuk mengurangi resiko kelangkaan daging saat terjadi pengetatan pengiriman.
15: Sebelum ini, kami kerjasamanya dengan Gorontalo Utara. Guru, itu saya di periode pertama karena saya sampaikan tadi, memang Tarakan ini tidak punya pertanian, tidak punya lahan ternakan. Jadi kami memang tergantung dari dunia luar. Semua tergantung. Jadi padinya kami membelas itu dengan lebih luar dengan Pak Sarudin. Sudah kita juga buat kerjasama di beberapa waktu yang lalu dengan Pak Bupati Sidra dan Bupati Pindra. Ya. Jadi kita kemarin lebih banyak dari beras dari Pindra sama Sidra. Ya.
13: Kesepahaman ini sekaligus membuka koridor ekonomi baru antara Sulawesi Selatan dan Kalimantan Utara dengan harapan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah.
1: KONI Kabupaten Bantaeng menjadwalkan ulang pelaksanaan tes fisik atlet untuk akomodir atlet yang masih berstatus pelajar. Laporan Zainal Abidin.
16: KONI Kabupaten Bantaeng resmi menunda pelaksanaan tes fisik bagi atlet dari sejumlah cabang olahraga yang sebelumnya telah dijadwalkan. Penundaan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan waktu pelaksanaan dengan jadwal dari sebagian besar atlet yang masih berstatus pelajar dan mahasiswa. Hal ini disampaikan Sekretaris Umum KONI Kabupaten Bantaeng Firdaus saat dihubungi RRI. Ia mengatakan sebelumnya tes fisik tersebut sempat dijadwalkan pada akhir Agustus lalu, namun kemudian diundur karena harus menyesuaikan dengan kegiatan pendidikan para atlet. Ia menambahkan pelaksanaan tes fisik diharapkan dapat digelar dalam bulan ini meski waktu pastinya masih menunggu penetapan dari KONI Bantaeng.
3: Kami akan melakukan tes fisik. Awalnya kita rencanakan di akhir Agustus. Namun memang kemarin ada kendala. Karena salah satu kendala yang kami hadapi sempat dijadwalkan pelaksanaannya di hari jam kerja. Dan ada beberapa siswa kita, data-data siswa kita itu tidak, data-data atlet kita yang adalah siswa itu masih belum lengkap data di mana sekolah. Dan itu kan harus ada perizinan untuk itu. Makanya kami coba untuk menjadwalkan kembali di September ini, di mudah-mudahan minggu awal September ini bisa terlaksana di hari libur. Seperti itu, Pak.
16: Firdaus berharap program tes fisik tersebut dapat menjadi salah satu dasar evaluasi kondisi atlet sekaligus mendukung persiapan menghadapi berbagai kejuaraan termasuk Porprov Sulawesi Selatan yang akan berlangsung di Bone dan Wajo November mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: KONI Sulsel verifikasi kesiapan Wajo dan Bone untuk Porprov. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
17: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sulawesi Selatan akan melakukan visitasi ke Kabupaten Bone dan Wajo guna memastikan kesiapan daerah tersebut sebagai tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-18 tahun 2026. Ketua Harian KONI Sulawesi Selatan Cali Suang mengatakan peninjauan dilakukan setelah agenda visitasi tuan rumah Porprov selanjutnya selesai. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan pembagian cabang olahraga untuk Porprov Bone Wajo tahun 2026.
18: Yang jelas bahasanya Wajo itu yang dia siap 17 cabang olahraga. Tapi itu mesti kita visitasi. Makanya sekembalinya dari Dutim, mungkin saya langsung mampir di Wajo dan Bone. Rombongan akan mampir ke situ. Untuk memastikan supaya ditetapkan di raker nanti tanggal 13. Bahwasanya Wajo sekian cabang olahraga. Dan cabang olahraga apa saja yang 17 ini. Sisanya tidak dibunuh.
17: Cali menambahkan berdasarkan rencana sementara, Wajo disiapkan menjadi lokasi pelaksanaan 17 cabang olahraga, sementara cabang olahraga lainnya akan ditempatkan di Bone.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan juga App Store.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.

0: Informasi cuaca. Baik, kita hadirkan dulu informasi perakiran cuaca pagi hari ini dari BBMKG Wilayah 4 Makassar. Kita terhubung dengan perakiran yang bertugas, ada Mas Farid pagi hari ini di sana ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Farid.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi, apa kabar?
1: Ya, kabar baik Pak, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, seperti apa nih pantauan BBMKG Wilayah 4 Makassar untuk perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk pendengar Pro 1 pagi ini? Silakan.
1: Baik. Ya, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami BMKG Wilayah 4 Makassar akan menyampaikan perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan berlaku tanggal 8 September tahun 2026. Pagi hari ini umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Siang hingga sore hari nanti umumnya berawan berpotensi hujan ringan di sebagian utara, Pinrang, Nrekang, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Sedangkan untuk malam hari diprediksi berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Utara, dan dini hari hingga esok pagi diperkirakan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Utara. Untuk suhu udara berkisar antara 17 sampai 35 derajat Celcius, kelembapan 50 sampai 100%, angin dari arah timur hingga utara, kecepatan sampai 40 km per jam. Untuk waspada, potensi angin kencang dapat terjadi di wilayah Bantaeng, Baru, Bulukumba, Goa, Jeneponto, Parepare, Pinrang, Siderap, Sopeng, dan Takar. Dan untuk waspada potensi udara panas, dapat terjadi di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Nrekang, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Pangkep, Parepare, Pinrang, Siderap, Sopeng, Takar, dan Wajo. Demikian info cuaca hari ini, semoga bermanfaat. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Mas Farid untuk informasinya pagi hari ini bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.
2: Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya.

Sampai mati ya. Tetap bersama kami di Prosater di Makassar. Terima kasih, selamat pagi, selamat bergabung juga dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran program Satu RRI Makassar ya. Termasuk juga yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Dan pagi ini kita bersama Anda dengan ragam informasi yang akan kami hadirkan dari dalam negeri dan juga dunia internasional. Kita awali dulu dari dunia internasional, di mana erupsi Gunung Anak Krakatau mengganggu agenda kunjungan Putri Mahkota Victoria dari Swedia di Jakarta. Gangguan penerbangan ini akibat sebaran abu vulkanik yang membuat perjalanan Putri Mahkota Victoria ke Jakarta tertunda. Putri Mahkota Victoria sedianya menghadiri Sweden Indonesian Sustainability Partnership atau SISP Business Forum pada Selasa 9 September 2026. Namun Putri Mahkota Victoria saat ini masih berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat bersama Wakil Menteri Kerjasama Pembangunan Internasional dan Perdagangan Luar Negeri Swedia, Diana Jansen. Keduanya berada di Lombok untuk menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh United Nations Development Program, UNDP. Putri Mahkota Victoria sebelumnya dijadwalkan menghadiri pembukaan dan konferensi pers SISP Business Forum di Hotel Park Hyatt Jakarta. Kedutaan Besar Swedia di Jakarta dan Bisnis Sweden dengan menyesal mengumumkan bahwa Yang Mulia Putri Mahkota Victoria dari Swedia dan Wakil Menteri Kerjasama Pembangunan Internasional dan Perdagangan Luar Negeri Swedia, Diana Jansen, tidak dapat melakukan perjalanan ke Jakarta sesuai dengan rencana. Ini diambil keputusannya sehubungan dengan gangguan penerbangan yang masih berlangsung menyusul letusan gunung berapi baru-baru ini dan dampak sebaran abu vulkanik yang ditimbulkannya, ungkap Kedutaan Besar Swedia dalam pernyataan tertulis yang diterima RRI pada Senin 7 September 2026. Meski demikian, Kedutaan Besar Swedia menyebutkan program SISP tidak sepenuhnya dibatalkan. Sejumlah sesi sektoral tetap akan dilaksanakan sesuai dengan agenda yang telah disiapkan. Kemudian kita ke dalam negeri, tepatnya dari informasi nasional. Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman memastikan produksi dan ketersediaan beras nasional aman menghadapi El Nino. Pemerintah menambah alokasi beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP medium sebanyak 1 juta ton. Andi Amran juga menyampaikan kepastian tersebut usai rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada Senin 7 September 2026. Rapat ini membahas langkah pemerintah menjaga pasokan dan harga pangan selama kemarau berlangsung yang lebih panjang. Kesimpulan, semuanya aman, produksi dan kebutuhan pangan kita aman, ungkap Amran. Ia juga mengatakan bahwa tambahan SPHP menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperkuat pasokan beras di pasaran. Pemerintah juga mendorong beras medium dan premium masuk melalui jaringan retail. Selain itu,

0: Pemerintah mempercepat bantuan pangan dan menyiapkan operasi pasar secara besar-besaran. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat.
1: Informasi Media Pro 1.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Makassar pagi ini.
1: Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kotak kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo, stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang lewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.

0: Baik, untuk Anda semuanya dimanapun berada yang pagi ini sudah berangkat menuju ke tempat aktivitasnya masing-masing ya. Mudah-mudahan tetap mengecek dulu ini kondisi kendaraan Anda sebelum berangkat ataupun mungkin hal-hal penting lainnya yang mesti Anda bawa atau mungkin sudah dipersiapkan dari semalam, jangan sampai terlupa ya. Jangan lupa juga untuk menggunakan safety belt-nya. Kemudian juga menggunakan helm standar SND bagi Anda yang berkendara roda 2. Tetap berhati-hati di perjalanan Anda. Semoga selamat sampai di tujuan. Dan jangan kemana-mana pendengar. Tepat pukul 7 nanti kami akan menyapa ruang dengar Anda di Makassar Menyapa Pagi untuk opini publik kita pagi hari ini yang akan membahas di kesempatan pagi ini membahas terkait layanan administrasi kependudukan ya. Sudahkah sesuai dengan harapan masyarakat? Di sana nanti Anda bisa berinteraktif juga bersama kami kurang lebih sampai jelang pukul 8 nanti.
1: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
2: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
3: Sobat RRI, hari ini kita dengan sangat mudah mengakses informasi dan berita hanya dari genggaman tangan. Namun bayangkan situasi Indonesia beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sekutu dan tentara Belanda mulai datang kembali untuk merebut tanah air. Sementara kabar kemerdekaan belum tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi, para tokoh radio lokal mengambil langkah nekat demi membela kedaulatan bangsa. Tepat pada 11 September 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Inilah kisah di balik lahirnya Radio Republik Indonesia dari 8 suara daerah menjadi satu suara persatuan Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, saat pendudukan Jepang, siaran radio diatur oleh lembaga penyiaran militer Jepang bernama
4: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Makassar pagi ini.

0: Kasar menyapa pagi ini.
1: Melanjutkan kebersamaan Anda dengan kami di Pro 1 RI Makassar. Di sesi Makassar Menyapa pagi ini untuk edisi Selasa 8 September 2026 ini. Masih bersama saya juga Arvan Yusri di ruang dengar Anda, akan menemani Anda di kesempatan pagi hari ini kurang lebih 1 jam ke depan. Kita membuka nanti layanan interaktif untuk Anda bergabung bersama kami di 0821-3333-9440. Baik itu layanan telepon ataupun juga WhatsApp ya. Dan untuk pagi hari ini siaran kami juga bisa Anda tonton di live TikTok RRI_Pro1Makassar. Untuk topiknya yaitu layanan administrasi kependudukan, sudahkah sesuai dengan harapan masyarakat? Nah, seperti apa informasinya sebelum Anda bergabung, kita hadirkan dulu pelayanan administrasi kependudukan, informasinya bersama rekan Kiswa.
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil Kota Makassar terus mendorong kemudahan layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat melalui layanan berbasis online. Kepala Disdukcapil Kota Makassar Muhammad Hati mengatakan, layanan online memungkinkan masyarakat melaporkan dan memperbaharui data kependudukan secara mandiri tanpa harus mendatangi kantor Disdukcapil. Menurutnya, kemudahan akses tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pembaruan data kependudukan ketika terjadi perubahan.
3: Itu tadi kami buka layanan-layanan online sehingga warga ini dengan mudah bisa menyampaikan, bisa melaporkan pendataannya secara mandiri sehingga dengan mudahnya masyarakat melaporkan updating data kependudukan ini bisa dengan mudah dilakukan.
2: Dengan sistem tersebut, proses pelaporan perubahan data kependudukan dapat dilakukan secara lebih praktis karena masyarakat dapat mengakses layanan dari tempat masing-masing. Muhammad Hati menilai kemudahan layanan online membuat akses terhadap pelayanan administrasi kependudukan tidak lagi menjadi persoalan bagi masyarakat.
1: Nah, itu dia informasinya terkait bagaimana pelayanan yang diberikan ya kepada masyarakat untuk mempermudah atau akses yang diberikan kepada masyarakat untuk memperbarui data kependudukannya ini secara lebih mudah, lebih dekat begitu ya. Nah, pembahasan kita pagi ini terkait hal tersebut, apakah layanan administrasi kependudukan sudah sesuai dengan harapan masyarakat? Silakan Anda bergabung di 0821-3333-9440 untuk menyampaikan opini komentarnya seperti apa ini terkait topik kita pagi hari ini ya. Ada Pak Fajar di Palopo mengawali jumpa kita. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fajar.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Irfan.
1: Apa kabar Pak Fajar?
4: Bagus, barusan saya dengar suara saya lagi Pak Irfan.
1: Alhamdulillah, ya. Pak Fajar.
4: Sehat-sehat, Ji.
1: Alhamdulillah, sehat, walafiat. Baik, Pak Fajar. Topik kita pagi ini layanan administrasi kependudukan. Sudahkah sesuai harapan dengan harapan masyarakat begitu, Pak?
4: Oke, ini hanya masukan Pak Irfannya.
1: Siap, silakan.
4: Pelayanan tentang KTP yang ada di Kacapil, di kependudukannya itu sebenarnya sudah pelayanan prima, tetapi masyarakat juga ada yang belum mengerti sekali tentang pengurusan KTP. Contohnya begini, ini masyarakat dia langsung ke kantor kependudukan, padahal harus ke kantor kelurahan mengambil surat pengantar dari kelurahan setempat di mana dia tinggal. Nah, justru itu mereka dibilang sulit-sulit, padahal tidak. Ada prosedurnya yang harus dia lakukan. Kalau pelayanan Pak sudah bagus sekali Pak, Pak Irfan ya. Itu saya sampaikan Pak Irfan ya.
1: Oke.
4: Semoga Irfan sehat selalu menghadapi hari ulang tahun RRI yang ke-81 ya.
1: Baik, terima kasih Pak Fajar.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon pagi hari ini sudah bergabung. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam pagi Bang Irfan.
1: Dari siapa nih, di mana? Oke, Pak Upi di Bone, seperti apa tanggapan atau komentarnya? Layanan administrasi kependudukan sudahkah sesuai dengan harapan masyarakat?
5: Kalau saya sendiri sebagai masyarakat Bone, ya secara luas ya, Kabupaten Bone sekarang sudah merasa sedikit terbantu banget, Pan.
1: Dalam hal apanya itu?
5: Dalam hal pelayanannya, kependudukannya. Karena kan sejak awal 2025 dulu waktunya sebenarnya ya di tahun pertama pemerintahan dan bupati kami Haji Andi Asmal Sulaiman dan wakil bupati Haji Andi Asmal Akmal Pasrudin sudah memprogramkan untuk waktunya perkembangan KTP cukup dilakukan saja di beberapa kecamatan, artinya menuju pada sonasi wilayah banget Pan. Seperti contohnya kalau di bagian bagian Mode Barat, kalau dirasakan bagian Mode Barat ada di Kecamatan Lapri, ada juga yang punya di Kabupaten Selatan dan di Kecamatan Kahu, dan seterusnya begitu banget Pan. Menurut sonasi berarti di sini kan artinya masyarakat yang jauh dari jauh dari ibu kota, jauh dari kantor dinas pendudukan dan cetakan sipil ini agak terbantu Bang Irfan untuk melakukan perekaman KTP dan pemadanan data Bang Irfan. Tapi artinya yang menjadi kendala Bang Irfan bagi para teman-teman artinya dalam kurung para lansia yang tidak bisa kemana-mana Bang Irfan, tidak bisa jauh-jauh artinya jauh aksesnya dari jauh dari kantor-kantor yang area titik-titik yang sudah ditunggu oleh pemerintah bupaten masyarakat susah Bang Irfan, termasuk penyandang disabilitas. Seharusnya kan artinya melihat artinya kondisi sekarang Bang Irfan, artinya kita lihat kondisi sekarang kan artinya akses internet sudah mudah Bang Irfan, kan rata-rata itu kalau perkembangan KTP itu saja ya, artinya perkembangan KTP artinya harus menggunakan jaringan internet. Kalau boleh artinya dilakukan saja perde, artinya langsung menyentuh masyarakat, misalnya di desanya baru datang petugas capil untuk melakukan perekaman mengerpan. Ya seperti itu artinya, walaupun artinya kalau di secara lingkup kabupaten ya masih ada mungkin daerah yang akhirnya blind spot dari internet, masih artinya bisa tetangga yang artinya di tetangga yang aksesnya terlalu jauh dari Bang Irfan, jauh dari desanya, biasanya mereka berjalan ke situ untuk melakukan perekaman maksudnya kalau ya walaupun artinya ini dilakukan secara setahun lah artinya didatangi di desa untuk artinya dijaring masyarakat yang artinya sebelumnya belum wajib KTP, mereka diarah untuk mau membuat KTP, begitupun artinya bagi surat-surat kita yang artinya yang mau melakukan pemadanan data, artinya melakukan penyusunan data sekarang, artinya bisa artinya melapor di tempat itu Bang Irfan, ya semacam itu, ya apalagi ya saya mengapresiasi juga artinya program dari Wali Kota Makassar ya dari khususnya di Distrik Capil Kota Makassar yang sudah melakukan pelayanan kependudukan melalui jaringan, artinya tidak usah datang ke datang ke kelurahan atau datang ke kecamatan. Ya mudah-mudahan artinya segala macam artinya proses untuk masalah pendudukan ini bisa dikomodir oleh pemerintah Bang Irfan.
1: Oke deh. Baik, terima kasih Pak Upi untuk komentarnya pagi ini.
5: Dan apa yang kita lakukan di bahasa hari ini bisa dilakukan oleh stakeholder terkait dan nantinya bisa menjadi bahan tempat pertimbangan kedepannya Bang Arfan.
1: Baik.
5: Sukses untuk Rery Bang Arfan.
1: Iya, yeah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Upi di Boni tadi. Kita ke tempatnya Pak Jono nih. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Jono. Iya.
6: Eka Kareba.
1: Kareba baji-baji madeceng ya.
6: Iya.
1: Oke, Pak Jono, seperti apa tanggapannya ya nih terkait layanan administrasi kependudukan, sudahkah sesuai dengan harapan masyarakat?
6: Iya, mungkin sebagian sudah, mungkin sebagian juga tidak ya. Kan namanya kepuasan manusia itu beda-beda. Kalau saya sih, saya bagus lah pelayanannya kan. Apalagi kalau kedatang di capil bagus lah, tidak perlu lagi bagus lah pengantar dan sebagainya. Jadi langsung dilayani lah. Jadi saya kira ini sebuah kemajuan. Dan mudah-mudahan ini selama ini yang terjadi bahwa kesehatan kita mungkin sudah dihilangkan lah. Ya kan, kan biasanya seperti itu, kita sementara antri tiba-tiba karena aduan dan belakang ya, tidak aja ya, yang belakang dilayani. Gitu. Jadi ini masih serius kita lihat di berbagai kantor pelayanan publik ya. Dan saya kira selama ini memang kalau saya sih memang jarang berhubungan dengan kata-kata pelayanan, tapi pernah juga dan alhamdulillah pelayanannya cukup bagus lah, cukup baik apa sebagainya. Dan sekarang saya lihat itu sudah tidak ada, saya lihat itu di kantor-kantor apa ya, apa namanya itu, anak pungli apa sebagainya, itu sudah hilang semua, sudah hilang semua di kantor. Seperti di Jakarta itu sudah tidak ada lagi seperti itu sebagainya. Tapi kalau di kantor mulai saya tidak tahu juga, atau di kantor camat gitu saya, karena itu biasa langsung kalau mengenai masalah kependudukan bisa langsung ke sana itu di Jakarta gitu. Padahal menurut orang di sana biar di kecamatan juga di sini Pak diurus. Tapi ya diminta menghilangkannya langsung saja kan untuk pusat itu. Nanti lagi di teman-teman lagi sepas rotanya itu apa dan sebagainya. Itu karena kita kan masyarakat maunya cepat seperti itu. Dan mudah-mudahan ini pelayanan kedepannya memang lebih ditingkatkan lagi lah seperti itu.
1: Pengen ditingkatkan dalam hal apanya nih Pak?
6: Ya pelayanan kalau perlu cukup saja apa namanya apa yang melalui oleh apa sebanyak Islam ini memang harus melalui online. Dan berapa itu aksesnya di apanya diperlancar lah, karena biasanya kita juga akses melalui online itu biasa ada masalah lagi ini itu seperti itulah. Kita dukung lah setiap apa namanya kebijakan pemerintah dan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan mudah-mudahan terus berlanjut dan mengalami peningkatan terus lah seperti itu.
1: Baik.
6: Dan tidak kita lagi pernah mendengar keluhan masyarakat ya mengenai pelayanan lah. Kita berharap lah seperti itu.
1: Baik.
6: Saya kira seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Jono.
6: Lanjut tugas saya selalu.
1: Iya. Yeah.
6: Tidak ada lomba domino di. Iya.
1: Ujung-ujungnya bertanya soal lomba nih.
6: Iya. Karena saya berbekali dua kali juara itu.
1: Baik, baik. Ya nanti baik, diinformasikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Jono di Makassar. Kita ke penelpon dulu. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Abdullah Sewang.
7: Itu sekali ini saya mau perbaiki ini.
1: Apa itu
7: Arfan,
1: Pak?
7: Arfan apa Irfan?
1: Arfan ini.
7: Oh tadi kan. Ada orang dari
1: Pak Fajar.
7: Iya Pak Irfan itu,
1: iya.
7: itu Pak Irfan itu harus berubah. Sebab di tempat-tempat perubahan satu huruf saja di kelurahan di kecamatan di itu di di pertengahkan yang mana ini.
1: Iya, jadi itu betul. Siap Pak, siap.
7: Iya.
1: Baik, Pak Abdul Sewang, kalau Pak Abdul Sewang komentarnya seperti apa ini terkait layanan administrasi kependudukan, apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat ini, Pak?
8: Ya, harus masyarakat punya data yang benar. Iya, prosedur yang benar supaya datang ke tempat, satu tempat yang ditujukan untuk menyelenggarakan pendataan dan pendaftaran nama sepertinya KTP. Petugas tidak sulit bagi mempertengahkan. Langsung ditanya, ya ini langsung tanya ini. Jangan ditanya apa ini yang biasa menyulitkan petugas, sampai petugas apa sebenarnya kita mau apa urus ini, Pak? Iya. Ini itu kalau saya ditanya begitu masyarakat, dibilang dipersulit. Bukan. Betul kan apa yang kamu mau urus di sini? Iya. Mau KTP,
1: ini mau ya, KKA, cek dan recheck dulu.
8: Gitu. Iya, dicek dulu. Jangan sampai lain kau bicarakan, lain juga data. Karena begini, saya punya kakak dulu terbukti betul. Apa yang saya bilang sama di situ di muka petugas, lain yang dia ketik. Ini setelah selesai saya baca, kenapa nak begini nih, Pak? Iya, dia bilang, kita apa maksudnya nih, tadi saya bilang tadi ini buruh harian, kenapa menjadi wira swasta? Jadi kita buruh harian. Saya lihat tuh masih umur, Pak. Dia tuh masih umur. Dia langsung dibilang, oh kepala saya robah. Jadi ini yang selalu masalah begitu. Jadi kita itu berbicara kepada petugas bukan mau bertengkar, tapi membenarkan kita punya kata-kata, dan dia juga benar memasukkan di data lembaran supaya itu terjadi betul-betulan. Iya, kasihan juga karena kenapa bantuan itu tergantung daripada kakak.
1: Iya.
8: Kalau Anda tertulis di situ di dalam PNS wira swasta, maaf saja, bukan ini yang diterima, Pak. Yang kita terima itu yang seperti buruh harian, yang kita bisa bantu. Dia bilang, saya buruh harian. Melihat kakaknya, Pak. Dia kata, saya tidak bilang begitu. Ya, inilah yang perlu yang diperjelas sama petugas. Iya, jadi bukan petugas itu mau menyulitkan kita. Iya, kita juga merasa sinis juga kalau selalu petugas mau disalahkan, karena mereka itu sekarang ini ya, mulai kita masuk di ruangan seperti lurah, kecamatan, langsung dipertanya, saya bisa bantu, Pak? Apa saya bisa bantu, Pak? Itu sudah kata-kataan itu. Berarti dia sudah mau menolong kita, mau membantu kita. Karena dia tahu di sini bahwa saya ini petugas. Memang dulu petugas itu yang mau dilayani, bukan dia mau layani. Saya terus terang. Saya ini sudah, umurku sudah lansia. Jadi saya tahu petugas dulu dengan petugas yang sekarang. Iya, petugas dulu itu ada deh. Dia yang mau dijongkok-jongkok, siapa itu. Iya. Apalagi kalau di daerah-daerah apa begitu. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah kita sudah modernisasi. Iya, kita sudah agak-agak lupa itu yang banyak di kantor-kantoran itu bahwa kamu si ini, saya si ini, tidak nila gitu. Sekarang
1: sudah
8: begitu-begituan. Iya. Semoga pemilihan yang terbaik untuk RRI penyiarnya, ya saya tidak punya niat orangnya secara mahasiswa pilih. Karena walaupun kita memilih salah satu dan yang lain tidak mungkin tidak baik, tetapi itulah maunya penyelenggara, maunya RRI ulang tahunnya begitu, toh.
1: Baik, iya. baik.
8: Jadi itu namanya. Iya. Arfan namanya.
1: Oke. Okay. Siap. Iya. Terima kasih Pak Abdul Sewang.
8: Terima kasih Pak. Saya lanjut juga sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Terima kasih Pak Abdul Sewang. Saya ke Pak Haji Ahmad Nansum. Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
1: Iya. Apa kabar Pak Haji?
9: Oh maaf, salah sambung kan Pak Haji ini Pak.
1: Oh, namanya Pak Ahmad Nansum?
9: Bukan,
1: oh, bukan. Pak Syafar. Oh Pak Syafar, ini yang tampil di layar ini Pak Ahmad Nansum, nanti kita perbaiki dia. Pak Syafar ya, Pak Syafar di mana Pak Syafar?
9: Dari Bone Pak, Bone Selatan.
1: Pak Syafar di Bone Selatan, oke. Tanggapannya seperti apa ini, layanan administrasi kependudukan, sudahkah sesuai dengan harapan? Aduh, keputus dia. Baik, mohon maaf ini. Ya, nanti kami perbaiki Pak Syafar di Bone ya, rupanya. Baik. Sudah ada yang bergabung lagi mungkin di lain telepon di 0821-3333-9440 terkait pelayanan administrasi kependudukan ini pagi ini. Kita membahasnya. Ya, halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
1: Aduh, sampai batuk beliaunya ya. Pak Aldi. Ya,
10: makan biskuit ini.
1: Waduh, dikunyah dulu baik-baik Pak.
10: Ya, itu nih.
1: Ya. Pak Aldi, ini terkait layanan administrasi kependudukan ini. Sudahkah sesuai dengan harapan masyarakat ini pelayanannya?
10: Ya, harapannya masyarakatnya seperti itu ya. Namun salah satu OPD yang sering dikeluhkan warga itu ya layanan di situ, selalu antrian panjang, dan mudah-mudahan
1: sampai sekarang masih pelayanannya seperti itu.
10: Iya, ya, kalau saya lewat di situ dan juga saya pernah merasakan bagaimana pelayanannya di situ, yang pernah sedikit apa ya suara keras-keras dalam ruangan. Ketika itu saya disuruh menunggu sampai sore. Saya bilang, saya ini kan tempat jauh saya, Pak. 8 kilo dari kota.
1: Waktu itu mengurus apa ini, Pak?
10: Saya. Mengurus satunya saudara pindah domisili.
1: Pindah domisili. Harus seharian begitu?
10: Iya. Tapi, ya setelahnya itu, ya saya sedikit menyampaikan bahwa ini ada apa namanya, ada perbedaan pelayanan langsung, artinya pelayanannya ketika dibandingkan dengan pemberitaannya di berbagai media bahwa pelayanan terbaik. Seperti itu dibilang. Apa jawabannya? Katanya mereka yang berikan penghargaan kepada kami. Kami tidak pernah mengharap penghargaan seperti itu. Ya situ. Jadi mudah-mudahan ini kan beberapa waktu yang lalu salah satu anggota DPR Dapil Lembang ini mengadakan reses dan salah satu warga menyampaikan bahwa dalam pengurusan KTP ini bisa disambut boleh istilahnya ya di kecamatan, karena begitu jauh jarak tempuh antara kantor kota dengan kecamatan Lembang. Iya, ini bisa terlaksana dan tidak pakai lagi pengurus-pengurus. Karena biasa kalau dalam pengurusan KTP itu, ya saya sendiri ulang-ulang sendiri.
1: Masih ya,
10: masih. Saya bilang bahwa, ya, ketika saya mengambil surat pengantar dari desa, lalu, kamu kemana? Saya bilang, mau ke Capil, bilang. Ada kenalamu di dalam, ya ketika itu ya, saya masih ingat. Ada keluarga, saya bilang tidak ada kenaku juga. Bilang kenapa kok tidak pakai apa namanya pengurus? Saya coba-coba seperti apa pelayanannya. Ternyata apa yang disampaikan itu betul-betul ribet juga. Tapi alhamdulillah sudah selesai semua.
1: Selesai. Walaupun harus menunggu seharian ya.
10: Iya, menunggu ada sedikit apa ya, keras-keras suara ketika itu.
1: Baru dilayani. Kira-kira
10: sebagaimana saya sampaikan, saya itu orang jauh, Pak, 58 kilo dari sini. Jadi kalau saya menunggu sampai jam 5 malam, sampai-sampai di tempat rumah. Saya, malah jalannya tidak bagus ketika itu ya. Dan macam-macam ya, saya keluhan saya. Akhirnya terlayani juga, walaupun tadi tidak memanas ya, ketika itu ya.
1: Dan ya, tidak, dan tidak pelayanannya tidak sepenuh hati lagi setelah gitu ya. Iya,
10: karena lama ya.
1: Merasa terpaksa ya.
10: Tahun yang lalu ya.
1: Iya.
10: Iya, mudah-mudahan ya dengan adanya perwakilan rakyat ini betul-betul menyampaikan aspirasi rakyat bahwa kami dari Lembang ini betul-betul jarak tempuhnya itu 58 kilo. Jadi kalau ada sudah ada di kecamatan ini bisa sudah lebih mudah dan tidak pakai pengurus lagi.
1: Baik.
10: Nah, tapi ada juga sih, ada mungkin ya. Tidak mau apa namanya repot-repot pakai pengurus.
1: Baik.
10: Ya, kurang lebih mas.
1: Jadi harapannya masih berharap pelayanannya masih harus ditingkatkan ya kalau ya, di tempatnya Pak Aldi ya.
10: Oh ya, 81 tahun ya Indonesia apa RI mengudara. Mudah-mudahan juga dengan ulang tahunnya ini tentunya banyak perbaikan-perbaikan terutama dari manualnya.
1: AM yang masih ditunggu-tunggu ya.
10: AM yang masih ini selalu ditunggu ya, banyak pendengar-pendengar hanya mendengar saja menyampaikan sampaikan nanti kalau anu ya. Hari ulang tahunnya supaya AM-nya diaktifkan kembali. Walaupun ya radio digital ada tapi ya namanya juga pendengar itu bertiga tingkat ya.
1: Baik.
10: Nah, informasi disampaikan dari tentunya itu yang paling akurat ya. Ya, sekira saja.
1: Terima kasih Pak Aldi. Ya,
10: lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi di Limbang Parapindrang ya. Terima kasih juga nih yang lagi join bersama kami di live TikTok @RRI_Pro1Makassar. Ada Udi Putra, Anita Supriyono, kemudian Pinisi Online Losari, kemudian ada Sul 08, Taufik Jaludin dan Anto. Ya, terima kasih masih bersama kami di Makassar Menyapa Pagi. Baik, kita break sejenak pendengar untuk menikmati satu persembahan berikut ini, Hari Yang Terindah dari Niji kami hadirkan dulu.

0: Halo. Halo.
1: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?
2: Sobat RRI, jauh sebelum ada industri rekaman digital modern, platform streaming, atau dapur rekaman canggih berteknologi tinggi, bagaimana masyarakat Indonesia menikmati pertunjukan musik orkestra kelas dunia? Jawabannya bersumber dari satu gelombang radio. Di era awal kemerdekaan, ada satu kelompok musik legendaris milik Radio Republik Indonesia yang menjadi kibar.

0: Sobat RRI, Orkes Radio Jakarta resmi dibentuk di era awal berdirinya RRI, sekitar akhir tahun 1940-an hingga 1950-an. Pada era analog tersebut, teknologi rekaman pita magnetik masih sangat terbatas dan belum merata.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
4: Makassar pagi ini.
5: FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi melanjutkan kebersamaan kita di Makassar Menyapa Pagi. Untuk segmen opini publik, layanan administrasi kependudukan sudahkah sesuai harapan masyarakat? Terima kasih untuk pendengar-pendengar kita yang sore pagi tadi sudah bergabung di line telepon dan juga di WhatsApp. Yeah. Oke, sesuai dengan mungkin momentum hari ulang tahun RRI yang ke-81 ya. Tahun ini temanya itu Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kita buka kembali line telepon 0821-3333-9440 terkait layanan administrasi kependudukan sudahkah sesuai dengan harapan masyarakat. Dan juga pendengar kita, pemirsa yang menonton ya melalui akun TikTok RRI underscore Pro 1 Makassar. Ada Detawang CK bergabung, ada Goa Bisa, Taufik Jaludin, dan masih banyak lagi nih, ada Udi Putra ya juga bergabung. Bisa di komen-komen juga di situ, seperti apa tanggapan Anda terkait layanan administrasi kependudukan sudah sesuaikah dengan harapan masyarakat. Terima kasih dari beberapa penelpon kita ini, termasuk Pak Safar di Bone tadi ya. Terputus tadi Pak Safar ya. Boleh gabung lagi di 0821-3333-9440 untuk menyampaikan seperti apa ini komentar, opini Anda terkait topik kita. Layanan administrasi kependudukan sudahkah sesuai dengan harapan masyarakat? Kalau Pak Aldi terakhir katanya ada 2 tahun yang lalu ya, setahun atau 2 tahun lalu ya, lagi ada urusan seperti itu, masih terkendala begitu ya, karena harus mengandalkan pelayanan orang dalam katanya ya. Oke, kita buka lagi line telepon, ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Karpa.
5: Selamat pagi Mbak Tiga.
6: Iya. Apa kabar, Kak?
5: Kabar.

0: Baik-baik saja, alhamdulillah. Mudah-mudahan di sana juga sehat ya, Mbak Tika ya. Sabang gimana?
1: Lancar ya.
0: Sabang gimana cuacanya?
1: Alhamdulillah cerah.
0: Cerah ya. Oke. Menanggapi, saya baru dengar ini Mbak Tika bergabung di Makassar Menyapa Pagi.
1: Sering sih Kak.
0: Sering, tapi baru bisa nembus. Baik. Kita ke topik dulu pagi ini. Seperti apa layanan administrasi kependudukan menurut Anda? Sudahkah sesuai dengan harapan masyarakat?
1: Kayaknya sih masih jauh dengan harapan. Karena kalau kita pergi mengurus itu, Kak, di daerahku.
0: Iya, di Sabang ya?
1: Orang kenal di dalam. Menunggu.
0: Jadi harus mengandalkan, walaupun menggunakan sistem-sistem yang digital begitu, masih tetap harus mengandalkan orang dalam ya?
1: Maksudnya kalau misalkan kita langsung ke kantor catatan sipil kayak di daerah, itu kalau orang biasa hanya cuman datang ngurus tanpa kantor di dalam tinggal kayak begitu tanpa dilayani secepatnya. Tapi kalau ada orang dalam
0: bisa langsung jadi.
1: Ya terlambat langsung dilayani.
0: Mapnya langsung lancar gitu ya. Dari pendaftaran langsung lompat-lompat gitu cepat.
1: Menurut saya sangat jauh, masih jauh.
0: Masih
1: dari
0: jauh ya.
1: Kata pelayanan agul. Kalau menurut saya pelayanan masyarakat itu yang namanya melayani masyarakat itu tanpa pandang siapa orangnya,
0: betul.
1: Siapa ya kenal atau enggak, karena namanya melayani masyarakat itu harus melayani sepenuhnya melihat orangnya. Jadi dan kedua, kalau di sini kita kalau misalkan kita dalam satu rumah obat kakak sendiri itu masih sulit, tanya nggak bisa pindah kalau tidak pindah domisil.
0: Oh gitu.
1: Makanya
0: nggak bisa pecah kakak istilahnya ya satu rumah. Oh nggak bisa ya, harus pindah domisili katanya.
1: Di hal RRI belum. Begitu kalau misalnya kita mau pisah kakak kayak gitu, pindah kakak, maksudnya pisah kakak dari kakak sebelumnya itu
0: memang pisah kakak tapi masih alamat yang sama.
1: Iya
0: ya, karena kan biasanya kepala keluarga ya.
1: Iya
0: nggak
1: bisa katanya itu, makanya pertanyakan dulu kayak begitu apa memang
0: bisa, ya?
1: Peraturan kayak begitu harus pindah kakak itu harus pindah domisili juga.
0: Pindah dulu.
1: Jadi kalau menurut saya kesimpulan saya pelayanan di catatan sipil itu khususnya daerah saya itu masih jauh dari kata baik bagus kayak begitu. Karena menurut saya kalau tentang pelayanan masyarakat itu siapapun yang datang kalau butuh, siapapun orangnya, siapapun dia itu, namanya pelayanan masyarakat itu harus dilayani sepenuhnya.
0: Harus jangan dilayani.
1: Jangan karena ada kenalan lah, ada perangkat lah, dilayani lebih dulu.
0: Baik.
1: Jadi itu saja.
0: Baik, jadi masih
1: pelayanan masyarakat itu, kita digaji itu untuk rakyat. Jadi kalau ada rakyat layani mungkin saja, jangan mungkin pilih-pilih.
0: Jangan tunda-tunda juga ya.
1: Kalau memang dia datang duluan, layani dengan segera. Karena kita itu semuanya sama, tidak boleh dibedakan kayak begitu.
0: Baik, terima kasih, Mbak Tika. Ya, mudah-mudahan nanti kita bahas lebih lanjut nanti. Ya.
1: Jujur sih, Kak Atta itu salah satu favorit penyiar saya.
0: Ah, kaporit.
1: Favorit.
0: Oh, favorit. Silakan. Itu pilihan dari Anda semua, bukan kami yang mengarahkan ya.
1: Kan gini, kan banyak komplain kan bilang.
0: Komplain apa nih?
1: Pemilihan. Enggak, kemarin itu sempat saya dengar bilang kayak kenapa pemilihan gitu. Enggak, begini tahu, kita memilih itu bukan berarti kalau kita memilih salah satunya itu yang lainnya tidak bagus. Bagus semua.
0: Oh, begitu. Tapi, wah, saya enggak. Enggak ini deh.
1: Bagus ya. Semua.
0: Kita kembalikan ke pendengar saja semuanya ya.
1: Iya, ada. Menurut saya penyiar Makassar itu bagus semua. Baik. Melayani juga bagus. Tapi ada kan namanya yang paling kita suka cara-caranya kayak
0: silakan itu memang ininya konsepnya mah ya, silakan ke pendengar, jadi kita tidak bisa intervensi.
1: Iya itu ya. Kan terserah pendengarnya
0: toh, siap kita buka kok. Yeah, terima kasih Mbak Tika ya, yeah, mohon dimengerti ya. Iya, salam. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih ada Mbak Tika di Sabang tadi sudah bergabung ya. 082133339440 kalau di tempatnya di Sabang. Ini langsung nih ya, warga Sabang yang menginformasikan kalau pelayanan di sana ini masih jauh dari harapan, masih mengandalkan orang dalam. Ya, oke. Berikutnya di belakang Tika di Sabang. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Wah, jauh-jauh dari Sabang kita ke Sopeng ya. Ada Ibu Indah di Sopeng.
2: Memang orangnya enggak yang ngambilan jauhnya, yang jelasnya itu dekat di hati.
0: Ais.
2: Menggiar. Jadi biasa dekat-dekat ki, tapi yang cepat tembus itu orangnya tergantung dari niatnya yang tulus.
0: Oh, kan? Begitu deh.
2: Iya dong, kakak.
0: Siap.
2: Terkait dengan pelayanan publik, apakah masyarakat sudah merasa puas atau tidak? Kayaknya belum.
0: Belum ya. Kalau belum. Ibu Indah mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan di Sopeng kan, itu masih gimana?
2: Kalau saya tidak pernah dipersulit, ya kan?
0: Wah, kenapa bisa? Ada tipsnya itu, mungkin ini?
2: Itulah saya bilang yang kedua ku jelaskan ki, cocok yang dibilang semua tadi kan?
0: Yeah.
2: Kalau ada begini-begini, bukan lagi bilang orang dalangnya. Dia lihat itu apa yang datang ini orang begini-begini, dia cepat dia layani, ya kan? Jadi itu maksudnya saya itu pelayanan publik itu yang dilihat bahwa ini orang berpangkat, ini kerja di situ, ini masyarakat kecil atau itu kita ratakan netralitas di dalam menjalankan tugas, ya kan? Jadi kita datang di situ juga bisa menilai, bukan karena kau cepat layani saya, bukan karena kenapa-kenapanya, tapi kita juga bisa nilai, oh ternyata kantor di sini kalau orang yang datang dia tahu kerjanya di sana cepat, dia cepat sekali dia layani, ya kan? Masyarakat disuruh antri sampai mendongol-dongol atau mengantung-mengantung di sana, apalah ya seperti itu. Jadi harapan saya itu kedepannya itu pelayanan-pelayanan publik itu dimanapun berada itu utamakan yang namanya netralitas dalam diri Anda, ya kan? Yang kibilang penduduk di ini orang begini sih jangki itu namanya memandang rendah orang lain itu tidak baik, karena jangan sampai orang yang kita pandang rendah justru dia yang lebih ada niat baiknya untuk menolong kita suatu saat kalau kita membutuhkan, ya kan? Jadi seperti itu yang bilang iya bu, iya pak, masuk gimana? Dia dulu dia layani kan, dia kan sedangkan yang dari depannya itu antri dari tadi, kasihan sebentar ya bu, ini bu di ada dulu tamu kan tidak bisa seperti itu, tugas ya tugas, tamu ya tamu, kalau memang dia tamu dan tertentu dia yang suruh kan
0: menunggu,
2: yang ya, tugasmu yang kau tunda, ya kan? Jadi kalau dibilang
0: memang masih seperti itu ya,
2: ya hampir
0: okay.
2: Daerah seperti itu kan, jadi jamki pertanyaan kalau seperti itu belum maksimal sepenuhnya dan baru mencapai 50% orang seperti itu di setiap instansi atau pelayanan publik untuk masyarakat. Apalagi kalau datang nih kodong, nah lihat nih pakaiannya begini-begini.
0: Pakai sendal jepit ya.
2: Pakai sendal jepit, tapi biar tong data, biar tong orang kehidupannya begini, tapi kalau datang pakainya mewah, tanggapannya itu pelayanan di situ enggak orang kaya ini kapan? Padahal itu cuma pakaiannya seperti itu, ya kan? Kan orang sederhana itu, kak, orang kaya itu penampilannya kan biasa sederhana, ya kan? Sedangkan orang itu loki, ya kan? Jadi saya bilang kaya miskin untuk pelayanan publik itu sama kan ki, guys, yang dibeda-bedakan ki orang, karena tidak baik itu pelayanan seperti itu, dan itu memang yang kita utamakan itu adalah pelayanan yang maksimal dan netralitas buat masyarakat yang ada di Indonesia, terutama di Sulawesi Selatan, seperti itu mungkin perasaan saya, kata sama halnya dengan penyiar-penyiar di ya oke lah, kata orang begini ya pastilah setiap perlombaan pertandingan ada yang paling terbaik, semua baik, tapi ada yang lebih terbaik, itu seperti itu, makanya ya, di sini kita dites siapa yang paling terbaik dalam pilihanmu, dalam pelayanannya, penerimaannya, telepon atau cara ngomongnya sama orang, sama tes, tidak memandang ini dan itu, dia netralitas, ya kan? Jadi itu pendengar itu ditantang di sini memilih yang lebih baik, yang terbaik. Bukan disuruh kok ini, begini.
0: Oh ditantang ya. Sebenarnya bukan ditantang sih, sebenarnya memang memberikan ini aja, apresiasi.
2: Itu memberikan, tapi itu tantangan tersendiri.
0: Oh, oke okay, ya.
2: Baik. Karena semua
0: okay, okay.
2: Yang lebih baik.
0: Kembalikan ke pendengar ya, semuanya lah.
2: Yang okay. Tidak tahu di mana mau mengirim SMS, kirim masih di WA-nya atau di SMS-nya Prokas.
0: Pro 1, emang begitu ya, dikirim Pro 1, ke Pro 1 RI Makassar.
2: Titi, spasi titi, favorit, apakah di situ? Kalau mau, kalau saya nanti dilihat ini, chat si orang di WA.
0: Oh,
2: chat ke siap. Di WA aku nama, siap. Pendengar favoritku, saya yeah. Ini didukung sendiri.
0: Okay. Baik, terima kasih Bu Indah.
2: Saya selalu sukses terus dan RRI Pro 1 tetap jadi udara. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Ini luar biasa nih Bu Indah ini sebagai penyambung lidah yang menjelaskan juga nih ya. Oke, okay, pelayanan masih seperti itu katanya. Oke, okay, kita ke satu penelpon lagi nih.
3: Penelpon lagi.
0: Halo, assalamualaikum. Halo, Pak Ahmad Arjuna.
3: Bung Arpa.
0: Ye, Pak Arjuna, sehat.
3: Tanggal baru aja Bung Arpan.
0: Oh berpengaruh ya kalau tanggal baru masih sehat gitu.
3: Ya artinya ya semangat sesuai dengan
0: sesuai dengan tanggal.
3: Ya.
0: Oh berarti besok-besok kalau pertengahan bulan atau sudah masuk ya. Akhir bulan lain nih nadanya ya.
3: Ya adalah lain lagi ceritanya.
0: Kecuali ketimpa rezeki ya. Oke okay, amin. Baik.
3: Ini masalah
0: layanan administrasi kependudukan ya. Sudah sesuai harapan Pak Ahmad Arjuna begitu?
3: Kalau saya pribadi ya bagaimana nih, karena namanya ini kita butuh Bung Arpan. Dan tidak ada juga salahnya kita ini buka depan toh, tapi bagaimana nih, karena yang namanya uang kan tidak ada orang tidak suka uang Bung Arpan ya.
0: Kalau Pak Masa Ahmad Arjuna pernah terkendala tidak maksudnya?
3: Tidak sering terkendala kesal begitu Bung Arpan.
0: Sering ya?
3: Tapi saya minta tolong dianu saja dari, istilahnya daripada saya lama di sini menunggu kan. Tidak tidak apa-apa saya istilahnya kasih pembeli bensin lah. Ya, meskipun saya tahu kalau memang tugasnya dia, kerjanya dia seperti ini memang kan tidak apa-apa terus lagi. Tapi istilahnya ini setingkat rogala begitu Bung Arpa ya. Ada orang biasa mentang-mentang keluarganya di dalam seenaknya juga tidak boleh juga iya. Tapi kita saling memahami lah kondisi dengan pengintanya, kita juga enak, dia juga enak, disama-sama enaknya lah. Kan dia juga kan tidak pasang harga aja Bung Arpan toh. Yang begitu kan agak susah dihilangkan Bung Arpan.
0: Susah ya?
3: Karena, iya susah lah. Termasuk kalau saya ya, daripada saya lama mengantri, ada yang semua kerja buang waktu juga, lebih saya tolong diganukan saja ini saya tinggal titip ini. No, oke okay, kalau begitu ya.
0: Oke okay.
3: Jadi sama-sama menyelesaikan persoalan toh. Agak susah memang Bung Arpan kalau mau di kan susah memang.
0: Susah ya.
3: Baik. Karena kalau mau ini apa namanya, ada yang memberi ada yang tidak kan pasti diutamakan yang memberi itu. Iya. Gitu Bung Arpan ya.
0: Baik, kan biasanya jadi, juga kalau untuk pengurusan hal seperti layanan administrasi kependudukan itu biasanya banyak prosedurnya ya, mulai dari RT dulu ya, RT RW, kemudian ke lurah, baru ke kecamatan. Nanti kalau ada masalah lagi di kecamatan baru ke Dikcapil ya.
3: Ya.
0: Jadi menghemat waktu kalau menurut Pak Ahmad Arjuna ya.
3: Bung Arpan dia bilang Pak Lurah tidak ada, Pak. Jadi besok datang lagi.
0: Oh, padahal mau dikumpul ini datanya ya.
3: Ya.
0: Ini urusan harus selesai hari ini.
3: Ya. Saya bilang emangnya satu tangga dengan Pak Lurah di kantor lurah. Ya kalau satu tangga dengan kantor lurah besok saya datang lagi.
0: Baik.
3: Ya. Jadi besok saya titipkan saja berapa ya. Apalagi kalau ada orang dikenal kagak itu lancar urusan buat apa ya.
0: Gitu ya.
3: Pada dikenal. Gitu ya.
0: Baik.
3: Gitu kan dia juga tidak pasang harga juga dan segi yang kok kasih ke ender gimana gitu.
0: Ya, ya.
3: Nah, anggota jadi juga ceritanya.
0: Baik, ya. Terima kasih Pak Ahmad.
3: Oke, okay, Bung Arbar. Yo, yeah. Bung Arbar ini acara
0: apa itu, Pak? Oh, iya. Yeah.
3: Salah. Mulai jam berapa sampai jam berapa itu, Bung Arbar?
0: Ya, mulai pagi upacara dulu lah. Ya, jam 7 kita upacara dulu. Enggak, sampai sebelum Jumatan saja. Karena kan sempit waktunya hari Jumat ya.
3: Iya, ya.
0: Iya. Yeah. Baik, terima kasih Pak Ahmad.
3: Kita yeah. bisa ketemu sana ya.
0: Amin.
3: Yes, siap-siap lagi Bung Arpa.
0: Sama-sama. Yeah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, saya harus akhiri dulu kebersamaan kita di Makassar Menyapa Pagi untuk edisi hari ini. Sebentar kita akan sampaikan keluhan-keluhan Anda atau pembahasan lebih lanjut terkait layanan administrasi kependudukan ini ya bersama narasumber-narasumber nanti pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena nanti kita akan bergabung dulu dengan Pro 3 untuk menyampaikan warta berita. Saya Arfan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
3: Awalnya pesawat Pelajaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian kayak pengumuman yang ada erupsi anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
2: Jam berapa tadi Mas?
3: Sampai sana awalnya harusnya 9.50 berapa.
2: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menuturkan, KA tambahan ini beroperasi pada